0: Suasana di sekitar Kaabah pula sentiasa dipenuhi oleh para jemaah yang mengambil peluang menunaikan tawaf, sa'i, membaca Al-Quran, serta memperbanyakkan doa dan ibadah dalam suasana penuh keberkatan. Cuaca di Makkah ketika ini agak panas, terutama pada waktu siang, dengan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Para jemaah turut dinasihatkan untuk menjaga kesihatan, memperbanyak minum air, serta mengelakkan berada terlalu lama di bawah cuaca panas. Dalam masa yang sama, pihak berkuasa Arab Saudi terus mempertingkatkan kawalan keselamatan, pengurusan pergerakan jemaah dan pelbagai kemudahan bagi memastikan kelancaran operasi musim haji tahun ini. Bagi para jemaah haji negara, peluang berada di Kota Suci Makkah merupakan detik yang amat bermakna dengan mereka kini memberi tumpuan sepenuhnya kepada persiapan rohani dan ibadah menjelang pelaksanaan kemuncak haji tidak lama lagi. Rasa syukur dizahirkan oleh beberapa orang bakal jemaah haji negara sejurus tiba di Kota Suci Makkah Al-Mukarramah.
1: Rasa sangat terharulah dan tidak kata yang dapat mengungkapkan apa yang tersimpan dalam perasaan saya lah. So, hanya Allah yang tahu dan bagiku satu sejari. Alhamdulillah.
2: Rasa bersyukur kerana sampai ke Makkah berdebar-debar untuk berbalik semula untuk melihat Kaabah sebab last umrah Disember 2024. So ini alhamdulillah datang balik. Kita orang panggilan Allah tu ada lagi ya. Ya syukur alhamdulillah.
0: Pendengar yang dihormati, sebuah klinik kesihatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Perubatan akan beroperasi di Hotel Snoot Ajiat. Klinik tersebut ketika ini masih lagi menunggu kelulusan untuk beroperasi daripada pihak berkuasa di Arab Saudi. Bagi memastikan klinik tersebut beroperasi dengan baik, rombongan PUJH Perubatan giat membuat persiapan dengan memastikan semua keperluan lengkap, persiapan termasuk penyediaan peralatan perubatan, ubat-ubatan serta kemudahan rawatan bagi memastikan para jemaah terus menerima perkhidmatan kesihatan yang teratur sepanjang berada di Tanah Suci. Pendengar sekalian, air zam-zam terus menjadi antara kemudahan utama yang disediakan kepada jutaan jemaah di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, khususnya sepanjang musim haji. Tong-tong air zam-zam disediakan di pelbagai kawasan dalam dan sekitar Masjidil Haram bagi memudahkan para jemaah mendapatkan bekalan air tersebut ketika melaksanakan ibadah tawaf, sa'i dan solat. Air zam-zam yang mempunyai sejarah istimewa dalam Islam itu bukan sahaja menjadi sumber keperluan para jemaah ketika cuaca panas, malah ia dipercayai mempunyai keberkatan tersendiri dan sering diminum sambil berdoa memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suasana musim haji yang semakin sibuk, pihak berkuasa Arab Saudi terus memastikan bekalan air zam-zam sentiasa mencukupi serta mudah diperoleh oleh para duyufur rahman di Masjidil Haram. Auda, dengan laporan itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam melalui National FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Tarikh Islam. Islam.
1: Bersama Tarikh Islam. Hanya di Nur Islam FM. Radio Buna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali.
0: Tarikh Islam.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira pada malam 17 Ramadan, baginda dikunjungi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pada masa itu umur baginda 40 tahun. Malaikat Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Setiap kali malaikat Jibril alaihi salam menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, maka baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Malaikat Jibril alaihi salam memeluk baginda dengan kuat. Perbuatan yang sama berulang sebanyak 3 kali. Setelah itu, malaikat Jibril alaihi salam membacakan ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Surah Al-'Alaq ayat 1 hingga 5. Tafsirannya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah. Dan Tuhanmu yang amat pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengikut bacaan ayat tersebut dengan fasih dan lancar, seolah-olah ayat-ayat itu tertulis di dalam hati baginda. Malaikat Jibril alaihi salam memperkenalkan dirinya bahawa dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melantik baginda menjadi Rasulullah. Setelah kejadian tersebut, baginda segera pulang. Pulang ke rumah dalam keadaan menggeletar ketakutan. Sayyidatuna Khadijah memujuk dan mententeramkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang menggembirakan hati baginda. Setelah hilang rasa takutnya, baginda menceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah perkara yang berlaku di Gua Hira.
1: Tarikh Islam.
0: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap hari Jumat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat, dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dalam sabdanya yang bermaksud, di dalamnya terdapat suatu saat yang apabila bertepatan dengan seorang hamba yang Muslim sedang ia bersembahyang, memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Baginda memberikan isyarat dengan tangan bahwa waktunya adalah sedikit. Bayangkan kelebihan saat yang dimaksudkan itu. Oleh yang demikian, untuk tidak terlepas dari peluang itu, kita mestilah mempertingkatkan lagi amalan pada hari itu. Umpamanya, sebagaimana riwayat Ibnu Sunni dari An-Nas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengucapkan pada hari Jumat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu mengurusi makhluknya,

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-106.

0: Imuzua. Demikianlah balasan mereka ialah neraka jahanam, disebabkan mereka itu kafir dan mereka pula menjadikan ayat-ayat keteranganku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
3: Bersama In Captive Fardwine. IMMM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat dan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama pada pertemuan kita kali ini dan insya-Allah kita akan terus bersama selagi kita dikurniakan kesihatan dan keafiatan. Insya-Allah kita terus akan bersama untuk membawakan audio nursi interaktif Fardhu Ain di Nur Islam FM. Baiklah. Seperti biasa dan setiap Jumaat kita akan bersama dengan tetamu undangan kita yang telah pun kita bawakan ke studio siaran. Kita ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syahiran Haji Muhammad Sofian, salah seorang tenaga akademik daripada College University Perum Agama Seri Begawan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat, Masya Allah.
0: Ustaz, tani akan sedikit masa lagi.
1: Ya.
0: Akan apa tu namanya meraikan satu lagi hari raya.
1: Ya.
0: Setahun dua kali hari raya ni.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah untuk kita meraikan. Dan apa ni membuka tirai barangkali tarus kali serta.
1: Sudah.
0: Ada seorang awal mengantar untuk sebelum itu kita ni cuma memberikan bahawa kepada pendengar-pendengar yang ingin mengajukan soalan bolehlah menghantarkan ke talian 8333933 8333933 ataupun menghubungi kami ke talian 2382192 2382192 untuk mengajukan soalan-soalan yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada kali ini. Baiklah, Ustaz. Mana cerita dek? Ada soalan ni Ustaz, tanyanya assalamualaikum. Mana ya? Salah. Mana kan? Aning ha? Salam Ustaznya dan Tuan Haji Jaya akan bertanyanya. Kalau sekiranya bernazar untuk berkorban seekor kerbau, tapi duitnya dah cukup, tapi ia melon untuk mencukupkan harga membeli seekor kerbau. Adakah nazarnya sudah tertunai? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang mulia Tuan Haji Jaya, para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ini sentiasa dalam taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita ini dalam perlindungannya juga. Amin. merujuk kepada persoalan yang diajukan tadi itu mengenai dengan nazar berkorban ya, korban nazar, adakah ia apa tu gugur dengan ia membuat pinjaman loan lah. Kalau kita ni melihat loan pinjaman ni, loan ni lebih kepada maksudnya pada pinjaman. Jadi pada dasarnya kita ni lihatlah dulu, asasnya kita ni lihatlah dulu hukum berkorbanan ni pada asasnya ia adalah hukumnya sunat muakkad lah, menurut jumhur ulama, apalagi kalau menurut mazhab Syafi'i ya, cuma ada satu mazhab yang mengatakan ia adalah wajib, iaitu mazhab kalau saya tidak silap Hanafi mengatakan wajib. Tapi kata ini mazhab Syafi'i menghukumkan kurbanan ini sunat muakkad. Dan kalau kita ini melihat di sini, ia bernazar ini macam-macamnya. Kalau ia cerita pasalnya, kalau aku cukup duit, aku akan bernazar, aku akan berkorbannya, maka dalam keadaan ini ikut ia punya syaratnya tu kan tu. Ia punya kalau aku cukup duit atau tu. Kalau aku punya berjaya dapat pekerjaan ataupun apakah berjaya menjual ke apakah dan sebagainya, maka dalam keadaan ini ni lihatlah keadaannya tu. Jadi dalam keadaan itu korbannya tu menjadi wajib lah. Kalau sudah dan ia disunatkan menyegerakan melaksanakan nazarnya tu tadi, berkorban pada masa yang tetapkan nanti. Tapi kalau lah misal kata ia belum cukup duit, ini yang persoalan yang diajukan ni, dan ia membuat pinjaman, Saya perlu berterus terang kali lah, Bisaya kali jangan kali lagi tah kata ni memakai perkataan loan ni. Sebab loan ni ia lebih kepada pinjaman, dan kalau saya lebih suka kepada pembiayaan ataupun financing.
0: Pembiayaan
1: ataupun tamwil, kan kata ni ada ini tamwil. Jadi dalam bahasa Arabnya tamwil, dalam Inggrisnya financing, bahasa Melayunya pembiayaan. Jadi ia lebih kepada, bukan kepada pinjaman, tapi ada satu akad yang bis kita ataupun yang siapa ke bank itu, terutama bank Islam lah, ia akan ada akad yang berurusan dengan ini. Dan ia bukan pinjam, bukan akad kata ni saya pinjam. Sebab kalau tani pakai perkataan loan tu, ia lebih kepada pinjam, dan akhirnya ia akan sekarang mengelirukan masyarakat di luasan ehnya. Bolehkah hanya buat loan? Jadi itu perlu kata ni betulkan. Dan ia lebih kepada financing ataupun pembiayaan, supaya ia kata ni jelas kepada masyarakat. Dan dan secara ni ia harus, pembiayaan ni adalah harus. Kalau hutangan ni pun, pinjaman ni pun harus, tapi yang dia boleh dengan apa tu mendatangkan lebihan macam mana ni, keuntungannya kata ni,
0: keuntungan
1: itu dia dapat kalau pinjaman ni, dan itu boleh membawa kepada riba. Tapi kalau macam financing, pembiayaan, yang dia pulang bawa kepada ni, sebab ia ada akad-akadnya, akad jual beli, akad sewa dan sebagainya. Jadi itu dibenarkan di dalam Islam. Jadi berbalik pada soalannya ni, jatuh kinda kalau ia membuat pembiayaan, pembiayaan untuk melaksanakan nazarnya, secara umumnya jatuh, memang terlaksana. Cuma kalau pada pandangan saya, kalau ia berkemampuan untuk macam kata ni kan, kata ni ke ini ke bank ke mana, kata ni ada apa ni namanya, tapisan-tapisan yang kata ni lalui. Jadi kalau kata ni mencukupi untuk itu, maka silakan. Tapi kalau macam rasanya menambah kesingkatannya kata ni, kesukaran kata ni, sebaiknya tangguh dulu. Sebab walaupun ia sunat disegerakan, tapi apabila ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri, contohnya cukup belanja apa, tahun-tahun sekarang
0: hutungan besar
1: makin tak lagi ia botak apa ni kata ni, membuat pinjam berurusan kewangan atau berurusan, akhirnya ia pun payahkan survive. Jadi itu perlu juga kata ni pertimbangkan mana lebih utama, melaksanakan nazar korban tadi tu, ataupun membagi nafkah apa segala ini, atau lagi penting kan yang harian kata ni lakukan. Jadi apabila cukup hartanya, barulah ia boleh, bukannya baru ia boleh-boleh, baru ia boleh, bolehlah ia, berkorban apabila cukup hartanya. Jadi pada pandangan saya, kalau cukup sudah baru bolehlah berkorban. Dia perlu sebenarnya kan kata ni memaksa diri kata ni tu untuk sampai membuat
0: pembiayaan
1: membuat pembiayaan dan itu sekarang lebihnya kata ni, hidup kita ni pun berkat lah dengan kita ni mengutamakan yang lebih penting dan menolak kemudaratan. Dan kalau kita ni melihat menunaikan korban nazar tu maslahah tu, maslahah dikategorikan maslahah. Dan kalau kita ni mengabaikan tanggungjawab kita ni sebagai ketua keluarga dan sebagainya, sehingga boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, itu namanya mudarat. Jadi kalau ini berlaku kedua-duanya, mana satu kan kita ni utamakan, maka kita ni elaklah yang kemudaratan tadi itu. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab tu. Dan seterusnya katanya ada soalan lagi Ustaz daripada yang lain. Yang katanya, assalamualaikum Ustaz. Zihar ini dari segi fizikal sajakah? Kalau ia dari segi sifat, contoh bini ku ni sifatnya macam mamaku.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini bab pernikahan lah. Kalau kata ni dalam mana ni, dalam berkeluarga dan sebagainya, zihara ni memang ada dalam Islam, tapi sebenarnya ia sebaiknya dijauhkan. Ia bukan perkara yang
0: main-main. Main-main.
1: Ia boleh mendatangkan adalah kerosakan dan sebagainya. Sebaiknya ni. Dan kalau kita ni melihat ziarah ni ialah ia menyamakan seseorang, istrinya tu disamakannya seseorang yang yang haram dinikahi. Contohnya ibunya tu, kawaninya macam ibukunya. Jadi dalam keadaan itu ia sudah membuat melakukan zihar, dan sekiranya jatuh ia boleh tertalak dan sebagainya. Jadi itu perlu juga kita ni berwaspada. Jadi dalam keadaan itu, tapi yang ini merujuk kepada soalannya tu, adakah ia dari sudut sifat? Kalau dalam ini ia tidak pula menyebut pasal sifatnya, ia menyamakan saja, bukan jua fizikal, ia menyamakan ibunya. Jadi ia bukan kira fizikal, kata saya pun kurang pasti je tu.
0: Kira fizikal.
1: Ia penting ia menyamakan dengan seseorang. Ia orang, dan ia kalau macam kalau sifat ani ya, kau ni macam mamaku ni.
0: Marah.
1: Jadi lain-lain yang ani, kalau ya yang macam tadi tu, lain sedikit lah. Jadi pada pandangan saya ini sama, dan ani tidak termasuk dalam zihar. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, seterusnya katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Tuan DJ. Didoakan semua ketani beroleh manfaat ya ilmu yang berguna di pagi Jumaat mulia ini. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya katanya, bilakah sebenarnya waktu solat sunat isyrak ani? Oh, ini selalunya. Sunat isyrak ani. Kalau ikut jam Brunei dalam pukul berapa tu? Dan selepasnya habis waktu solat sunat isyrak, boleh terus solat sunat duha kah? Atau lebih afdal tunggu dalam pukul 10 pagi baru solat duha? Terima kasih daripada Haji K.
1: 10 pagi?
0: 10 pagi.
1: Masya Allah.
0: Tunggu dalam 10 pagi.
1: Okay.
0: Baru solat duha.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita ni melihat solat sunat isyrak ni, ia ada ciri-cirinya tu. Dan ia hukumnya adalah sunat. Dan ia ciri-cirinya tu ialah orang yang solat subuh berjamaah, berzikir, kemudian ia menunggu sampai waktu matahari terbitnya. Isyrak ini diambil daripada perkataan syarqa, iaitu matahari terbit. Matahari terbit. Jadi dalam ini, kalau kita ni waktu Brunei, kalau saya ni silap, waktu syuruk itu ialah 6 minit pagi. Kalau ni silap tu, kalau salah tolong betulkan. 6 minit pagi. Itu saya pun kan melihat tadi. jauh kelindar tu. Jadi dalam keadaan itu ia waktu yang ini adalah waktu yang
0: mana kan tu?
1: Mana tu?
0: Okay. Ada lagi bernama.
1: Allah. Ini berapa hari bulan dulu?
0: 15
1: ini nak lurus 6 minit yang merah ni. 6 minit. Iaitu waktu ia waktu sun, apa tu? Solat subuh habis.
0: 6 minit tadi ya.
1: Ya waktu solat subuh telah tamat. Dan matahari telah terbit. Itu kan tanda-tanda solat waktu sembang subuh bermula terbitnya fajar hingga matahari naik terbit. Jadi itu adalah itu 6 minit itu waktu selesai. Dan solat sunat isyrak ini bukan pada waktu 6 minit itu. Ditunggu dalam 12 minit ke 15 minit untuk aninya keluar daripada khilaf yang mengatakan bahawa waktu-waktu dilarang ialah ketika matahari terbit itu. Jadi ditunggu dalam 12 ke 15 minit barulah ia di anina menunaikan sembahyang sunat isyrak tadi tu. Dan ia punya ciri-ciri tadi tu ialah ia solat subuh berjemaah, berzikir, punya kata ni apa tu, berzikirlah, berzikir, berwirid sampai waktu isyrak tadi tu. Waktu syarq tu 6 minit, dan ia hendak menunggu, ia menunggu dulu sampai 12 ke 15 minit. Jadi 6 minit campur 12 minit dalam 6 18 kali 6 18 ataupun seterusnya. Jadi barulah ia menunaikan dua rakaat lagi. Dan menurut ulama, kalau ia meneruskan, ia kadang-kadang ada orang solat sunat duha di awal-awal lah tu kan, macam 6.18 tu dia solat sunat duha. Ia niatnya niat duha, tapi ada ulama mengatakan atulah sembahyang sunat isyrak yang di awal-awal dua rakaat tadi tu. Di awal-awal dua rakaat tu, itu ni sebabnya ada ni ya. Ada yang mengatakan sunat isyrak tu adalah solat sunat duha tu sebahagian solat sunat isyrak sebahagian daripada solat sunat duha. Jadi itu ia punya ni ya. Jadi dalam keadaan ini 6.18 kurang lebih cuma tu, ataupun selesaikan 6.20 selamat tak kata ni tu daripada waktu khilaf tu. Jadi kata ni 6.20 boleh menunaikan solat sunat isyrak dua rakaat dan meneruskan sembahyang sunat duha, yang kalau mau 8 rakaat 8, kalau mau 4 kalau mau 12 cuma tu lah tu. Dan kalau adakah ia perlu menunggu 10 jam 10? Tidak perlu. Tapi waktu afdal ialah matahari naik kadar segala tu. Kadar segala ni payah pelangkan di sukat-sukat. Ambillah satu tiang.
0: Istilahnya tu.
1: Istilahnya tu. Tapi kalau kan cantik sama macam solat hari raya kurang lebih tu. 7:30 ke pukul 8 tu. Itulah waktu afdal. Iaitu matahari naik sudah macam tingginya tu macam penjuluknya kata ni, macam penjuluk itu sudah tu. Tapi jangan jual lihat hampir-hampir eh. Kalau hampir-hampir tengah hari tu karang. Mungkin cuma ni ke atas itu. lihat dari pandangan jauh. Wallahu a'lam.
0: Okay. Alhamdulillah. Istilah-istilah ni istilah-istilah kitab tu Ustaz.
1: Ya betul.
0: Kalau iyalah artinya ulama-ulama dulu tu untuk menghuraikan dan menerangkan ya, kepada orang ramai tu
1: macam-macam mesti, gayanya.
0: Dia mesti menggunakan bahasa yang mudah dipaham.
1: Ya betul.
0: Kadang-kadang kita ni dunia hari ini melihat demonstrasi tu baru dipaham. Kalau dulu tuliskannya. Contoh saja macam anu sembahyang duduk atau tidak dapat duduk maka ia berbaring, berbaring. Macam mana baring yang ada tu?
1: Yang di
0: explanation
1: di,
0: ya betul. Baik, daripada Haji Carol Hakimin. Salam Jumaat Mubarak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mubarak, Masya Allah.
0: Ini lagi ada katanya, Assalamualaikum Ustaz dan DJ nya akan bertanya. Benarkahnya? Betul. Kalau tani, rasa kesian ada haiwan yang kena korban itu, dia boleh dimakan daging haiwan itu. Kalau ketani rasa kesian ada haiwan yang kena korban itu, indah boleh dimakan daging haiwan itu. Kalau rasa kesian
1: Kalau rasa kesian ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini cantik soalannya ya. Indah pulang juga saya pernah mendengar kalau rasa kesian dia boleh makan daging. Ini kalau no yang aninya no apa tu? Apa ya? Yang indah makan daging ini apa? Vegetarian ni ada kan terang punya tak
0: daging sayur-sayuran
1: sayur-sayurannya. Jadi tapi tetap sebenarnya dia pulang ada dalil atau pada pada ingatan saya, pada pemahaman saya, dia ada dalil yang kalau kesian ni dia boleh makan. Kalau kesian kepada ibadah apa tu binatang korban tadi tu, kata ni dia boleh makan. Kalau ada mungkin boleh di itu tu tani sandarkan kepada sana. Tapi ni sejauh bacaan saya, perbincangan saya dengan ni kawan-kawan dan sebagainya, dia pernah ada perbahasan mengenai dia boleh kalau kesian nanti dia boleh makan. Mungkin kalau akan mengaitkan, mungkin kalau sembelihan. Kalau akan mengaitnya, kalau akan menyembelihan ni dia boleh kesian.
0: Kalau orang pengesian jantan
1: menyembelih atau mungkin tu. Atau mungkin ada. Tapi kalau macam tapi ia bukan jua
0: bukan hukum.
1: Bukan hukum.
0: Petua.
1: Petuanya kata ni. Ya supaya kata ni jangan apa tu?
0: Jangan gagar,
1: gelabah aja kata ni. Sekarang dia jadi sekarang korban atau.
0: Kan ada lagi kaedah-kaedahnya. Teknik-teknik dia boleh tangkatlah
1: rusak sekarang binatang.
0: Korban. Rusak apa?
1: Sembelihan. Jadi itu perlu juga kata ni berhati-hati ya. Jadi mungkin atu kalilah tapi pada ini pada asasnya dia ada pernah saya membaca ataupun melihat ataupun berjumpa dalil-dalil yang mengatakan sembelihkan. Jadi tidak adalah ia punya ia punya apa tu sandaran untuk mengatakan tidak boleh makan. Wallahu a'lam.
0: Kalau ya anu istilah kalinya betul sekali. Kalau macam kesiannya jangan menyembelih itu tu tadi. Yang menyembelih pasal itu kira maslahat tu Ustaz.
1: Ya betul.
0: Supaya yang anda awak tadi panik apa tu
1: bang.
0: Sama juga kalau macam sayang bini
1: Kalak ni kesayangan bini ni.
0: Macam ada cerita lain. Kesayangan bini jangan suruh masak. Makan di gadai.
1: Masya Allah. Allah Akbar.
0: Tapi bahaya je tu lah. Ada orang beritahu sayang bini jangan suruh masak. Jom-jom mal. Dan ada berasap dapur. Malis jom buat rumah dapur lawak-lawak.
1: Masya Allah. Bukannya, bukan kalau sayang bini ni masakkan kah?
0: Ya tu lah. Kalau sayang bini, laki yang masak.
1: Oh, wow.
0: Ini ada mesej orang pula. Ada yang menyampok saat.
1: Oh, patut tah keluar cerita tu.
0: Katunya Pak Balum sama je nya katanya. Balum pulang pernah mendengarnya. Ikut tu je menyampok. Tapi nya kalau sayang bininya masak jangan masaknya. Nah. Bukan dai. Katunya laki masak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma salli. Allahumma salli.
0: Ya, bila waktu sah berniat korban. Bila waktu sah berniat korban.
1: Oh. Waktu sah berniat korban. Masya Allah.
0: Ini panin. Ya, ada kekeliruan kali ini serta. Yang saya faham ni pasal ada tular di media sosial mengenai dengan akad atau bah akad
1: Satu
0: Zulhijjah.
1: Okey.
0: Ya, dunia hari ini kan banyak yang orang mengongsi-ngongsikan dalam media sosial.
1: Ya, betul.
0: Sebenarnya semakin

0: mudah untuk tani dapat akses orang kongsi-kongsi macam mana ni. Sama sepatutnya usaha ketani mesti lebih tinggi lagi usaha ketani untuk mendalami ilmu.
1: Okey.
0: Tapi mana Sata? Kadang-kadang kalau tani lihat tani mudah terpercaya wah. Sebenarnya tani itu pelanggan percaya. Yes, ya FYP kan lintas-lintas. Ini kan terpercaya wah. Tapi ia masuk dalam otak tani wah. Jadi pemikiran dia benar ke tu? Satu wah.
1: Terus.
0: Okey. Saya rasa ini. Okey, bila waktu sah berniat berkorban.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya kalau kita nikah ini niat korban itu semasa menyembelih. Paling anin ya. Paling akhir lah tu adalah waktu menyembelih. Jadi ini korban saya kan tu yang disunatkan kepada saya ataupun kalau menyebut kepada tu isteri saya namanya lah tu anak saya dan sebagainya. Itu tapi kalau yang kita ni bersama dengan pihak yang penyembelih pengendali itu namanya mewakilkan itu kira ketani menyampaikan niat ketani ataupun menjelaskan niat ketani, ketani mewakilkan kepada ia untuk menyembelih binatang korban. Ketani menguruskan ketani punya binatang korban. Jadi dalam ketani ini perlu ketani bezakan dan ia ada waktu sah ialah kalau kan kira waktu sah itu sebelum menyembelih ataupun semasa menyembelih. Jadi kalau yang sebelum itu atau adalah akad kata ni berwakil untuk ia tujuannya tu supaya jelas tu kadang kalau kata ni nah kurbankan ke dia akunya tahu-tahu bukan untuk ke dia untuk anaknya untuk jadi itu perlu juga kata ni
0: jelaskan
1: aku kan berkorbannya untuk anakkunya bernama siapa anaknya banyak lagi 7 mana satu
0: masyaallah
1: mana satu jadi itulah yang perlu diperjelaskan kepada orang yang menguruskan kurban kata ni jadi pada pahaman saya ia ada waktu sah yang sebut bermulanya satu Zulhijjah tu cumanya kata ni formalitinya kata ni supaya bermulalah akad tu pada
0: satu
1: Zulhijjah dan kata ni sudah berazam sebenarnya azam niat azam itu sudah niat kah kata ni kan berazam tahun ini padahal pada bulan Muharram sudah ataupun
0: dia mengumpul usil
1: 100 ada orang dari tahun lepas sudah kan tak yang mengumpulkan duit itu pun sudah kira ada niat sudah untuk berkorban kan tak itu waktunya tu dan yang ada waktu sah kalau waktu sah tu ialah sebelum menyembelih jangan sekarang ia menyembelih dulu baru ya ini jadi payah sedikit itu banyak lagi lah perbincangannya yang perlu ketanian ini selesaikan. Jadi dalam keadaan ini yang kalau pada macam kita ni wudu sembahyang ialah pada rukun yang pertama ibadah tersebut macam wudu membasuh muka. Sebenarnya padahal masa baca bismillahirrahmanirrahim membasuh tangan itu sudah kita ni berniatkan wudu sudah ada. Cuma kita ni melintaskan niat itu pada waktu masuk muka ataupun masa mengangkat takbiratul ihram. Sedangkan tadi berjalan sudah ke surau ke masjid ke mana atau sudah ada niatnya tadi wudu sudah ada niatnya kan sembahyang. Tapi cuma masa mengangkat takbiratul ihram itu kata ni diutamakan lagi supaya kata ni melintaskan niat itu supaya tidak ada hasutan syaitan itu tadi. Terus. Was-was syaitan itu tadi. Wallahu a'lam bisawab.
0: Alhamdulillah. Baik, nya bila bermula dan tempoh waktu orang berkorban atau dilarang menggugurkan rambut, bulu. Kalau orang atu terlanjur macam sengaja cabut bulu hidung pasal udah kebiasaan, masihkah larangan atu berjalan sampai binatang atu disembelih atau terbatal udah sunnahnya?
1: Okey, ini baru lagi istilahnya terbatal sunnahnya toh. Allah akbar. Okey, di antara adab ataupun sunnah-sunnah ketika orang yang berkorban ialah tidak mencabut ataupun memotong kuku, mencabut bulu rambut dan juga memotong kuku. Dan ini bagi orang yang menyembelih binatang korban. Orang yang berkorban bukan menyembelih, orang yang berkorban. Jadi dalam dalam hal ini ia bermula daripada satu Zulhijjah itu tadi, ya.
0: Satu
1: Zulhijjah sehinggalah ia menyembelih binatang korbannya itu disembelih. Binatang korbannya itu disembelih. Jadi kalau nya 11, 11 tetiak. Kalau nya 12, 12 tetiak, kena sembelih 12, 12 tetiak. Itu waktu yang ia kata ni disunatkan, tidak memotong kuku dan mencabut ataupun menggunting rambut kata ni. Jadi dalam keadaan ini atau disunatkan lah. Jadi apa

0: Sedekah Allah lazim ya Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Demikian tadi kita dengarkan bacaan surah Al-Kahfi membawa kita ke pukul 11.56 minit pagi.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya, maka barang siapa yang redha maka akan memperolehi keredhaan Allah, dan barang siapa yang marah maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, su'ul khuluqi yu'di, su'ul khuluqi yu'di. Bermaksud, kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Su'ul khuluqi yu'di, su'ul khuluqi yu'di. Kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Renungkan bersama pepatah Arab. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, memang sangat banyak kelebihan-kelebihan selawat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Jadi Allah memerintahkan, kalau kita lihat dalam rukun Islam saja, 5 rukun Islam. Allah perintahkan kita ni beriman kepada Allah. Allah perintahkan sembahyang kepada kita ni. Allah tak sembahyang. Allah yang punya semuanya. Allah yang berkuasa semua. Allah perintahkan kita sembahyang. Allah perintahkan kita ni berzakat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ni haji. Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua. Tapi lain dengan selawat. Allah perintahkan selawat pada orang beriman. Allah sendiri berselawat. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini, kalau kita lihat dalam hadis, man shalla alayya wahidan, barang siapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah Subhanahu wa taala akan membalas selawatnya 10 kali. Kita baca sekali, Allah bagi, Allah balas kepada kita 10 kali. Nabi juga menyebutkan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apabila kita ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di mana keadaan-keadaan yang sangat-sangat genting di akhirat menjadi penolong kepada semua umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Jadi kalau kata ni berselawat ke atas Nabi, maka Allah akan membalas selawat kata ni, dan siapa yang sentiasa berselawat kepada Nabi, insyaallah akan mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat. Setiap selawat yang kita dibaca, maka Allah akan sampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat untuk diterima oleh Nabi SAW selawat kata ini. Dan orang yang paling kedekut, orang yang paling karit, orang yang paling penyorang, kait hantap, kait betakang ini. Siapa? Orang yang karit itu bukan orang yang ada bagi usian, tapi termasuk orang-orang yang bakhil, orang yang apabila nama Nabi disebutkan, mereka tidak berselawat. Jadi bila kita ni dengar disebut nama Muhammad, mesti kita ni sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi dengar nama Nabi, selawat. Siapa yang tidak berselawat dengan dia mendengarkan nama Nabi, itulah orang yang kedekut. Jadi mudah-mudahan dengan kita ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa sekurang-kurangnya kata ulama, selawat dalam satu hari 100 kali sebelah pagi, iaitu lepas sembahyang subuh, 100 kali selepas sembahyang asar, 200 kali. Selawat apa yang kita baca terpulang pada katamu yang panjang, selawat Ibrahimiyah panjang, selawat Tib, selawat Shifa, macam-macam. Yang paling ringkas dan paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek. Dan ulama juga menyatakan fadilat selawat pada malam hari selepas sembahyang Isyak, sebelum kita ni tidur, baca selawat sampai 400 kali. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan segala urusan kita ni, rezeki kita ni, dan semua urusan di dunia dan di akhirat. Sambil duduk, sambil kita berjalan, sambil bercerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita baca supaya mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.

0: Baiklah, Uda, sekarang kita ikutilah kasta menghafal itu dari ayat 106 bacaan surah Al-Kahfi.
1: Lakasta menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-106.

0: Demikianlah balasan mereka ialah neraka Jahannam, disebabkan mereka itu kafir, dan mereka pula menjadikan ayat-ayat keteranganku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Ya, udahlah Lakastah menghafal terbitan Harun Haji Hidup membawa kita ke pukul 12.17 minit tengah hari. Ya, udah untuk pandang kita bersama masa waktu bagi menunaikan sembahyang berzuhur untuk tengah hari ini akan bermula pada pukul 12.18 minit tengah hari, dan sementara itu serang langsung sembahyang pada Jumaat disambung siar dari televisyen Brunei akan dapat tahu diikuti pada pukul 12.30 minit tengah hari.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah dan dirahmati Allah SWT. Sebentar lagi kita dapat ikuti secara langsung sembahyang pada Jumaat disambung siar dari Televisyen Brunei.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, sahabat-sahabat baginda serta pengikut yang taat lagi setia hingga ke akhir zaman. Audah hari ini Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi. Syukur alhamdulillah atas izin dan limpah kurnia-Nya jua dapat kami bawakan kepada Auda siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang kami bawakan terus dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, dapat kami gambarkan juga kepada Auda penonton dan pendengar muslimin muslimat yang dihormati, pada ketika ini ruang sembahyang di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan ini mula diisi oleh jemaah-jemaah yang turut hadir. Audah pendengar, penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan pada ketika ini juga di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara ini, jemaah-jemaah ada yang tidak melepaskan peluang untuk sama-sama menunaikan sembahyang sunat hajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka pergilah kamu yakni ke masjid untuk mengingati Allah, yakni dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika benar kamu mengetahui. Terdapat 7 hari dalam seminggu. Hari yang amat istimewa bagi kaum muslimin ialah hari Jumaat. Ada banyak kelebihan yang ada pada hari ini dan keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Pada hari Jumaat juga Allah mewajibkan setiap muslim berkumpul di dalam masjid tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak, untuk sembahyang bersama-sama dan mendengarkan 2 khutbah Jumaat yang mengandungi nasihat-nasihat dan doa. Ada beberapa keistimewaan dan keutamaan pada hari Jumaat, antaranya hari Jumaat hari yang paling mulia dan penghulu segala hari. Daripada Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya sebaik-baik hari apabila terbitnya matahari adalah pada hari Jumaat, padanya diciptakan Adam alaihi salam, pada hari itu juga dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari itu jugalah dikeluarkan daripada syurga, dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada ketika ini jemaah-jemaah sudah pun selesai menunaikan sembahyang sunat hajat, dan untuk itu mari kita ikuti bersama bacaan doa selepas menunaikan sembahyang sunat hajat. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله
2: Ya Tuhan kami, kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan ke atas raja kami ke bawah duliang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qiyam Izzuddin Ibad Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam.

Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan menjayakan rawatan ke atas baginda dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesihatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahwasanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad-Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir, aslih lana umurana wa farrij 'anna humumana wa kurubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad-Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, iaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, agar sama-sama dengan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma alif bayna qulubihim ala al khair wa aslih dhata bainihim wahdihim subul as-salam wa najjihim min az-zulumati ila an-nur wajannibhum al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wansurhum ala a'daika wa a'da'id-din. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nusni 'alayka wa la nakfuruk ونخلع ونترك ما يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا الله wahai Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukmin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkan mereka jalan keselamatan, keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asy-syirk wal المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والطغاة والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan taghut dan orang zalim.

0: Ya Allah, cerai beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu, engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم
1: آمين آمين آمين يا رب العالمين. Demikian tadi Auda bacaan doa selepas menunaikan sembahyang hajat. Dan mari kita berdoa, semoga kebahaduli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja sentiasa di dalam limpah rahmatnya dan dikurniakan dengan nikmat kesihatan, keafiatan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Dan didoakan juga semoga negara kita Brunei Darussalam sentiasa dipelihara dan sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Awada pendengar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada ketika ini masih lagi kami bawakan kepada Awada secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Antara keistimewaan ataupun fadilat yang ada pada hari Jumaat ini adalah antaranya hari mustajab untuk kita berdoa. Pada hari Jumaat ini seringkali umat Muslim akan lupa, terutamanya dua waktu terbaik untuk berdoa. Antaranya, iaitu di antara duduknya imam, iaitu di atas mimbar, sehingga sembahyang selesai didirikan. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana

Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan dapat kami gambarkan kepada Auda pada ketika ini jemaah-jemaah tidak juga melepaskan peluang untuk menunaikan sembahyang sunat rawatib 2 rakaat. Dan untuk hari ini, Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi, khutbah yang akan didengarkan bertajuk memanfaatkan 10 hari Zulhijjah dengan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan ini, khatib yang akan menyampaikan khutbah sekaligus mengimamkan sembahyang fardu Jumaat di masjid ini ialah Yang Mulia Ustaz Zulkifli bin Haji Murad. Manakala ma'asyir akan disampaikan pula oleh Yang Mulia Begawan Mudim Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh. Dan mudah-mudahan dengan penyampaian khutbah untuk hari ini, ia akan mempersiapkan kita lagi untuk meningkatkan amalan khususnya di dalam bulan yang bakal tiba, iaitu bulan Zulhijjah. Auda pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan juga auda penonton, Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila baginda ditanya oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma yang maksudnya, adakah kamu pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan satu waktu mustajab pada hari Jumaat? Ya, aku telah mendengarnya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah di antara duduknya imam, yakni iaitu di atas mimbar sehingga selesainya sembahyang didirikan. Manakala daripada Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, hari Jumaat mempunyai 12 jam, padanya terdapat satu waktu yang mana tidak ada seorang hamba yang meminta sesuatu kepada Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dimintanya itu kepadanya. Maka carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari Jumaat merupakan hari yang agung disebabkan ia mempunyai banyak kelebihan, keistimewaan dan kemuliaan berbanding hari-hari yang lain. Semoga kita menjadi insan yang lebih bertakwa, lebih berhikmah dan lebih berjaya, cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Kita sebagai seorang Muslim, sama ada lelaki ataupun wanita, perlulah mengambil berat berkaitan perkara ini, terutamanya pada hari-hari yang agung seperti hari Jumaat, agar kita tidak mensia-siakan kebesaran hari tersebut dan berterusan istiqamah dalam melakukan amal soleh. Auda penonton pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masih lagi kami bawakan kepada auda siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

bahwa Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian orang-orang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atas baginda. Wahai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahwa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumat itu adalah penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumat itu menggantikan tempat dua rakaat kepada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh yang demikian, babil khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seorang pun daripada

0: hadir ini berkata-kata, kerana barang siapa yang bercakap ataupun berkata-kata, maka sesungguhnya sia-sialah ia dan tiadalah sempurna Jumatnya, maka diamlah, dengarlah khutbah dan taatlah kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh rahmat.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la

0: الصلاة والسلام في محمد النبي صلى الله عليه وسلم الشرف من الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعة yang dirahmati Allah bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, kini kita berada di penghujung bulan Zulkaidah dan akan melangkah masuk ke bulan Zulhijjah. Zulhijjah merupakan bulan yang suci dan sangat istimewa, syarat dengan peluang kebajikan serta limpahan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah sering dikenali sebagai bulan ibadah haji dan ibadah kurban. Namun, keistimewaannya tidak terhenti di situ. Bahkan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah sehingga amalan saleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamil 'ashri afdala min al 'amali fi hadhihi?" Qalu, "Walal jihad?" Qal, "Walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi, falam yarji bi syai, falam yarji' bi syai." Tidak ada amal saleh yang lebih afdal daripada amal saleh pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Dan tidak juga jihad mampu menandinginya?" Baginda menjawab, "Dan tidak juga jihad mampu menandinginya, kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan suatu apapun, yakni mati syahid." Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya pintu pahala pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Keutamaan hari-hari ini bukan sekadar menambah bilangan amalan, tetapi membina kualiti takwa, yaitu ikhlas, istiqamah, berdisiplin dan rahmat. Maka kita hidupkan hari-hari ini dengan amalan-amalan yang seimbang, memperkukuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperindahkan akhlak serta memperbanyakkan ihsan kepada manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, kita semua maklum bahawa 10 Zulhijjah adalah hari raya Aidil Adha yang diisi dengan takbir, sembahyang sunat dan ibadah kurban. Maka apakah amalan yang boleh kita perbanyakkan sepanjang 9 hari pertama bulan Zulhijjah sebelum tibanya hari yang mulia itu?
1: Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah, pertama, memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Melalui sembahyang sunat, seorang hamba memperbaiki ibadahnya serta mendekatkan diri dengan lebih tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandangkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia dan amal ibadah padanya paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan sembahyang sunat sewajarnya diperbanyakkan sebagai tanda kesungguhan kita dalam merebut peluang keberkatan yang besar ini. Kedua, puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Adapun bagi jemaah haji yang sedang berada di tanah suci, mereka disunatkan untuk tidak berpuasa pada hari Arafah walaupun mereka berkemampuan untuk berpuasa. Hal ini bertujuan agar mereka mempunyai kekuatan fizikal dan mental untuk memperbanyakkan doa serta ibadah ketika berada di padang Arafah. Begitu juga puasa sunat ini tidak dituntut ke atas orang yang bermusafir atau orang yang sedang sakit, sekiranya puasa tersebut mendatangkan kesukaran dan kemudaratan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kelebihan dan fadilat puasa sunat Arafah sebagaimana dalam sebuah hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa hari Arafah, aku memohon kepada Allah agar menebus dosa-dosa setahun sebelumnya serta setahun selepasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini bermaksud bahawa puasa sunat pada hari Arafah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang sebagai satu bentuk ganjaran dan rahmat daripada Allah kepada hamba-Nya yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Ketiga, memperbanyakkan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz. Ia adalah benteng hati. Dengan zikir, Allah Subhanahu wa taala menenangkan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah. Dalam suasana semasa, apabila manusia mudah gelisah dan cepat marah, maka zikir menjadi obatnya. Maka berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar melipat gandakan dan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang mulia ini, iaitu sebagai tanda kesyukuran atas segala nikmat yang dikurniakan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah serta tidak ada hari-hari di mana amalan pada hari-hari tersebut lebih disukai olehnya lebih daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyakkanlah pada hari-hari itu tahlil dan takbir serta tahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah antara amalan yang wajar dilipat gandakan dan dihidupkan sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka janganlah kita biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu tanpa dimanfaatkan dengan sebaiknya. Dalam masa yang sama, kita terus menjaga sembahyang tepat pada waktunya, terus memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan istighfar, memperbanyakkan sedekah walaupun sedikit kerana Allah Subhanahu wa taala menilai keikhlasannya. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa, melihara silaturrahim, menyantuni jiran dan mereka yang memerlukan, serta menjaga akhlak dengan menahan marah, menjaga lidah dan menjauhi kata-kata yang menyakiti. Sesungguhnya ia adalah peluang yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan darjat kita di sisinya. Bagi yang berkemampuan, sempurnakanlah ibadah kurban dengan tertib, ikhlas dan memuliakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum mampu, jangan merasa terhalang daripada meraih pahala kerana pintu kebaikan pada hari-hari ini sangat luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah dan amal kebajikan yang kita lakukan, mengurniakan keberkatan, rahmat serta pertolongannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba yang tidak mensia-siakan waktu-waktu mulia yang dianugerahkan olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Dan bersegeralah kamu mengerjakan amal kebajikan untuk membawa kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين

الشريك الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Ya udah, Alhamdulillah, Message for the Sick diterbitkan oleh Muhammad Ashur membawa kita ke pukul 1.34 minit tengah hari. Dan ya udah, insyaAllah pada pukul 1.45 minit tengah hari kita dapat ikuti berita, dan di penghujung pertemuan kita pada pukul 2 petang awak akan dapat ikuti rancangan Resam Dunia dan seterusnya bersama rakan setugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan yang telah disusun untuk hari ini. Jadi akhir kalam daripada saya, Hajana Farizah, kita renungkan daripada Syadat bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, orang bijak adalah mereka yang bermuhasabah dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan selepas kematian. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teruskan bersama Dinur Islam Radio Brunei, Wadah Tarbiyah Insani.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan

Bukan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke ibu pejabat Lee Ju Robot dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi kemarin berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Lee Ju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang, di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri petang kemarin berkenan berangkat ke ibu pejabat Lee Ju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di ibu pejabat Lee Ju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Xiaokun, founder of Lee Ju Robot, Mr. Chang Lin, Chief Executive Officer CEO of Lee Ju Robot dan Mr. Zhendong Ke, Vice President of Lee Ju Robot. Duli Yang Teramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih Lee Ju Robot serta inovasi dalam otomasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Lee Ju Robot yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Ilos dan Pando. Syarikat tersebut mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengekodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke ibu pejabat Lee Ju Robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke ibu pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member President of the Public Affairs and Communications Department dan Mr. Du Peng, Deputy CEO of Huawei International Private Limited.
Di lobi ibu pejabat Huawei, Duliang Tramat Mulia mula-mula menyaksikan persembahan video yang menunjukkan

0: kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ini termasuk gambaran keseluruhan Brunei Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan, inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengajaran dan pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termaju ke dalam persekitaran bilik darjah. Kerjasama Huawei Technologies dengan Bank BIBD dalam meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan, dan bagaimana teknologi yang dikuasakan AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cekap dan mengutamakan rakyat. Duli Yang Teramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei. Duli Yang Teramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wan Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department. Dalam perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju strategik negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam pertandingan ICT Huawei. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan para pelajar di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maestro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Duli Yang Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif tersebut dijangka terus memperkukuh keboleh pasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman pagi kemarin berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Juga berangkat anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia. Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madahul Bulkia. Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bulkia. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation dan Miss Zhang Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti WeGo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam. Children's Exploration, kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif. Shum Yip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi. MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak. Babat Nature Gallery, yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi. Persembahan ahli silap mata di Magic Space dan She and Shenzhen, sebuah galeri yang memaparkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Negara Brunei Darussalam melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif, pendekatan intervensi keluarga semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga. Berdasarkan kes keluarga yang dirujuk ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, menunjukkan penurunan signifikan sebanyak 58% pada tahun 2025. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut dalam Perutusan Sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026. Menurut Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Nazmi Mohamad, perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Tambah Yang Berhormat, sebagai langkah kehadapan, kerajaan bakal melancarkan Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 yang merangkumi perancangan untuk memperkenalkan Indeks Kedaya Tahanan Keluarga bagi memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. Di samping itu, seluruh lapisan masyarakat termasuk sektor swasta dan NGO diseru untuk terus berganding bahu bagi memastikan setiap keluarga mendapat sokongan sewajarnya demi merealisasikan sebuah negara yang aman, makmur dan rukun damai. Hari Keluarga Antarabangsa disambut pada setiap 15 Mei dan tema sambutan tahun ini ialah keluarga, ketidaksamaan dan kesejahteraan kanak-kanak. Laporan dari Tanah Suci. Kesemua bakal jemaah haji negara kini berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Rombongan terakhir seramai 212 bakal jemaah haji negara selamat tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin waktu Mekah. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh para pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Sebuah klinik kesihatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Perubatan akan beroperasi di Hotel Snud Ajiat. Bagi memastikan klinik tersebut beroperasi dengan baik, rombongan PUJH Perubatan giat membuat persiapan dengan memastikan semua keperluan lengkap. Persiapan berkenaan termasuk penyediaan peralatan perubatan, ubat-ubatan serta kemudahan rawatan bagi memastikan para jemaah terus menerima perkhidmatan kesihatan yang teratur sepanjang berada di Tanah Suci. Musabakah tilawah Al-Quran bagi kanak-kanak kelas Quran Mukaddam Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan. Musabakah pertandingan dibahagikan kepada kategori A bagi peserta berumur 6 hingga 9 tahun dan kategori B bagi peserta berumur 10 tahun ke atas. Ia dihasratkan sebagai medan tarbiyah dan motivasi bagi peserta untuk mendalami ilmu tajwid serta memastikan bacaan yang fasih sejak peringkat awal. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Li Ju Robot dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimima Haji Muhammad Nur dan Hazimah Haji Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti menerusi berita perdana 5.30 minit petang nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio pendengar yang dihormati sekalian, selamat kita bertemu dalam rancangan Resam Dunia. Rancangan ini berunsurkan kemasyarakatan dan kekeluargaan untuk dijadikan panduan, renungan serta ikhtibar. Resam Dunia pada kali ini ialah tentang Shift Malam bahagian ketiga. Selamat mengikuti.

0: Hi bro.
1: Eh, laju jok kau kemain. Udah sampai 15 menit.
0: Apa jangannya bro? Oh, aku kelurusan hampir-hampir sini aja tadi.
1: Mek, kulihat kau ini. Palupa loh Joko. Bagas di mana kau?
0: Oh bro, bagas dari belakang tadi.
1: Dari belakang ah? Okay. Indah wah Mek. Kalau ikut kan shiftmu isuk bah?
0: Oh bro.
1: Terpaksa pulang kau jadi standby untuk aku.
0: Okay kita bro.
1: Okay tu okay pulang. Gaknya masih pulang nyut-nyut kepala kau ni.
0: Barangkali efek tadi kita pingsan tu kali.
1: Barangkali jom ya. Dugaan untuk hari ni.
0: Paham saja bro. Jam-jam macam mana ni? Itu sudah ni. Ndak heran teh. Kalau diri ndak berani, habislah.
1: Bana. Akhirnya aku ni ya. 15 tahun sudah bekerja di sini ni. Pengalaman kalian ni, ia tu pengalaman kedua ni yang dapat kulupakan.
0: Okey je tu bro. Nambah-nambah pengalaman.
1: Pengalaman atau pengalaman juga. Enggaknya, malas kukan buku apa. Aduh. Mek, kan kejampan aku juga potan ni memulas. Video satu ni ku bawa yang sebuting kau pegang. Badang-adangan tu video. Mana tu ada emergency ku wajah-wajah kau. Paham kau tak? Sakit paut ku ni, Mek. Jaman guru, Mek.
0: Wah, bisa-bisa itu.
1: Pautan ni memulas, Mek. Tiba-tiba ya, Mek. Kau tunggukan bilik kawalan ini, Mek. Kan kejaman ku dulu.

0: Hello, bro. Ani Helmi ni.
1: Ah, Mek. Mana kau sudah?
0: Oh, no, bro. Sorry, bro. Ayah aku sikit datang ni, bro. Adik si dinner arrive ya. Ini tu panjang pulang queue, bro. Okay, bro. Tolong-tolong si ya. Nak maklumkan si ya, bro doan lah.
1: Ah, baba. Okay, teh. Sekarang aku maklumkan ke dia.
0: Ah, baba. Terima kasih, bro.
2: Siapa meliponnya tu, bro?
1: Ah, atuk. Orang standby. Helmi. Maklumkan ia akhir datang.
2: Ah, artinya kalau tani akhir datang, tani maklumkan saya tu bro ah.
1: Oh, mesti tu dimaklumkan kalau tani akhir supaya ada orang menunggui. Sekarang mun tinggalkan pos, nah ada cali tu kosong.
2: Oh, cuma tu rupanya.
1: Eh, sekejap. Aku ni kan maklumkan rasduan. Duan, hello.
3: Ah, kenapa?
1: Indah, akan maklumkan kita yang orang standby si Helmi akhirnya datangnya pasal jalan jamnya ada kritik siden.
3: Ah, ini datang. Bila kau mendapat info ni, bro?
1: Ini baru ah. Si Helmi ni pun aku ah.
3: Mana dia, bro? Eh, Helmi datang je sudah, bro. Aku baru bercerita sama Yentai.
1: Eh, astah. Ani beri telefon aku, nenek-nenek. Seminit yang lalu.
3: Mana dia, bro?
1: Astah, anda percaya.
3: Habis, bro. Siapa dengar aku cerita tadi, atuh, bro?
1: Siapa dan kita bercakapkan?
3: Si Helmi, bang, si Helmi.
1: Si Helmi juga cakap Yondo, weh.
3: Ih, ada ya, bang, dalam bilik kawalan tadi. Aku samanya bercakap tadi.
1: Iksan kita ni. Kita ni undangnya ni. Kalau kita kan bagi alasan kan balik, balik tu saja. Sudah juga tadinya Tuan Bari. Kalau kan berehat, balik tah.
3: Ih, bukan pasalkan balik berehat, Rol. Benar, Rol. Dengan dua biji mata ni ku melihat bah, ya di bilik kawalan sama ku berkerapak tadi.
1: Ih, ada saja kita ni. Baik tak kita telefon lah, Helmi. Cuba kita tanya, di mana ya?
3: Bana, aku melipun ke dia.
1: Bah, telefon. Lu anda percaya. Bah, kalau indah, kami ke sana dulu, Nek. Ke bilik kawalan. Masa ni mana kita, Nek?
3: Aku bawakan masuk jamban ni, bro. Sakit perutku.
1: Ih, mewatir sikit perutnya ni. Bah, kami ke bilik kawalan dulu, Nek.
3: Bah, uji, bro.
1: Ih, uwe je sikit perutnya ni. Banyak juga sikit parut. Ndi cuma tu.
2: Ngapa ya, bro?
1: Ih, tu biasalah seduan lah. Padahnya, Helmi ada dengannya tadi di bilik kawalan. Alum bertahan ni juga Helmi pun aku. Kau jom dengar tadi kan?
2: Oh weh. Eh, tapi kan bro, sebatah-batah si bro bekerja sama bro duan itu okey kah ya toh?
1: Maksudmu okey cuman nak?
2: Atuh bah, ia pingsan apa toh? Bunyinya nampak tiara CCTV. Biasa nang macam itu kah bro?
1: Ih, batah-batah ku bersyip berdua sama ia ni, baru tak ku pernah ni. Ia berperangai cuman ni. Ini juga patut kambang. Syip malam ni, semua jaga tani lelaki. Si Jinap sama si Munah si pagi juga. Hei, entah ya tu. Nggak aku paham.
2: Tapi kan bro, separuhnya macam percaya aku juga cakap bro doan itu. Benar kali bah, ada dilihatnya tu ah. Arah CCTV ya.
1: Ih, jangan tak percaya tu. Karut. Aku bah batah-batah kerja sini aneh. Mana ada tu barang cuma tu. Bah eh, baik tak tani ke bilik kawalan eh. Beri ingawati juga sedona ni.
2: Noh, terkendala lagi rondaan tanya nek. Ini apa tu bro?
1: Yang penting rakan sekerja tanya nek. Mesti tani pastikan juga yang dorang tu okey ke indah apa. Namanya tani sama-sama shift kan. Misalnya bah, kalau tani meneruskan rondaan, indah tani tahu apa-apa tu. Ya di bilik kolon seorang-seorang tu okey ke indah ke. Terus tak ada apa-apa, payah je tu untuk memata-matai keseluruhan bangunan nek.
2: Oh, artinya mesti juga tani pastikan tu ah. Orang-orang tani di bilik kawalan tu ah. Okey ke indah?
1: Oh, Yang penting kita ni mesti kerjasama lah. Komunikasi itu mesti kita jaga dengan baik lah.
2: Oh, paham.

0: Eh, banyak indah syawalan ya. Ujanya si Elmi on the way. Baik takut telepon dulu. Eh, bisa itu ke video dulu lah. Saya kredit.
1: Tes, tes. Hello, hello. Me, me, me. Hello, me.
0: Ngapa tilain bunyi?

0: Ni radio ni. Indah kan habis betul ya. Cuba lagi sekali ku anu uji sinyal.
1: Hello, hello. Me. Me. Dengar aku me. Jangan kau tidur bil kawan tu me. Me.
2: Aku lipul kawan.
0: Makin lain jua videonya ni. Kan habis betul ke video di bilik kawalan ni. Fasan ku antai ku charging sudah. Mau indah mau paksa ku telepon Selmi ni. Ini kan orang konsep kredit. Telepon saya teh.

0: Hello, Mac.
1: Eh, Bird One. Sorry, jauh aku masih ni. Ni masih tersetak raya ya. Orang isi dia nak.
0: Eh, Mac. Benar-benar apa, Mac?
1: Astaga. Ada juga maklumkan dari arahan, no. Bro Syarul. Belum ingin tahu kita kan?
2: Eh, sudah tu, sudah pulang.
0: Eh, tapi kan, Mac. Belum kau sampai ke mana?
1: Astaga. Ni masih lagi di highway ya.
0: Eh, Mac. Jangan kau main-main, Mac. Tadi bah, aku bercakap sama kau di bilik kawalan.
1: Eh, bilik kawalan ah? Sampai pun kau alam.
0: Meh, bisa-bisa ya bah, Meh.
1: Astaga, anda pemicayanya. Bang Indah, kita video call awalan ni. Tukar saya ke video call lah.
0: Ah, bah.
1: Nah, ni kan bro. Melihat ni, orang jam masih ha. Panjang kan masih kereta tu bro. Lihat aku masih di highway ni bro.
0: Aduh, Mek. Siapa dengan lu cakap tadi, Mek?
1: Ada saja kita ni. Bawah, dalam 10 minit keliku sampai ni. InsyaAllah, kalau lancar juga.
0: Balas juga, Mek. Aku dijamban ni, Mek. Tadi di bilik kawalan, nah, tu kupikir kau, Mek. Ku tinggalkan tadi, Mek, bilik kawalan, Mek. Pikir kau ada, Mek. Ngau pulang hatiku, nah.
1: Dorang Syarul mana, kan?
0: Dorang ronda, Mek, apa blok si, Mek?
1: Adeh. Bah, kalau indah, suruh dorang dua tu. Ke bilik kawalan dulu.
0: Sudah pulang dorongkan ke bilik kawalan. On the way kali.
1: Bah, baik juga tu. Bah, aku cuba usahakanlah secepat mungkin untuk sampai ke sana.
0: Bah.

0: Eh, bro, kosong je ni bilik kawalan nenek.
1: Iya, ta sudah nyangkun tadi belum sampai Shelmy ni.
0: Ya tu bah, ni radio bampai ya.
1: Eh, bahaya benar bro dua nenek. Radio gi bampaian. Tahu sudah bilik kawalan kosong. Eh, mun ada penceroboh mana? Mengambil radio ni. Habis ni.
0: Ya Allah. Ani lagi company punya. Oh, mun apa-apa. Tanya dulu tu bro kana. Ujung-ujung tanya kena suruh membayar apa.
1: Eh, awe. Bahaya kali ya kalau harta company ni hilang. Dulu ada sudah tu kesnya. Ada kehilangan. Rupanya security sebelum mana rupanya yang mengambil.
0: Iya wah bro. Ada wah kes macam tu.
1: Oh, ada. Kedepatan ada CCTV juga.
0: Oh, atau kira macam pecah amanah tu bro eh. Udah tadiri kena amanahkan untuk menjaga, diri pulang macam khianat.
1: Ya tak tani kerajaan ni mesti jujur sama amanah. Apapun kerjaan tani tu, baik pangkat besar kaya, pangkat rendah kaya, inda kira tu semua tu. Yang penting tu nah jujur sama amanah tu. Apa saja yang tani buat, kalau inda jujur, inda amanah, ia tak banyak hilang keberkatan tu. Gaji inda berkat, hidup pun inda berkat.
0: Ya obana tu bro eh. Tekan si bro menyambut pesta berkatannya kan. Tekan untuk kebulan cakap mama. Cuman itunya.
2: Lai Azman, anak mama inten payung ha? Ingat kadi kau pasan mama nek. Apapun pekerjaanmu itu, jalankan tah dengan jujur, dengan amanah. Ha. Kalau dua-dua itu nah ada, ya tah puncanya hilang barakat tulai. Ha? Kalau indah barakat ane, apapun yang kita nilaksanakan itu, indah akan dikira sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Ha. Kalau sudah

0: gambar pendapatan indah berkat, pekerajaan indah berkat. Semua urusan kehidupan kita ni ane akan banyak menghadapi masalah tu karang. Indah awalani, kemudian hari. Sebab atu tah, jangan dipemainkan amanah yang dibagi atu. Ingat ke di kau tu mana?
1: Cuma tu lah bro, yang ku ingat cakap mama tu lah.
2: Oh, cuma tu cakapnya. Lurus tu tu. Namanya ku rapat orang tu tua ni, indah lagi salah tu. Dengar saja tiap nasihatnya tu. Habis dia je dulu makan garam kan.
1: Iya tu bro.

0: manggilnya lagi. Macam suara Xiaomi. Tapi Xiaomi belum sampai. Siapa tuh? Nah, bunyi flash itu lagi. Ikut di jamban. Baik tuh kubah panjang-panjang dulu. Nggak gawat iku ya.
1: Nah, itu nah bro, nah. Laju dulu siranya tuh, bro dua nah tau.
2: Oh wih, angin-angin soalnya.
0: Nah, baik juga kamu ada di sini sudah.
1: Ngapa bro ya, panik usulnya.
0: Tadi, kedangan kusuh Xiaomi di jamban.
2: Di jamban teh lagi. Tadinya di bilik kawalan.
0: Dua-dua tadi ada. Kalau indah, jangan istirahat dulu di sini, Nek. Sampai Xiaomi ada. Kang tak kamu mau ndak tuh?
1: Bah, sana bro.
2: Bah, dulur saja tes dulu, Nek.

0: Ih, Tun Barin ni pun mau kejap ah.
1: Hello, Assalamualaikum Syarul.
0: Waalaikumsalam tuan.
1: Ada sudah Silmin datang?
0: Belum tuan. Tadi ada pulang yang maklumkan. Masa ni ia masih terstuck di highway pasal ada kereta aksiden.
1: Tapi si Ridwan macam mana? Okey.
0: Alhamdulillah okey pulang tuan. Masa ni kami berkumpul ni di bilik kawalan. Kita akan bercakap semua seduan tuan.
1: Baba, boleh juga.
2: Hello, Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam. Ridwan, okey kok?
2: Okey tuan. Alhamdulillah.
1: Okey kau ni benar. Kalau tidak, baik tak kau berehat.
2: Okey putun okey. Tidak apa-apa tu. Aku menjaga di sini saja.
1: Kalau rasamu kurang sihat, balik sihat terus sekarang. Lagipun, si Almi ada mengganti.
2: Baba, okey tu tuan. Makasih tuan.
1: Bah, apa-apa, maklumkan arah saya.
2: Bah. Okey, tuan.
1: Bah, baik-baik kamu bertugas, ha? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum. Hei, ramai ni. Bilik kawalan ni.
0: Hei, Nina, Syilmina.
3: Waalaikumsalam. Hei, apa dia ni? Kumpul-kumpulan ni?
0: Hei. Nina, kau tanya ni, seduan lah.
2: Hei, kau ni, Mek. Lus ni kau ni.
3: Astah, aku je ni. Kenapa kan?
2: Kejap. Yang lain, minggir. Mana kau ni, Mek? Kalau tidak, aku nyobok dari bawah dulu. Mun kakimu nyacah lantai. Mana tahu kan, Mek? Mun kakimu tapong. Baik tahu balik. Baca ayat kursi ku, Mek. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aku, Mek. Aku basil mi je, Mek.
2: Kalau mana kau sial, Mek. Kau buktikan.
3: Nek, melihat, Mek, kaki ku. Cacah lantai sudah, Mek.
2: Wah. Man, kau nampak kakinya?
0: Aweh, bro ni labih je menyacah lantai tu.
2: Aweh, jelas saya kakinya di lantai ya.
3: Nah, ya tak kan? Dia percayanya. Ngapa kan ya si bro dua ni kan? Apa ada ni? Cuman ni, Nek?
2: Sudah cukup pada lantai ya. Nek, nampak kokusnya, Nek? Ya tak tadi, kau duduk sana. Dangan ku bercerita.
3: Kelihatan kita kan, Yuti?
0: Iya tak kan? Mana ada tu yang cuma tu? Karut. Jangan tak kita akan nakut-nakutkan. Indah kawasannya orang tua. Walaupun ada orang baru, jangan tak ditakut-takutkan.
2: Astah. Nah, ada niatku man kan menakutkan kau.
4: Aku bawa-bawa hati nek mendengaran nek.
3: Orang baru kah? Hai bro, Helmi nek.
4: Aku Azman.
3: Baru bertugas hari ini kah?
4: Oh bro.
3: Apa tah? Ada pengalaman-pengalaman yang tak dapat dilupakan?
4: Baru joker jari pertama bro. Macam-macam dah sudah apa yang ku dengar ni.
3: Relik bro. Ini enangnya pemulaan ni. Biasalah untuk orang baru.
0: Jangan tak cuma tu Takut kadang ya Azman atau. Jen kau takut mana eh? Kadang ujung-ujung indah kau duty yang lapisan ni.
4: Ya cuma tu InsyaAllah mudahan kerajaan ini lancar lah.
0: Lancar tu Bah, Selmi ada sudah. Kami terus menunda ya Dona. Hai Duan.
2: Bah. Selmi ada juga sudah. Teruskan saya menunda kamu tu.
0: Bah, kami ada blok bilik ini ya.
2: Blok si. Tadi saya tahu sudah.
0: Tu sudah.
2: Bah, kita kamu menunda blok biar tak.
0: Tapi Duan, ni radio lah. Aku bawa ni lah sebuting lah. Daripada pampai.
2: Bah, bawa tak. Tadi full charge sudah tak.
0: Bah, mari teman.
4: Bah, lekas tak.
0: Bahman, anik tani arah blok bis dan ya. Disebabkan tadi banyak masa tani tergendala time rondaan, ada baiknya tani berpacah lah supaya kerja tani lekas selesai. Ani pukul berapa je sudah? Mau paksa juga tani berpacah nek. Cuma nak setuju ha?
4: Berpacah? Jauh ke bro?
0: Indah. Mana je jauh bandar nek di blok bian nek. Kalau indah, kau meronda kosan bawah ni sejak. Aku saja meronda ke atas. Kalau selesai sudah rondaan, jumpa tani di sini ya. Ada pintu masuknya.
4: Ngam tu bro sini ya.
0: Ngam tu. Macam biasalah kalau ada apa-apa kejadian time rondaan itu, kau radio saja aku . Nah, radio sebut yang ini, bawa ni . Tahu sudah kau nek cara makai?
4: Takkan saya bertanya ni bro . Kalau akan bercakap.
0: Lurus tu. Kalau kau habis bercakap sudah, lepaskan bertanya tu.
4: Bah.
0: Alhamdulillah selesai sudah merendak. Turun dok. Ih, si Azman tu di dalam pintu tu. Laju ya habis merendah. Bagus, bagus, bagus, bagus. Man, oh man. Eh apa tah? Merendah anak, okey?
4: Oh, okey.
0: Bah, mari tah. Balik ke bilik kawalan. Man, narha.
4: Oh.
1: Tes, tes. Hello, hello. Dapat dengar suara ko?
0: Oh, ada, ada, ada. Siapa kena?
1: Bro, aku ni, Sazman. Aku habis sudah meronda ni. Si bro di mana? Masih kah di atas?

Baiklah audio pendengar yang dihormati sekalian, demikian tadi audio telah mengikuti Resam Dunia dengan tajuknya pada kali ini, Shift Malam, bahagian ketiga. Lakonan drama telah dijayakan oleh Muhammad Hanif sebagai Syahrul, Muhammad Firdaus sebagai Ridwan, Muhammad Nazirul sebagai Azman, Muhammad Adi Syafiq sebagai Hilmi dan Haji Hamidi sebagai Tuan Bahri. Sekian dulu dibawakan Resam Dunia buat keluarannya pada kali ini. Semoga apa yang dipersembahkan memberikan pengajaran dan ikhtibar untuk kita semua. Apakah kesinambungan kisah selanjutnya? Jangan lupa nantikan siaran Resam Dunia pada minggu hadapan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa dan kita bercakap kan?
1: Xiaomi ba, Xiaomi.
0: Xiaomi juga cakap Yondo eh.
1: Ih, ada ya Vol tadi dalam bilik kalau
2: kelawan.
1: Eh, banyak indah syawalan ya. Ujanya Xiaomi on the way. Baik takut telepon dulu. Eh, bisa itu ke video dulu lah. Save credit.
3: Tes.
1: Nah, bunyi flash tu lagi. Ikuti juga kejamban. Eh, baik takut panjap dulu.
2: Panjap.
4: Oh, mana apa-apa. Tanya dulu tu bro kan. Ujung-ujung tanya kena suruh membayar apa. Eh, aku lagi baru start kerajar ya, Nek.
0: Eh, hey, banar tas dua nani terbanar. Dulu ada kes itu. Ada bro. Sabar sebut yang hilang.
2: Gila. Sabar sebut.
0: Radio lah hilang.
4: Karena si bro menyebut pasal berkatan ni kan. Tekanan untuk kebulan cakap mama. Cuman itunya.
3: Lai, Azman. Anak buah hatiku sayang. Kau jatuh. Jujur. Nah, nyabut juang. Anak jemas. Nah, tu. Nah, bangga ku kawan.

Semasa berada, hiking, mendaki bukit, pastikan auda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan auda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat auda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku

Setiap hari Jumat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat, dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Baiklah, awak dah peringat yang dirahmati Allah. Bagi meneruskan lagi ruangan Salam Ehsan di petang ini untuk berikutnya, Auda, kita ikuti bersama rancangan Tafsir Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awda, kita bertemu lagi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran dan insyaAllah pada kali ini akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Az-Zariyat bermula ayat pertama bersama dengan Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwaqar bin Haji Suhaili dan pembaca Tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pangeran Hafizul Hanif Pangeran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.

0: Dikatakan kepada mereka, rasailah azab yang disediakan untuk kamu. Inilah yang dahulu kamu minta supaya disegerakan, yakni kedatangannya.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam syurga dan ada mata-mata air yang mengalir.

0: dan begitu juga pada diri kamu sendiri. Maka, mengapa kamu tidak mahu memerhatikannya?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.
0: Dan di langit pula terdapat sumber-sumber rezeki kamu. Dan juga terdapat apa yang telah dijanjikan kepada kamu, yakni balasan syurga atau neraka.
1: فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ.
0: Maka demi Tuhan pencipta dan pentadbir langit dan bumi, sesungguhnya itu adalah benar seperti apa yang kamu ucapkan.
1: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
0: Sudahkah sampai kepadamu, yakni wahai Nabi Muhammad, cerita tentang tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan malaikat-malaikat?

Ketika mereka masuk menemuinya, lalu mereka mengucapkan salam, yakni selamat sejahtera ke atasmu. Dia menjawab salam, yakni sambil berkata dalam hati, mereka ini yang tidak dikenali.

0: Maka dia pun segera pergi secara diam-diam kepada ahli rumahnya, yakni istrinya. Lalu tidak berapa lama kemudian, dia membawa seekor anak lembu gemuk, yakni yang dipanggang.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu menghidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak makan. Dia berkata, "Mengapa kamu tidak makan?"

0: Maka dia merasa pelik, yakni perbuatan mereka, dan merasa takut. Mereka berkata, "Janganlah engkau takut." Lalu mereka menyampaikan khabar yang mengembirakan kepadanya mengenai kelahiran seorang anak laki-laki yang luas ilmunya, yakni Nabi Ishaq alaihi salam.
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ.
0: Mendengar kabar itu, maka istrinya datang sambil menjerit, yakni kehairanan, lalu menepuk mukanya dan berkata, "Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua lagi mandul?"
1: Qalu kadzaliki qala rabbuk innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, "Demikianlah keadaannya, Tuhanmu berfirman, kami hanya menyampaikan sahaja. Sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui."

0: Maha benar firman Allah yang Maha Agung.
1: Oleh demikian, tadi kita telah mendengarkan rancangan tafsir Al-Quran disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dan pembaca tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Pangeran Hafizul Hanif, Pangeran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi, sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu an qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shabin wa huwa fil maut faqala kayfa tajiduka qala arjullah ya Rasulullah wa inni akhafu dhunubi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف رواه الترمذي وابن ماجه. Maksudnya dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menziarahi seorang pemuda yang sedang berada dalam keadaan hampir mati. Lalu baginda bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Pemuda itu menjawab, saya berharap kepada rahmat Allah, wahai Rasulullah. Dan sesungguhnya, saya takut akan balasan buruk dari sebab dosa-dosaku. Mendengarkan demikian, Rasulullah SAW bersabda, tidak berhimpun dalam hati seorang dua perkara, yaitu harap dan takut pada saat genting seperti ini. Melainkan Allah memberikannya apa yang diharapkannya dan menyelamatkannya dari apa yang ditakutinya. Riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini. Audio kita akan mendengarkan sambungan seterusnya bagi tajuk Farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Yang Berhormat Pihinda Tun Sri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Selamat mendengarkan.
1: Pakar-pakar berpendapat kesihatan itu dibina dengan makanan. Begitu juga penyakit berpunca daripada makanan. Ungkapan ini sungguh-sungguh padat. Jadi kalau benar begitu, bermakna memang hebatlah Ibnu Sina dalam kisah ini, seorang mulhid, orang etis yang tidak percaya kepada Tuhan, bertanya sinis, "Ya Ibnu Sina, laqad qara'tul Qur'ana kullahu." Falam ajid fihi min at-tibbi syai'an. Wahai Ibnu Sina, saya sudah pun membaca Al-Quran semuanya. Khatam saya baca Al-Quran semuanya. Betul tu, bukan tidak betul. Tetapi Ibnu Sina, saya tidak dapati di dalamnya sesuatu pun tentang perubatan. Maknanya menurut orang ini Al-Quran kosong daripada perubatan. Tidak ada satu habuk pun tentang perubatan dalam Al-Quran. Menjawab Ibnu Sina, "Ya hada, inna kitabana jama'a tibba kullahu fi nisfi ayah." Wahai lelaki, sesungguhnya kitab kami Al-Quran telah mengumpulkan semua hal ehwal perubatan cuma dalam setengah ayat saja. La ilaha illallah, setengah ayat berapa panjang. Tapi kata si etis, semua Quran 30 juz saya sudah baca, tapi tidak ada satu yang berkaitan dengan perubatan. Tapi kata Ibnu Sina ada, cuma setengah ayat saja. Saya mau tunjuk sama awak, mana dia? Wahai Ibnu Sina, membaca Ibnu Sina, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Ini separuh ayat. Yang komplitnya lebih awal berbunyi, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Barulah, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Artinya, "Dan makanlah serta minumlah kamu, tetapi jangan pula melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan." Nah, ini perubatan sekomplitnya menurut Ibnu Sina. Sekomplitnya mengenai perubatan. Amat menakjubkan. Namun, bila kita pikir-pikir, dikaji balik, dunia modern pun mengkaji balik, akhirnya semua pakar berpendapat, baik di barat maupun di timur, bahwa kesehatan itu dibina dengan makanan, sementara penyakit pula juga berpunca daripada makanan. Artinya makanan itu obat dan makanan juga racun. Bilakah makanan jadi obat? Apabila ia dikendali dan dimakan dengan mengikut peraturan. Dan bila pula ia jadi racun? Apabila ia dimakan berlebih-lebihan dengan melampau tanpa mengikut peraturan. Apa dia peraturan makan minum dalam Islam? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahill 'alaykum ghadabi wa man yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa." Makanlah dari benda-benda yang baik halal yang kami kurniakan kepada kamu, dan janganlah kamu melampaui batasan padanya. Kerana dengan yang demikian, kamu akan ditimpa kemurkaanku. Dan sesiapa yang ditimpa kemurkaanku, sesungguhnya binasa dia. Jadi nas-nas ini semuanya menyebut tentang batas-batas permakanan. Tidak boleh melampau-lampau. Tidak boleh berlebih-lebih. Melampau dan berlebih itu punca penyakit. Dan malah mengundang kemurkaan Allah. Barang siapa yang dimurkai oleh Allah, tidak akan selamat. Termasuklah indah selamat itu, ia tidak sehat. Bukan begitu? Di samping perkara berlebih-lebihan, coba kita perhati baik-baik Jangan lupa juga perkara yang halus, yang lebih halus, yang mendahului ungkapan ayat kulu min tayyibati. Tafsirnya, janganlah kamu dari makan dari benda-benda yang kamu makanlah benda-benda yang halal. Maknanya jangan makan benda-benda yang tidak halal. Ini mesti diperhatikan. Inilah yang saya maksudkan benda-benda halus di sini. Di samping makan jangan melampau-lampau, jangan makan kecuali yang halal saja. Selain makan berlebih-lebihan, jangan makan benda yang tidak halal. Sama juga akibatnya mengundang kepada penyakit dan kebinasaan serta kemurkaan Allah. Tidakkah ayat itu berurutan? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kemudian baru datang wala tatghaw fi. Jadi ada dua di sini, makan yang halal dan jangan melampau. Dua-dua itu wajib dipatuhi baru selamat, tidak berpenyakit, tidak binasa dan tidak dimurkai oleh Allah. Saya kira perkara ini, menjaga makanan halal, menjauhi yang haram dan syubhah, adalah satu perkara yang jarang-jarang disedari oleh orang sebagai berkaitan dengan perubatan. Jarang saya dengar orang mengelak makanan haram karena takut dosa saja semata-mata. Berdosanya, berdosa anda boleh, haram. Tapi jarang orang mengaitkan dengan perubatan. Orang jarang mencari makanan halal untuk sehat. Orang jarang tahu perkara ini. Orang jarang menjauhi yang haram khasnya makanan karena takut, karena untuk sehat, jarang. Untuk menghindari penyakit, jarang. Padahal ini amat berkaitan.

0: Tahun ini, keluarga, ketidaksamaan dan kesejahteraan kanak-kanak. 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah Jumaat bertajuk memanfaatkan 10 hari Zulhijjah dengan amal yang dicintai Allah, menggariskan keistimewaan hari-hari berkenaan sehingga amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah, pertama, memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, yaitu pada 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, yaitu sunat yang sangat dituntut khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Ketiga, memperbanyakkan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz. Ia adalah benteng hati. Dengan zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah.
0: Laporan dari Tanah Suci. Kesemua bakal jemaah haji negara kini berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Rombongan terakhir seramai 212 bakal jemaah haji negara selamat tiba di Mekah Al-Mukarramah petang kemarin waktu Mekah. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh para pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji, Pentadbiran dan Perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan Package Haji. Rasa syukur dan terharu dizahirkan oleh beberapa orang jemaah ketika ditemui oleh pelapor hal ehwal haji sebaik sahaja mereka tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Dayang Hajah Siti Zainab binti Haji Serbini, Awang Muhammad Faiz bin Abdul Azim, Dayang Siti Nur Amalina binti Jumaat dan Dayang Masita binti Haji Yaakob seterusnya mengongsikan.
2: Dan rasa terharu jualah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami nyerang depan-depan itu nyerang terharu pulang. Rasanya kan mau jolah, kan mau depan-depan melihat kemana merasa itulah. Alhamdulillah, mudah-mudahan.
3: Alhamdulillah, bagi saya tiada kata-kata yang dapat menggambarkan apa perasaan saya ketika ini. Hanya satu saya dapat ucapkan, Alhamdulillah untuk peluang yang diberikan.
2: Sangat berbangga sebab kami antara yang terpilih menjadi tetamu Allah dan rasa gembira lah. Jadi nanti-nanti kan sudah sampai, sudah bahagia.
4: Sangat terharu, gembira sangat-sangat sebab pertama kali sampai menginjak kaki ke negeri Mekah, tanah haram. Apabila mula-mula diberitahu di dalam bas tadi, kita ini sudah sampai masuk ke Mekah, tanah haram. Allah rasa menangis kerana terharu sangat-sangat.
0: Sebuah klinik kesihatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Perubatan akan beroperasi di Hotel Snoot Ajyad. Bagi memastikan klinik tersebut beroperasi dengan baik, rombongan PUJH Perubatan giat membuat persiapan dengan memastikan semua keperluan lengkap. Persiapan berkenaan termasuk penyediaan peralatan perubatan, ubat-ubatan serta kemudahan rawatan bagi memastikan para jemaah terus menerima perkhidmatan kesihatan yang teratur sepanjang berada di Tanah Suci. Musabakah tilawah Al-Quran bagi kanak-kanak kelas Quran Mukaddam Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung Sungai Akar berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan. Musabakah pertandingan dibahagikan kepada kategori A bagi peserta berumur 6 hingga 9 tahun dan kategori B bagi peserta berumur 10 tahun ke atas. Jadi hasrat dapat

0: sebagai medan tarbiyah dan motivasi bagi peserta untuk mendalami ilmu tajwid serta memastikan bacaan yang fasih sejak peringkat awal. 1,327 kes kemalangan jalan raya di negara ini dicatatkan pada tahun 2025. Menurut pasukan polis di Raja Brunei, peningkatan kes kemalangan pada tahun lalu menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding pada tahun 2024. Menurut Ketua Bahagian Operasi dan Penguatkuasaan, Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas, kemalangan sendiri kekal sebagai kategori tertinggi setiap tahun dengan 658 kes pada tahun lalu. Bagi kemalangan yang melibatkan kematian pula, jumlah kes menunjukkan peningkatan ketara kepada 28 kes pada tahun 2025. Penguasa kanan polis Pengiran Omar Ali bin Pengiran Haji Jamaluddin menjelaskan, bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, jabatan berkenaan bersama balai-balai polis di seluruh negara akan terus mempergiat penguatkuasaan undang-undang termasuk sekatan jalan raya, rondaan serta pemantauan had laju. Sukan. Pasukan DPMMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang ini menentang Penang FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Bandaraya, Pulau Pinang. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menekankan kepentingan sokongan berterusan Huawei bagi mencapai aspirasi negara ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi. Indeks Kedaya Tahanan Keluarga memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei satu harapan. 10 hari pertama Zulhijjah dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti lagi tepat pukul 8 malam nanti.

0903 dan 2382911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di bermaksud kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Renungkan bersama pepatah Arab. Assalamualaikum.

عن أمي عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن.

0: في الفطر والأضحى العواتق والحيض وزوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. معنانya daripada Ummi Atiyah, katanya, kami, yakni kaum perempuan, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kami menyuruh para wanita-wanita muda yang sedang berhaid dan yang mempunyai penutup aurat keluar bersama pada hari raya fitrah dan hari raya adha. Adapun yang sedang berhaid diasingkan dari tempat sembahyang, tetapi mereka turut menyaksikan kebajikan dan doa orang-orang Islam. Kata Ummi Atiyah, saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab, yakni penutup aurat? Baginda menjawab, saudara perempuannya yang lain hendaklah meminjamkannya kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Balada waktu sekarang tepat pukul 5.55 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Udah, alhamdulillah kita bersama di Negeri Islam FM Radio Brunei pada petang Jumaat ini. Dan bagaimana dengan perkhabaran Auda pada petang ini? Mudah-mudahan bis dalam keadaan sihat walafiat. Di samping bis kita melakukan aktiviti riadahnya ataupun juga aktiviti fizikalnya, dan juga dengan adanya aktiviti sebegini rupa akan dapat menanamkan semangat lagi kepada bis kita, dan juga untuk lebih kepada sehat, cergas minda dan juga fizikal. Itu kita harapkan. Pada pukul 6 petang ini nanti, zikir harian petang akan dapat Auda dengarkan di Nur Islam FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa, yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis nabawiyah yang mulia lagi sahih, yang telah menjadi amalan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang. Kita memohon semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapat ketenteraman hati dengan membanyakkan zikir kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fasalamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Wa marhaban bikum ila barnamajikum Adhkaris Sabahi wal Masa', لنعيش فيه مع باقة عطرة من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة فيما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر في يومه وليلته. عسى ربنا أن يجعلنا من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، وأن يكتبنا عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
0: Zikir-zikir waktu petang.
1: Azkarul masa'. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdu lillah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك

0: Jid.
1: InsyaAllah kita akan berjumpa pada esok pagi. Sehingga waktu itu tiba, saya sudahi dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sudah dapat kita dengarkan bersama zikir harian petang membawa kita ke pukul 6.08 minit petang. Dan sudah sebagai panduan kita bersama, masa waktu kita menunaikan sembahyang fardu maghrib pada hari ini ialah pada pukul 6.27 minit petang.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Assalamualaikum.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi oda azan yang menandakan masa waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu, waktu menunaikan sembahyang fardu asyak bagi daerah Muara dan Temburung pada malam ini berpukul 7.40 minit malam, bagi daerah Tutong berpukul 7.41 minit malam, manakala bagi daerah Belait pula berpukul 7.43 minit malam. Dan audien, insyaAllah kita akan kembali ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Bogan nanti bagi menyiarkan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Dan audien, sebagai renungan kita bersama, fitrah setiap manusia mengharapkan dan juga mendambakan akan kesenangan, kesejahteraan, kenikmatan dan keselesaan. Tidak ada sesiapa pun yang menginginkan hidupnya penuh dengan kesusahan, kesengsaraan dan masalah yang berpanjangan. Namun, semuanya ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Dialah yang menganugerahkan pelbagai nikmat kepada kita, termasuklah nikmat ketenangan dan juga kedamaian jiwa. Dalam kehidupan yang penuh dengan ujian ini, tidak sedikit antara kita yang berhadapan dengan tekanan perasaan, sama ada dalam bentuk stres, runsing, rasa gelisah sehingga seseorang tidak dapat membuat pertimbangan dengan betul. Mengapakah gejala ini terjadi kepada manusia? Sebenarnya, di dalam Al-Quran memang terdapat jawapan yang jelas tentang sebab-sebab penyakit tersebut terjadi. Antaranya disebabkan seseorang itu tidak tahan diuji. Contohnya, apabila seseorang itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada berbentuk kesusahan, bala bencana dan malapetaka seperti kemiskinan, banjir, kemarau, kebakaran, maka akan gundah-gulanalah dan berkeluh kesahlah jiwanya. Begitulah juga apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat berupa kekayaan kepadanya, maka timbullah sikap bakhil atau kikir pada dirinya untuk menolong orang yang memerlukan bantuan.

0: Antara punca utama tekanan perasaan yang melanda manusia hari ini ialah apabila hati semakin jauh daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan kurangnya menghayati ajaran agama. Ada yang terlalu sibuk memenuhi kehendak dunia dan nafsu semata-mata, mengejar keseronokan, kemewahan dan hiburan yang melalaikan sehingga mengabaikan keperluan rohani yang menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan sebenar. Justru itu dah, kembalilah kita kepada jalan Allah, perbanyakkanlah amal soleh dan hidupkan zikrullah dalam diri agar kita kembali tenang dan damai. Sama-samalah kita mengambil ingat dan juga iktibar dengan apa yang telah berlaku pada negara-negara luar yang memerlukan bantuan dan juga sebagainya. Dan kita selesaikanlah masalah ini dengan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga pembimbing utama dalam kehidupan. Apabila umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran, maka mereka akan mampu menyelesaikan masalah tersebut daripada kekesatan hidup dengan cara yang diredai dan juga berkesan. Jauh daripada jalan yang merosakkan diri seperti penyalahgunaan dadah dan juga sebagainya yang dapat melalaikan umat Islam. Maka anda ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jaminan bahawa manusia yang ikhlas dalam melaksanakan ajaran kami Islam sahajalah yang dapat akan mempunyai hati yang tenteram, aman dan sentosa. Sebagai renungan dan juga panduan kita bersama pada petang ini, dan awal sekarang kita kembali ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi menyiarkan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah. Kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.
1: Allahu Akbar, la ilaha illallah. استووا صفوفكم رحمكم الله استووا لسنا وحافظوا رحمكم الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وعاقبي

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة والصلوات السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. كل هذا رد سالنا وقبينا وشفعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjadikan rawatan ke atas raja kami ke bawah nikmat mulia paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan Nenek Pertuan Negara Darussalam. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzul Jalali wal Ikram ya Badi' as-samawati wal ard nas'aluka Allahumma an tataqabbala minna du'a'ana wa tasma'a fihi nida'ana. Ya Allah ya Allah ya Allah, kami bersyukur syukur di atas syukur karena Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi ke bawah dunia maha mulia petugas sebagai Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin wa Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khair wa Din Sultan dan Nenek Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan menjadikan rawatan ke atas baginda dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesihatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan. Bahwasanya Tuhan kami juga yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah dunia yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan Nenek Pertuan Negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda. Di samping juga yang utama dapat beribadat dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir hasnihna umurana wa farij 'anna humumana wa qurbana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim ya Allah ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah dunia maha mulia paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan Nenek Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi iaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana dan segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memegari ke bawah dunia yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan dan Nenek Pertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringi oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah dunia yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan dan Nenek Pertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah dunia yang maha mulia paduka Seri Baginda Raja Isteri pinggiran anak ajal salihah, agar sama-sama dengan ke bawah dunia yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku ayat pelindung, ayat penyembuh pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu surga. Allahumma amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon ya Allah, ampunilah ampunilah orang-orang mukmin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dalam dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkan mereka jalan-jalan keselamatan, keluarkan mereka daripada gangguan kegelapan, keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan taghut dan zalim, orang yang cerai. Ya Allah, cerai-beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, guncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentara-tentaramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas, ya Allah dengan rahmatmu, engkau juga yang maha penyayang dan segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sallallahu ala Muhammad.
1: Alhamdulillah, audio pendengar yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah tadi audio dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi menyiarkan sembahyang fardu maghrib dan juga sembahyang sunat hajat berjemaah sebentar tadi dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan audio waktu sekarang tepat pukul 7:09 malam. Berikutnya audio sekarang kita dengarkan bersama bacaan surah Yasin, kepada audio dengarkan selepas ini nanti.

0: Surakallahul Azim. Demikianlah tadi Auda, kita dapat dengarkan bersama bacaan surah Yasin membawa kita ke pukul 7.25 minit malam.
1: Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-106.

Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah sekalian, masuk waktu menunaikan sembahyang fardu isyak bagi derah menemuara dan temburung pada hari ini ialah pada pukul 7.40 minit malam dan akan berakhir pada pukul 4.43 pagi esok. Bagi derah tutung pada pukul 7.41 minit malam dan akan berakhir pada pukul 4.44 pagi esok. Manakala bagi daerah belat pula pada pukul 7.43 minit malam dan akan berakhir pada pukul 4.46 pagi esok.

0: والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tadi auda azan yang menandakan masa waktu menunaikan sembahyang fardu Asya. Sementara itu waktu menunaikan sembahyang fardu subuh bagi daerah Menemuara dan Temburung ialah pada pukul 4.44 pagi esok, bagi daerah Tutong pada pukul 4.45 minit pagi esok, manakala bagi daerah Belat Pula pada pukul 4.47 pagi esok.
2: Doa selepas wuduk.

Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.

0: Ucapan salam walaupun pada hakikatnya pendek, namun isi dan maksud di dalamnya terselit doa bagi mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan di samping mengeratkan lagi silaturahim sesama keluarga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman. Kamu belum beriman yakni dengan sempurna sehingga kamu saling sayang menyayangi. Apakah kamu tidak suka aku tunjukkan akan sesuatu yang apabila kamu kerjakan pasti kamu akan saling sayang menyayangi? Sebarkanlah salam di antara kamu." Hadis riwayat Muslim.
1: Di Nur Islam FM Radio Brunei, waktu sekarang tepat pukul 7.51 minit malam. Selamat malam diucapkan buat audio pendengar di mana saja bis kita berada pada malam ini, khususnya bagi yang berniaga. Almaklumlah pada ketika ini semakin ramai orang-orang kita negara kita Brunei Darussalam berkecimpung dalam bidang perniagaan ataupun juga keusahawanan. Tahniah diucapkan, mudah-mudahan rezeki yang kita terima pada hari ini akan dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmonia FM, dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang kemarin berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Leju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Leju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Shua Kun, founder of Leju Robot, Mr. Cheng Lin, Chief Executive Officer CEO of Leju Robot, dan Mr. Zendong Ke, Vice President of Leju Robot. Duli Yang Teramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih Leju Robot serta inovasi dalam otomasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Leju Robot ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Elos dan Pando. Syarikat tersebut mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengekodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke Ibu Pejabat Leju Robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke Ibu Pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department dan Mr. Du Peng, Deputy CEO of Huawei International Private Limited. Di lobi Ibu Pejabat Huawei, Duli Yang Teramat Mulia mula-mula menyaksikan persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025 termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ini termasuk gambaran keseluruhan Brunei Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan Inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termasuk ke dalam persekitaran bilik darjah, kerjasama Huawei Technologies dengan Bank BIBD dalam meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan. Dan bagaimana teknologi yang dikuasai AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cekap dan mengutamakan rakyat. Duli Yang Teramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei. Duli Yang Teramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communication Department.
Dalam perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju strategik negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam pertandingan ICT Huawei. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan para pelajar di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maxtro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Duli Yang Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif tersebut dijangka terus memperkukuh kebolehpasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang tadi berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bao'an International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Ms. Chow Si Shen, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office, juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datu Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Pendekatan intervensi keluarga di negara Brunei Darussalam semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif. Dalam perutusan sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, sebagai langkah ke hadapan, kerajaan bakal melancarkan Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 yang merangkumi perancangan untuk memperkenalkan Indeks Kedaya Tahanan Keluarga yang memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. Tema sambutan tahun ini, Keluarga Ketidaksamaan

0: dan kesejahteraan kanak-kanak. Pelan Tindakan Strategik Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam ISESCO 2026-2029 selaras dengan keutamaan pembangunan negara Brunei Darussalam, khususnya dalam memajukan pendidikan bersedia masa hadapan, kecerdasan buatan, transformasi digital, pemeliharaan budaya, pembangunan belia, serta keterangkuman sosial. Keutamaan bersama tersebut mencerminkan aspirasi negara Brunei Darussalam dan ISESCO dalam memupuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, mengongsikan perkara tersebut semasa menghadiri Persidangan Agung ISESCO kali ke-15 yang diadakan di Kazan, Republik Tartarstan, Persekutuan Rusia. Persidangan Agung berkenaan menghimpunkan negara-negara anggota untuk membincangkan hala tuju strategik, meneliti pelaksanaan program dan pencapaian organisasi, serta meluluskan inisiatif-inisiatif masa hadapan dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi. Brunei City Festival 2.0 sedang berlangsung sehingga Ahad ini di kawasan letak kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan. Lebih 50 pengusaha tempatan dan luar negara mengikuti pesta tersebut. Majlis perasmiannya diadakan petang tadi. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, Pengerusi Majlis Perniagaan bin Piaga Brunei Darussalam dan Awang Haji Alimin bin Haji Jafar, Penolong Pengerusi bin Piaga Brunei Darussalam. Sukan. Pasukan DPMMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang tadi menentang Penang FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, tuan rumah menang 2-0 ke atas DPMMFC. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis dari Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Awda yang sedang memandu, terima kasih terus mengikuti Nur Islamah FM, wadah tarbiyah insani. Sebagai penemuan di sepanjang perjalanan Awda, berhati-hati selalu ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Tidak lupa terima kasih diucapkan kepada rakan setugas Haji Abdul Rahman yang telah pun bersama Awda sebelum ini, kini kembali bersama saya Rohana sehingga ke pukul 10.30 minit malam nanti.

Waktu sekarang 8.31 minit malam di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 28 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi. Untuk seterusnya, kita ikuti bersama doa sebelum membaca Al-Quran, diikuti dengan bacaan Surah Al-Jumu'ah.

Demikian tadi audit telah mendengarkan bacaan surah Al-Jumu'ah diikuti dengan doa selepas membaca Al-Quran membawa kita ke pukul 8.38 minit malam. Terima kasih kepada audit yang terus setia mengikuti Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani yang sedang memandu berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi.

berdoa memohon dilapangkan dada untuk menerima ilmu dan diberi kefasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafsirnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dipetik dari surah Thaha ayat 25 hingga 28.

Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.

Oh, Doktor, sekarang tepat pukul 9 malam di pertemuan kita pada hari ini, Jumaat 28 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi. Untuk seterusnya, kita ikuti bersama rancangan Tadabbur Bil-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Audah pendengar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita dipertemukan lagi pada malam ini menerusi siaran langsung rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi Sirah Khairul Bariyah bagi episod yang ke-8 pada malam ini. Jadi terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang kepada tetamu undangan kita selaku fasilitator tetap dalam rancangan ini, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat. Anta sihat?
0: Alhamdulillah sihat Ustaz, walaupun dalam keadaan cuaca yang sejuk, hujan lebat. Jadi kita di samping itu juga mengharapkan kepada pendengar-pendengar kita agar sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dan tidak lupa juga mungkin ada yang dalam perjalanan pada ketika ini. Jadi sama-sama kita doakan agar pendengar-pendengar kita yang dalam perjalanan pada ketika ini dalam keadaan selamat dan akan selamat sampai ke destinasi mereka. Amin, pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi audio pendengar yang dirahmati Allah, episod yang ke-8 pada malam ini insya-Allah akan dapat kita dengarkan bersama sirah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita menyambung pembelajaran kita, ada baiknya kita mulakan dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين افتح علينا فتحا قريبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمين. والحمد لله رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. Untuk dengar yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berdoa bermohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang disampaikan pada malam ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Audio pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya perbicaraan yang paling benar ialah kalam Allah, dan ikatan yang paling kuat ialah kalimah takwa, dan sebaik-baik agama ialah agama Islam, dan seindah-indah kisah ialah daripada Al-Quranul Karim, dan seindah-indah sunnah ialah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbicaraan yang paling mulia ialah mengingati Allah, dan urusan yang terbaik ialah teguh terhadap ajaran agama Islam. Jadi audio pendengar yang dirahmati Allah, pada episod yang lalu telah pun kita ketahui bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan dengan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kisah tersebut ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun. Jadi mungkin ustaz dapat kita throwback sedikit ustaz, sebelum kita menyambung kembali lagi kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Silakan ustaz.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا. أما بعد، para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kita di malam ini sekali lagi di udara. Kita akan menyambung sama-sama kita memperingati sirah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah Khairul Bariyah. Pada minggu lepas kita telah sampai ke peringkat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui tugas baginda, ya, setelah dilantik secara rasmi menjadi rasul. Ketika mana Nabi mendapat perintah pertama itu, iaitu qum fa'anzir, kata Allah, bangunlah kamu daripada pembaringan kamu, tempat tidur kamu, tempat kamu berselimut, dan berilah inzar. Berilah inzar maksudnya berilah peringatan, itu berdakwahlah, mulailah berdakwah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara rasminya Nabi pun telah menjadi Nabi dan mendapat tugas. Sebelum itu Nabi, ketika Iqra' wahyu Iqra' turun, Nabi cuma mendapat kita katakan pemberitahuan awal bahawa Muhammad engkau telah dilantik menjadi Nabi, yeah, tapi belum ada tugasnya. Mm-hmm. Bahkan Nabi sendiri pun ketika itu agak macam tidak begitu yakin bahawa dia seorang Nabi. Kan benda itu datang mengejut, dan tidak ada, kita kata, kalau dalam sekarang surat rasmi lah, yeah, lantikan. Tapi itu berdasarkan cuma kita kata keyakinan kuat Allah Ta'ala campak dalam diri Nabi, wahai Muhammad engkau adalah Rasul. Malaikat Jibril juga datang menunjukkan dirinya, beritahu Muhammad engkau Rasul dan aku Jibril, utusan Allah. Jadi setelah Nabi yakin dan Nabi dapat tugas yang pertama, Nabi mulalah berdakwah. Peringkat pertama ni selama 3 tahun di Mekah, iaitu secara sir, secara rahsia, secara sulit, ya, secara sulit. Tidak ada perjumpaan ramai. Maksudnya Nabi ada orang-orang Nabi target sahaja yang Nabi jumpa. Alhamdulillah selama 3 tahun itu ada 40 orang, menurut cerita Ibnu Ishaq ada 40 orang yang menerima Islam. Jadi yang menerima itu pertamanya daripada di kalangan ahli rumahnya sendiri, iaitu Nak Khadijah, orang pertama, bersama Ali yang tinggal bersamanya ketika itu, Zaid bin Harithah, khadam kepada Khadijah. Kemudian sahabat, antara sahabat yang paling awal ialah Sayyidina Abu Bakar. Dan melalui dakwah Sayyidina Abu Bakar pula, maka beberapa orang yang masuk Islam yang terkenal seperti Uthman bin Affan, Al-Arqam bin Abi Arqam, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian kita punya saudagar yang terkenal iaitu Abdul Rahman bin Auf. Jadi golongan pedagang-pedagang ni yang kaya-kaya ni masuk melalui

0: Sayyidina Abu Bakar.
1: Mm-hmm.
0: Alhamdulillah. 3 tahun pertama ni alhamdulillah 40 orang.
1: 3 tahun dalam 40 orang ya.
0: Ya, 40 orang. Alhamdulillah pada waktu ini Nabi masih kita katakan bergerak walaupun secara sir tapi masih bergerak bebas.
1: Mm-hmm.
0: Sebab orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu mereka dapat tahu Nabi sedang menyebarkan satu ajaran baru.
1: Mm-hmm.
0: Tapi mereka tak nampak sangat gelombang tu. Sebab 40 orang.
1: Yeah.
0: Baru 40 orang. Kita kata tak ramai. Berbanding penduduk Mekah. Tapi akhir-akhir itu, tahun ketiga tu, ketika tu mereka nampak ada satu macam perubahan. Orang-orang sudah mula
1: menyedari.
0: Walaupun tak masuk Islam, tapi ambil tahu.
1: Mm-hmm.
0: Maka ambil tahu. Jadi, perasaan ambil ingin tahu itu, kalau dibiarkan lama-lama, sebenarnya akan menyebabkan agama nenek moyang mereka ditinggalkan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi
1: penyembahan berhala.
0: Ya. Jadi ketika itu mulalah mereka sudah mula bincang-bincang sama mereka tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Mula memberi perhatian.
1: Ya.
0: Dan ketika tahun keempat itulah Allah Subhanahu Taala mula menyampaikan wahyu yang menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah secara jahar, secara
1: terang-terangan.
0: Mm-hmm. Itu bermula dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin.
1: Mm-hmm.
0: Dan beri peringatan wahai Muhammad terhadap kaum keluargamu yang terdekat. Kaum keluargamu yang terdekat dalam surah Syu'ara ayat 214. Baik, surah Syu'ara ini termasuk surah Makkiyah. Surah Syu'ara ini kandungannya daripada awal surah sampailah ke akhirnya. Ayat ni terletak di akhir surah. Di awal surah tu cerita tentang Nabi-Nabi terdahulu.
1: Mm-hmm.
0: Tentang Nabi-Nabi, halangan yang mereka hadapi, kemudian akibat kaumnya, mereka yang tidak mendengar apa ni, arahan Nabi, tidak mendengar nasihat,
1: yeah,
0: tidak menyahut dakwah Nabi, apa berlaku pada mereka. Jadi sepanjang surah Syu'ara itu cerita tentang Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Jadi kata ulama di hujung tu kata Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, setelah aku ceritakan kisah-kisah ni, sekarang ni aku nak engkau mula berdakwah kepada kaum keluarga yang terdekat.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Ini jadi macam satu motivasi
0: Nabi
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Wahai Muhammad, ini yang kau akan hadapi lepas ni.
1: Yeah.
0: Bila kau mula berdakwah kepada kaum keluarga, ini yang kau akan hadapi. Keengganan mereka, kedegilan mereka, tentangan mereka.
1: Mm-hmm.
0: Ini yang engkau hadapi, engkau dan umat Islam.
1: Yeah.
0: Pada ketika ni yang 40 orang ni. Jadi bila mereka baca ayat tu, hati mereka lebih rasa tenang. Tahu sudah apa yang dihadapi.
1: Yeah.
0: Macam mana tindak balas daripada pihak musyrikin Mekah. Jadi bila turun ayat ini wa'anzir ashiratakal aqrabin, Nabi SAW tidak bertangguh-tangguh. Nabi terus, Nabi memang sebenarnya iskikan dakwah ni tapi belum ada arahan secara terang-terangan. Bila ada arahan-terangan, Nabi terus Nabi panggil Bani Hashim, kaum Bani Hashim, puak Bani Hashim, dan ada segelungan daripada Bani Muttalib, lebih kurang 45 orang. Kita katakan orang-orang penting lah dalam Bani Hashim dan Bani Muttalib ini. Termasuk dalam tu ialah Abu Lahab, Abu Talib. Okay? Abu Talib sebagai kita kata defender Nabi. Jadi bila sampai dalam majlis tu, semua dah berkumpul, Nabi tak sempat bercakap lagi. Abu Lahab ni dia bangun, dia pergi dekat Nabi. Dia kata dekat Nabi, wahai Muhammad,
1: Allah,
0: okay, aku tahu kau nak buat apa. Kau nak sampaikan dakwah kau ni secara terang-terangan.
1: Mm-hmm.
0: Dan aku nak beritahu kau bahawasanya kaum kita ni, kita punya clan ni, kita punya puak ni tak mampu nak defend engkau daripada orang Arab seluruhnya.
1: Yeah.
0: Kalau kau masih buat kerja ni,
1: mm-hmm,
0: kami tak mampu. Okay. Sebaiknya kau ikut saja agama nenek moyang kita ni. Ha?
1: Ini bapa saudara Nabi.
0: Ha, Abu Lahab.
1: Mm-hmm.
0: Bin Al-Muttalib. Jadi kata Abu Lahab, aku tak pernah dalam sejarah keluarga kita ni tak ada orang yang macam buat kerja yang yang menyimpang macam kau ni. Okay, menyimpang. Bagi dia menyimpang lah. Menyimpang lah. Tak pernah jumpa lagi. Jadi belum Nabi bercakap, dia dah, dia dah hentam Nabi dulu. Jadi Nabi pun terdiam, tak jadi bercakap. Sebab dia ugut dengan clan, dengan dia punya, dengan puak, dengan puak dia. Nabi tak maulah dituduh sebagai pemecah belah puak ni. Jadi Nabi cancel dulu, tak cakap. Okay. Tak lama lepas tu Nabi buat sekali lagi gathering, panggil lagi. Nabi bercakap. Kali ni Nabi bercakap. Nabi puji alhamdulillah. Alhamdulillah ahmaduhu wa astainuhu wa uminu bih. Aku beriman dengannya dan aku bertawakal ke atas, ke atasnya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku adalah pesuruh Allah. Benda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin tak akan berbohong kepada rakyatnya, pimpinannya. Demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan dia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusan Allah kepada kepada kamu, puakku, dan juga kepada manusia keseluruhannya. Kemudian kata Nabi, demi Allah kamu akan mati sebagaimana kamu tidur. So, sebagaimana kamu tidur malam-malam, kamu boleh tidur, tidur. Begitu juga kamu akan mati secara pasti. Dan kamu akan dibangkitkan di akhirat nanti sebagaimana kamu bangun pagi-pagi. Pasti. Pasti. Dan kamu akan dihisap terhadap apa yang kamu perbuat di dunia ini. Dan pengakhiran kita ni sama ada syurga ataupun neraka. Nabi dah mula mengenalkan dengan hisap. Dengan hisap. Dengan syurga, dengan neraka, dengan hari kiamat. Kerana orang-orang Arab musyrikin Mekah ketika itu, mereka cuma menganggap kehidupan ini cuma
1: keseronokan.
0: Bila mati, kita jadi tanah, jadi jadi makanan ulat habis. Itu je kita punya tugas. Jadi Nabi mula memperkenalkan, kita katakan dakwah Nabi di Mekah ketika ini berkenaan dengan tauhid, dengan adab, okay, dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebagai Tuhan yang satu. Kemudian adanya syurga neraka, adanya dosa pahala, okay, dan semua itu akan di, diambil kira dihisab untuk dibawa ke hari akhirat. Yeah. Nabi Nabi tekankan dalam dalam perjumpaan kali ini. Okay, jadi habis Nabi bercakap, Abu Talib terus bangun berjumpa Nabi. Kata Abu Talib, wahai Muhammad, tak ada orang yang lebih kami percaya kecuali engkau, dan kami sangat-sangat mahu dengar nasihat engkau, terima ajakan engkau. Tapi malangnya agama nenek moyang ini lebih kuat di hati kami.
1: Ini Abu Talib.
0: Abu Talib
1: bapa kepada Sayyidina Ali.
0: Sayyidina Ali. Okay, jadi Abu Talib memang terkenal sebagai defender Nabi, walaupun dia tidak kita kata menerima ajakan Nabi, tapi dia seorang yang mesra dengan dengan Islam. Dia mesra tapi dia tak Islam. Maksudnya dia pertahankan Nabi, apa yang Nabi buat dia sentiasa di belakang. Jadi kerana itulah orang, orang musyrikin Mekah tidak berani apa-apakan Nabi.
1: Okay. Ketika itu waktu masih lagi ada Abu Talib.
0: Abu Talib.
1: Ya, bapa saudara Nabi. Ya.
0: Masih mereka tidak berani. Jadi Abu Lahab pula, lepas Abu Talib berjumpa dengan Nabi, dia pula bangun berjumpa kaumnya. Dia cakap, aku nampak Muhammad ni dia punya dakwah dah makin berbahaya. Bahaya. Takut kita ni terpengaruh. Takut aku terpengaruh, engkau semua terpengaruh. Okay, jadi baik kita ni hentikan dia sebelum orang kaum Arab yang lain menghentikan dia. Jadi kita sebagai ahli puak dia, kita dulu bertindak. Itu kata Abu Lahab. Okay. Kemudian pada hari yang lain pula, Nabi SAW naik ke atas Jabal Safa, Bukit Safa, tempat sa'i tu. Nabi naik ke atas Bukit Safa tu, Nabi panggil, Nabi panggil semua orang. Nabi mengatakan, Nabi kata, wahai Bani Fahar, wahai Bani Adi, semua anak cucu kaum Quraisy, okay, mari berhimpun. sampai semua orang berhimpun ketika itu. So mereka rasakan ada benda yang sangat penting nak disampaikan. Mm-hmm. Sampaikan, ada orang yang tak mampu pergi, dia akan hantar orang wakil. Mm-hmm. Tengok apa-apa cerita, apa cerita di sana tu. Mm-hmm. Ada perkumpulan tu, cuba tengok apa. Ha? Jadi bila mereka semua sudah berkumpul, Nabi SAW mula berkata, baik, apa pendapat kamu? Apakah pendapat kamu kalau aku beritahu, di sebalik gunung kita ni, bukit-bukit kita ni, ada sekumpulan orang berkuda, mm-hmm, yang hendak datang menyerang kita ni. Mm-hmm. Apa pendapat kamu kalau aku beritahu macam tu?
1: Mm-hmm. Jadi memang mereka akan percaya, sebab mereka ketika itu percaya kepada Nabi Muhammad,
0: yeah,
1: dengan gelaran Al-Amin.
0: Al-Amin. Yeah. Jadi apa kata mereka? Qalu na'am. Mm-hmm. Kami percaya. Mm-hmm. Sebab kau tak pernah
1: berdusta,
0: berbohong. Mm-hmm. Okay. Jadi Nabi tak cakap banyak, terus Nabi cakap, okay, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau kamu percaya cakap aku yang tadi tu, maka kamu kena percaya juga yang ni, bahawasanya aku adalah utusan
1: Allah
0: Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Yang dihantar untuk mengingatkan kamu tentang azab pedih yang kamu akan terima kalau kamu tak beriman dengan Allah, tak mengikut aku. Ha. Tadi kamu percaya cakap aku, yang ni boleh percaya tak ni? Ya. Ha. Ha, kan? Sepatutnya yang tu percaya, yang ni pun percayalah.
1: Ya, betul.
0: Ha, tapi malangnya, orang pertama yang cakap,
1: Abu Lahab.
0: Apa kata Abu Lahab? Taballak syairil yaum. Celakalah engkau wahai Muhammad sepanjang hari ni. Alihada jama'tana, kerana nak cakap ini kah engkau kumpul kami ni? Kami bergegas ni, berkumpul ni ada benda penting. Kan? Oh, rupanya nak beritahu ni, engkau ni dakwah engkau Rasul. Tabbalak, kata Abu Lahab. Celakalah engkau sepanjang hari ini. Maka kata ulama, turunlah ayat, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Kerana kejadian ni. Dia mengucapkan Nabi, taballak wahai Muhammad, kalau Ta'ala bahasa balik, tabbat yada abi lahabi wa tabba.
1: Tapi waktu tu Abu Lahab belum lagi mati ni, Ustaz, ya?
0: Oh, dia masih hidup. Dia menjawab ketika, yeah, mana Nabi, jadi ketika mana Nabi, selesai Nabi cakap, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan daripada Tuhan, terus Abu Lahab berdiri. Kerana ni kau kumpul kami wahai Muhammad, celakalah kau. Turunlah ayat ni. Surah Allah Ta'ala membalas, kau ucap celaka pada utusan aku, Rasul aku, maka aku ucapkan, aku Tuhan ucap kepada kau, tabbat yada abi lahab wa tab.
1: Baru satu ayat baru tu, Ustaz, ataupun memang komplit pada surah Al-Lahab tu, Ustaz?
0: Sepenuhnya.
1: Ya.
0: Baik. Sebab di sebalik tu sebenarnya ada lagi peristiwa-peristiwa yang mana isteri dia pun membantu kerja dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalam satu riwayat lain mengatakan, ketika mana turun ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin ni, maka Nabi menghimpun semua kaum dia dan seluruh penduduk Mekah ketika itu. Dan Nabi kata, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk orang Quraisy, anqidhu anfusakum minan nas, selamatkan diri kamu daripada api neraka. Wahai ma'syar Bani Ka'ab, seluruh Bani Ka'ab, selamatkan diri kamu daripada api neraka. Ya Fatimah, kata Nabi, wahai Fatimah, anak Nabi, binti Muhammad, selamatkan diri engkau daripada api neraka. Maksudnya, anak-anak Nabi ni bukan automatik ikut Islam. Nabi berdakwah, di rumah pun Nabi berdakwah. Jadi anak-anak masuk Islam tu kerana melihat kepada dakwah bapa mereka. Kerana kata Nabi, fa inni wallahi la amliku lakum minallahi syai'a, aku tak mampu menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Okey. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu terima ajakan aku, dakwah aku, kamu akan selamat. Walaupun kamu anak aku. Tak semestinya kamu terselamat daripada api neraka kalau kamu tak beriman kepada aku. Itu menurut satu riwayat lainlah. Maksudnya ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Baik, kemudian selepas daripada Nabi mula secara jahar itu, maka ketika itu mulalah di Mekah ketika itu sudah mula bergolak. Maksudnya sudah kecacar. Yang iman bertambah iman, kemudian yang dengar cerita ni dah mula tertarik dan mula nak ambil tahu, maka mula cari di mana boleh dapatkan maklumat. Jadi maksudnya cerita Islam ni dah mula makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Maka ketika itulah Allah Ta'ala turunkan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, tetaplah engkau dengan apa yang kau diperintahkan. Jangan takut, jangan ragu. Backup Allah Ta'ala, backup.
1: Surah
0: daripada ini, daripada surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kau tak salah, ada orang buat ayat perubatan ni. Ada. Okey. Menggunakan, ada menggunakan ayat ni, ada. Baik, jadi orang musyrikin Mekah ketika itu, mereka sebenarnya bukanlah kata mereka berpaling terus daripada apa ni, ajaran Nabi ni. Mereka dengar ajaran Nabi ni. Mereka dengar apa Nabi ajak ni. Nabi ajak benda-benda baik-baik lah. Ke apa ni, untuk apa ni, kita kata kesempurnaan akhlak, percaya akhirat, silaturrahim, menyambung silaturrahim, yang haram memutuskan silaturrahim, bagi orang makan, apa ni, memuliakan tetamu, semua tu ajaran Nabi ketika itu. Jadi sahabat yang masuk Islam, Nabi ajar benda tu. Semayang pagi sekali, petang sekali, kemudian menyambung silaturrahim, buat baik pada kedua ibu bapa. Okey. Kemudian percaya adanya ada akhirat. Semua benda baik-baik. Mereka dengar. Okey. Walaupun mereka tak hadir majlis, tapi mereka ambil tahu lah. Ambil tahu
1: cerita tu dari mulut ke
0: mulut sampai. Apa cerita? Apa Muhammad cerita apa? Nak pergi malu. Dengar. Tapi apa menyebabkan mereka tidak mau masuk Islam? Yang degil-degil ni. Sama macam Abu Talib lah. Kerana kuatnya dia rasa malu kepada agama Abu Talib. Nak agama Abdul Muttalib. Dia nak meninggal agama nenek moyang tu, rasa macam berat. Aib. Rasa aib. Jadi lebih suka ikut kepada adat resam. Macam tu. Dan juga kerana Islam ini membawa kepada sama rata. Sama ada kau tuan, kau hamba, kaya, miskin. Betul. Sama taraf.
1: Betul.
0: Kan, bila sembahyang tu satu saf. Tak ada jarak, tak ada beza. Kecuali waktu COVID saja. Kan?
1: Betul.
0: Waktu lain kita bersentuh-sentuh macam biasa. Salam apa. Jadi mereka waktu tu, adat zaman sebelum tu, ada perbezaan. Hamba lain, apa ni, tuan lain. Jadi ada beza. Sebab tu bila ketika Nabi SAW berlayar dengan Maisarah ke Syria, dia terkejut. Nabi Muhammad tu orang merdeka, dia ni hamba Maisarah ni. Tapi Nabi layan ni macam orang merdeka. Dia, sebab tu dia terharu sangat. Memang waktu tu ada gap yang jauh antara tuan dan apa ni, hamba. Orang miskin dengan kaya jauh. Jadi bila datang Islam menyamaratakan, jadi mereka rasa keberatan. Akan aku sama taraf dengan hamba? Kan? Aku sama taraf dengan orang susah. Macam tu. Okey. Jadi itu sebab sebenarnya mereka tidak mahu menyahut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian dalam masa yang sama, mereka dah mula, kita kata, buat perjumpaan. Yang orang-orang besar ni mula berjumpaan, macam mana kita nak buat ni, Muhammad ni agama dia makin kuat ni, ramai, makin ramai yang ambil tahu, ramai yang ikut. Dan tak lama lepas tu, kita kata dalam 2-3 bulan selepas itu, akan ada perhimpunan tahunan, iaitu haji. Jadi bila haji ni, maka orang Arab dari jazirah Arab keseluruhannya akan
1: ikut
0: datang ke Mekah. Jadi ini yang mereka takut ni. Kenapa? Takut sebab takut-takut Muhammad akan sampaikan
1: ajaran.
0: Bagi pamphlet ke apakah. Kan? Untuk memperkenalkan orang kepada agama Islam. Jadi mereka takut ni. Jadi mereka buat apa ni, kita kata berkumpul di berjumpa dengan Abu Talib. Berjumpa dengan Abu Talib sebab mereka nampak Abu Talib ni lah yang boleh sebagai menasihati, defender. Dan dia ni lah yang rapat dengan Nabi, dan mereka rasa dia yang boleh menasihati. Jadi mereka jumpa dengan Abu Talib. Dulu mereka nak bangkitkan rasa marah dulu. Mereka cakap Abu Talib tengok Muhammad dihina Tuhan kita ni. Ha, dia maki. Yeah. Dia hina.
1: Bagi mereka menghina lah.
0: Ha, menghina lah. Yeah. Al-Lata wal-Uzza apa semua. Ha, bagi mereka menghina lah.

0: Tengok betul lip dihina Tuhan kita ni. Kemudian dia mengaibkan agama kita ni, kata agama kita sesat. Kemudian mereka bahkan dia bahkan menyesatkan nenek moyang kita ni. Kata agama nenek moyang kita ni selama ni sesat. Salah yang kita buat selama ni, wahai Abu Talib. Bayangkanlah kau termasuk geng tu kan, geng kami ni kan. Jadi takkan kau tak rasa apa-apa. Kan? Jadi kata mereka, wahai Abu Talib, sekarang ni kami nak bagi kata dua pada engkau. Sama ada lepas ni engkau jumpa Muhammad, kau nasihati dia supaya tarik balik semua tu, kita kata balik pada agama asal kita ni. Ataupun kalau kau tak sanggup, kami sendiri akan depan dia. Kami akan berdepan dengan dia. Tapi kalau kami berdepan dengan dia, kami tak jamin lah kami boleh kawal diri kami. Mungkin kami apa-apakan dia lah. Jadi Abu Talib ni tahu sudah dia memang kaum dia tengah marah ni. Jadi dia jawab dengan cara diplomasi. Dipusing. Dia beritahu supaya
1: dia pujuk lah.
0: Pujuk supaya mereka tidak jadi jumpa Muhammad. Kata dia tak apa, nanti aku jumpa aku nasihat lah. Supaya dia slow down sikit macam tu lah. Okay. Jadi diorang pun bila Abu Talib bagi jaminan macam tu, diorang pun okey lah. Buat masa ni kami tak jadi jumpa. Tapi kalau lepas ni dibuat lagi, kami akan ambil tindakan lah. Okey. Baik. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya Abu Talib tak ni pun. Dia cakap Nabi Muhammad, buat tetap dengan kau punya dakwah. Aku akan bantu kau dari belakang. Aku akan defend kau dari belakang. Jadi Nabi Muhammad, bila ada orang berani jamin dia, dia makin berani lah. Alhamdulillah. Jadi Nabi pun. Kemudian, jadi puak-puak yang tadi tu, yang jumpa Abu Talib tu, dalam masa yang sama mereka berfikir-fikir. Kalau kita biarkan Muhammad ni masih giat dengan dakwah ni, tak mustahil bila datang orang hujaj nanti, dia akan sampaikan dakwah, kemudian mereka terima balik ke negeri mereka, mereka akan sebarkan dakwah, maka semua orang akan terima Islam. Jadi apa kita nak buat, mereka apa ni, kita kata buat satu grup, buat roadblock. Buat roadblock macam mana? Buat roadblock
1: mereka berpakat
0: satu, maksudnya di setiap jalan masuk ke kota Mekah itu, mereka letakkan orang mereka. Jadi
1: tempat apa, masukkan
0: yang untuk masuk ke Mekah. Jalan-jalan masuk ke Mekah tu mereka letak orang mereka. Jadi bila nampak orang haji datang, mereka akan
1: panggil.
0: Mereka akan bagi tahu. Di Mekah tu ada seorang lelaki. Nama dia Muhammad. Dia akan cakap macam ni. Apa dia cakap kau jangan percaya. Sebab dia tu ahli sihir. Macam tu. Dia tu ahli sihir. Bahaya kalau kau dengar. Bahaya ni. Nanti dia boleh memisahkan seluruh keluarga. Bapak dengan anak terpisah. Mak dengan anak terpisah. Macam tu. Dia orang punya dakwah kepada. Jadi orang-orang ni pun takut lah. Jadi mereka dengar tu, okey, kau nampak Muhammad, dia lari. Macam tu. Jadi sebab sebelum daripada mereka buat roadblock tu, kita kata letakkan orang-orang mereka tu, mereka berkumpul arah pembesar Mekah yang namanya, pembesar Quraisy yang namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ni orang tua. Jadi mereka kata, wahai Walid, sekarang ni orang nak datang haji ni, kita nak letak satu brand pada Muhammad ni. Dulu kita brand dia sebagai Al-Amin. Sekarang kita nak musnahkan brand ni, kita nak buat brand baru yang bila-bila tengok ni orang tak percaya dekat dia. Orang takut dekat dia. Apa kita nak buat? Okay. Kata Walid Al-Mughirah ni, cuba kamu bagi pendapat. Walaupun saya tolak-menolak siapa nak bagi, nak brandkan apa. Akhirnya Walid Al-Mughirah cakap, kamu bagi dulu, kamu bagi pendapat dulu. Jadi kata mereka, kita kata dia ni pawang, kahin. Kahin. Kata Walid, aku pernah jumpa ramai kahin, tapi Muhammad ni tak macam kahin. Kahin. Jadi orang tengok, orang tak akan percaya dia ni kahin. Tak sesuai. Okey, kalau macam tu, kita kata dia ni gila. Kita tuduh dia gila. Sama juga, kata Walid, aku pernah tengok ramai orang gila. Yang kerasukan, yang apa, tapi tak macam dia ni. Dia orangnya tenang, cakap pun lemah lembut. Mm-hmm. Dia tak macam orang gila. Orang tengok orang takkan percaya. Orang katakan, dia kata ini ialah komplot. Kemudian kalau macam tu, kita kata dia penyair. Kita kata dia ni penyair. Kata Walid, aku pun orang yang pandai dalam bahasa Arab. Dan aku pernah jumpa ramai pujangga Arab, penyair-penyair Arab, tapi tak macam ni.
1: Mm-hmm.
0: Tak macam ni. Mm-hmm. Sama ada orang yang kata pun kata-katanya tak macam ni.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau kita tuduh dia penyair, orang tak akan
1: percaya.
0: Last kali dan cakap, kalau macam tu kita tuduh dia ahli sihir lah.
1: Mm-hmm.
0: Ahli sihir. Kata Walid, sama juga aku pernah jumpa ramai ahli sihir, tapi tak ada yang macam ni. Ulah dia pun tak macam ahli sihir, dan kata-kata dia pun bukan jenis sihir.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Kata-kata dia tu, iaitu Al-Quran tu,
1: yeah,
0: memerlukan pemikiran.
1: Mm-hmm.
0: Bukan dia kita kata menghilangkan fikiran, tak, tapi dia memerlukan kita memikirkan.
1: Mm-hmm.
0: Berfikir. Okay. Jadi kata mereka, dia kalau semua tak sesuai, kita nak cakap apa dekat dia ni? Kita nak brandkan apa?
1: Yeah.
0: Jadi batah dimikirkan. Dalam sejarah wayat mengatakan, diminta tempoh, dia tengah tijab, bagi aku fikir dulu.
1: Mm-hmm.
0: Bagi aku fikir dulu, kata
1: Al-Walid
0: ni. Dia fikir. Lama dia fikir, kemudian dia cakap, okeylah, semua tak sesuai, tapi aku nampak yang paling boleh kita katakan, hampirlah kita kata dia ni tukang sihir. Yang sihir dia ni boleh memisahkan bapa dengan anak.
1: Mm-hmm.
0: So kalau bapa beriman, dia akan tinggalkan anak.
1: Yeah.
0: Kalau suami beriman, dia akan tinggalkan isteri dia.
1: Mm-hmm.
0: Macam tu. Jadi sihir dia ni khusus, dia boleh memecah belahkan keluarga.
1: Mm-hmm.
0: Dia kata. Jadi kita paling hampir kita kata dia ahli sihir lah. Sihir yang macam ni, yang kerja dia memisahkan, memecah belahkan keluarga.
1: Yeah.
0: Jadi kata ulama, ayat 18 hingga 25 surah Al-Muddassir turun kerana kejadian ni, kerana Walid bin Mughirah ni. Kata Allah, innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar. Surah Al-Muddassir ayat 18 hingga ayat 25. Jadi okey, kalau itu kita setujulah, ini brand yang baru untuk Muhammad.
1: Mm-hmm.
0: Apa brandnya? Tukang
1: sihir.
0: Jadi mereka pun besar keluarga. Jadi mereka pun buat jadi roadblock tu, di setiap pintu masuk, jalan masuk ke Mekah, mereka akan bagi tahu. Ini dia bagi tahu, dia tu tukang sihir.
1: Mm-hmm.
0: Jangan dengar cakap dia.
1: Yeah.
0: Ingat dulu Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh
1: membina perahu.
0: Yeah. Nabi Nuh menyampaikan dakwah kepada kaum dia.
1: Mm-hmm.
0: Kaum dia ni bila anak-anak mereka sudah mula mumayyiz.
1: Yeah.
0: Pertama sekali mereka pesan,
1: mm-hmm,
0: jangan dengar cakap Nuh.
1: Mm-hmm. Nuh tu gila.
0: Nuh tu gila. Kalau kau dengar, kalau nampak dia, tutup telinga.
1: Mm-hmm.
0: Macam juga yang mereka buat kepada Nabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam. Jangan dengar cakap Muhammad itu, kerana kata-kata dia itu adalah sejenis sihir yang akan memecah belahkan keluarga kamu. Jadi setuju buat macam tu. Kemudian ternyata taktik mereka ni berjaya.
1: Mm-hmm.
0: Orang tak mau dengar.
1: Yeah.
0: Orang takut. Tetapi Nabi tak putus asa.
1: Mm-hmm.
0: Nabi tak berjaya buat masa musim haji. Nabi buat lepas musim haji. Sekemana mereka nak balik ke negeri, Nabi ikut.
1: Mm-hmm.
0: Nabi ikut sampai ke kita kata pinggir apa, bandar kota Mekah. Nabi bercakap. Ya, sebab diorang fikir waktu masuk saja patut bagi fokus. Tapi bila nak balik, dia tak bagi, diorang tak bagi fokus.
1: Mm-hmm. Diorang tak terfikir.
0: Tak terfikir. Tapi Nabi fikir macam tu. Tak boleh berjaya waktu masuk, aku waktu keluar.
1: Mm-hmm.
0: Nabi ikut diorang, Nabi berdakwah. Tapi Abu Lahab, dia punya marah dengan Nabi, benci dengan Nabi. Dia yang mata-matai Nabi lepas tu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dia nampak Nabi nak berdakwah. Dia agahnya arah Nabi dan orang-orang yang nak didakwah tu.
1: Yeah.
0: Dia cakap, jangan dengar. Ini pembohong. Jangan ikut dia. Jadi pembohong.
1: Mm.
0: Sampai macam tu sekali. Abu Lahab, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi Nabi tak putus asa, Nabi tak bersedih sebab Nabi tahu sudah. Yeah. Allah Ta'ala cerita dalam surah Syu'ara tu kan. Maksudnya, memang ini yang akan dihadapi oleh para nabi. Cuma orang kita kata musyrik Mekah, mereka sebenarnya mereka

0: Semua orang tahu
1: nama
0: Muhammad. Jazirah Arab dulu terkenal di Mekah, sekarang terkenal seluruh Jazirah Arab. Dan bila orang dengar, tak semua orang yang kita kata
1: akan percaya mana yang baik.
0: Tak semua orang kita kata terus percaya. Ada orang yang dia berfikiran terbuka, dia akan fikir apa dia punya ajaran, di mana dia punya sahat, jahatnya di mana. Jadi itu menyebabkan orang nak tahu. Kita katakan iklan percuma untuk Nabi
1: Advertise.
0: Muhammad. Advertise percuma untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas habis musim haji itu, nampak-nampaknya kata mereka tak berjaya juga. Maksudnya orang, gelombang itu makin naik, gelombang Islam itu makin kuat. Jadi mereka buat macam-macam cara untuk menghalang dakwah Nabi ini. Okay, yang pertamanya mereka hina, mereka ejek, okay, mereka tuduh Nabi itu pembohong, dan mereka gelakkan Nabi dan para
1: sahabat
0: para Muslimin ketika itu. Ini tujuannya apa? Untuk lemahkan
1: semangat
0: kaum Muslimin lah. Okay. Nabi digelar dengan orang gila. Kata mereka, waqalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dzikr innaka la majnun. Wahai orang yang mengatakan diturunkan apa ni Al-Quran daripada Tuhan, sesungguhnya engkau adalah orang gila. Kata mereka kepada to his face, kepada depan-depan Nabi, engkau gila. Bayangkan, kita dituduh gila, kita menyampaikan benda baik, orang tuduh gila. Apa rasanya? Okay. Kemudian tak cukup dengan tu, kata mereka, waqala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Ini adalah penyihir, tukang sihir yang pembohong. Semuanya dikatakan di depan muka Nabi ni. Depan-depan Nabi ni. Kemudian tak cukup dengan tu, bahasa tubuh mereka, pandangan mata mereka, semuanya dibuat untuk menyakitkan hati Nabi. Untuk apa ni, untuk bagi Nabi rasa tertekan. Mereka pandang Nabi tu macam nak makan. Macam nak makan orang tu kan. Jelingannya tu, dengan pandangan mereka itu, kata Allah, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu la majnun. Pandangan mereka itu seolah-olah nak menelan kamu. Kata Allah, benci sampai bahasa tubuh pun sudah beritahu bahawa kami tak suka dengan dakwah kamu. Okay. Kemudian tak cukup dengan tu, bila Nabi buat majlis dengan para sahabat, biasalah Nabi-Nabi ni dia punya atba', dia punya pengikut-pengikut, biasanya orang yang kita kata
1: bukan
0: orang kuat-kuat lah.
1: Lemah.
0: Walaupun dia ada di kalangan Uthman bin Affan, Abdullah bin Auf, itu semua orang kuat-kuat dari segi perdagangan, tapi dari segi kita kata pengaruh untuk ni tak ramai, tak ada. Sehingga masuk Umar. Jadi bila Nabi dan sahabat-sahabat buat majlis, buat kita kata majlis zikir apa semua, maka mereka akan mengejek-ngejek. Kata mereka, ahaula imanallahu alaihim min bainina alaisallahu bi'a'lamu bisyakirin. Jawab Allah, kata mereka, orang macam ni ke yang Allah lebihkan pada kami? Sebab yang masuk tu semuanya banyak orang yang du'afa, fakir miskin, yang lemah-lemah lah, hamba. Jadi kalau Allah tu nak pilih pengikut kau tu Nabi, tentu dipilih yang kaya-kaya. Ini yang miskin-miskin lah jadi pengikut kau Muhammad. Sebab mereka tak tahu sejarah Nabi-Nabi terdahulu. Pengikut Nabi-Nabi terdahulu pun orang-orang yang lemah-lemah. Baik. Kemudian tak cukup dengan mereka menghina tubuh badan, kita menghina apa ni, peribadi, mereka cuba nak timbulkan keraguan pada ajaran Nabi, iaitu Al-Quran. Apa kata mereka? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ إِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. Kata mereka, ini bukan Quran, ni bukan dari Tuhan ni. Ini adalah karangan manusia. Karangan manusia. Tapi mereka tak kata karangan dia, sebab mereka tahu dia tak pandai
1: menulis.
0: Dia tak pandai membaca. Kata mereka, dia dibantu oleh orang lain ni. Dibantu oleh orang lain. Dia cuma membacakan saja. Menghafal, dibacakan. Kata mereka, ini bukan dari kerja dia ni. Dia nak menimbulkan keraguan pada umat Islam. Ataupun orang yang berminat nak masuk Islam. Kemudian Dalam ayat lain kata Allah, waqalu asatirul awwalin iktatabaha,

0: فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. Ini adalah cerita dogingan orang dulu-dulu ni. Macam hikayat-hikayat tu lah. Bukan benar-benar kisah daripada Tuhan ni. Yang ditulis pagi dan petang, dikarang oleh orang yang pijak pandai, dia tolong bacakan saja. Tujuannya supaya orang meragui kesahihan Al-Quran tersebut. Macam tu. Tak boleh kita kata batang tubuh Nabi dan para sahabat, diorang cuba timbul keraguan pada Al-Quran itu sendiri. Okay. Kemudian kata mereka, Nabi sendiri mereka tuduh, kata mereka, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Ini apa Rasul? Kalau betul dia Rasul utusan Tuhan sekalian alam, takkan dia makan, minum, berjalan pergi pasar macam kami semua. Sepatutnya dia ni orang yang special. Special. Boleh terbang ke? Kan? Boleh terbang ke? Boleh buat benda pelik-pelik. Nabi kita ni, mukjizat dia tak macam mukjizat Nabi-Nabi yang lain. Kan?
1: Macam ada tongkat.
0: Nabi boleh, boleh nampakkan kan? Nabi Isa bersapu, boleh baik penyakit, boleh sembuh. Nabi kita ni mukjizat yang terbesar je lah Al-Quran. Dia jenis kena berfikir. Jadi mereka kata, ini kalau betul dia Nabi, takkan makan macam kami, ada hubungan, ada keluarga, berkeluarga lagi. Patutnya kata mereka ada malaikat yang datang dengan dia ni lah, support dia, membantu dia kalau dia betul seorang Nabi, Nabi daripada Tuhan sekalian alam. Okay. Jadi itu yang kedua, mereka timbul keraguan pada Al-Quran. Yang ketiganya, mereka cuba nak kontes dengan Quran, nak lawan dengan Quran tu. Macam mana? Ada seorang nama dia An-Nadr bin Al-Harith. An-Nadr bin Al-Harith ni dia pergi ke Al-Hirah. Al-Hirah ni dekat Kufah, dekat Iraq. Hirah ni pada waktu tu satu bandar yang maju. Yang kita kata waktu tu di bawah penguasaan Parsi, majulah. Jadi di sana tu dia pergi belajar cerita-cerita Raja Parsi, cerita raja-raja lah. Cerita ni sebuah satu malam tentang Panglima Rustum, sepandai dia punya ni lah, orang-orang besar di kita kata di Hirah tu. Okay, tujuan dia apa? Dia nak kontes dengan Nabi. Okay, bila Nabi dibalik ke Mekah, bila Nabi buka majlis ilmu, Nabi bercakap tentang tentang Islam kan. Nabi Habib cakap, dia pun masuk sekali. Dia akan cakap, dia akan ceritakan tentang apa yang dia belajar di Hirah tadi tu. Dia akan cerita tentang raja-raja Rom, raja-raja Parsi,
1: orang yang hebat-hebat,
0: hebat-hebat di sana, peperangan, cara. Jadi di hujung tu dia akan cakap, mana lebih hebat, cerita aku ke cerita dia? Macam tu. Dia nak kontes dengan
1: Nabi.
0: Al-Quran.
1: Al-Quran.
0: Cuba nak kontes dengan Al-Quran. Okay. Dari riwayat Ibn Abbas, dia kata An-Nadhar ni sampaikan tahap dia nak halang Islam tu, dia beli hamba-hamba wanita. Hamba-hamba wanita ni yang pandai nyanyi. Kemudian dia duduk dekat-dekat rumah yang kita kata tempat selalu kita kata Nabi buat perkumpulan. Di sana bila dia tengok ada orang baru nak masuk, orang yang macam tunjuk minat, dia akan tarik orang tu dulu, cakap, nak pergi mana? Aku nak pergi dengar ni dakwah Muhammad ni. Nanti lu sini, datang sini tu. Lepak sini tu. Lepak sini tu. Dia bawa, dia tarik arahnya. Lepas tu disuruh dia punya hamba-hamba wanita ni, kita kata sekarang GRO lah senang. GRO lah. Sidangkan makanan, minuman, nyanyian. Sampai akhirnya orang tu tak jadi pergi ke arah
1: Nabi.
0: Tak jadi pergi dengar dakwah Nabi. Sampai macam tu dia punya tahap sanggup tu. Dia beli
1: wanita,
0: hamba-hamba. Hamba-hamba. Ini suruh hiburkan orang tu untuk pesongkan niat mereka daripada
1: mengikut ajaran
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara mereka nak menghalang dakwah Nabi ni ialah mereka dah nampak-nampak macam tak jalan juga tiga cara tadi. Yang keempat. Apa caranya? Mereka ajak kerjasama dengan Nabi. Kata mereka, wahai Muhammad, macam inilah, kami pun tak nak musuh dengan kau. Apa kata kita kerjasama? Macam mana Nabi cakap? Okay, setahun ni kami sembah Tuhan kau. Macam tu.

0: Tahun depan kau sembah Tuhan aku. Sembah Tuhan kami. Itu dengan berhala-berhala ni lah. Sembah Allah tapi dengan berhala-berhala ni. Macam tu. Jadi ketika dari Ibn Jarir mengatakan ketika Nabi SAW sedang bertawaf, datanglah empat orang pemuka Quraisy, iaitu Al-Aswad bin Muttalib, Al-Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il ni. Mereka datang jumpa Nabi. Mereka kata dekat Nabi SAW, wahai Muhammad, macam inilah, kami sembah Tuhan kau, engkau sembah Tuhan kami dalam masa yang sama, sama-sama. Apa salahnya, kata mereka? Kalau ternyata Tuhan engkau lebih baik, kami yang ikut sembah ni, kami akan dapat manfaat. Kalau ternyata Tuhan kami lebih baik, engkau sembah, engkau tumpang sembah ni, engkau akan dapat manfaat juga. Jadi tak ada, tak ada apa-apa beza. Kata mereka, apa salahnya wahai Muhammad? Kita berlebih kurang je lah. Macam tu. Engkau sembah Tuhan kami, kami sembah Tuhan kau. Okay. Jadi apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah. Nabi jawab dengan Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Sampai habis. Orang-orang kafir, aku tak akan sembah apa yang kau sembah. Dan kau tak akan sembah apa yang aku sembah. Bagi engkau agama engkau dan bagi aku agamaku. Itu kita kata sampai tahap tu mereka punya fikiran, mereka tak boleh fikir akidah tu macam mana rupanya. Bagi mereka akidah tu boleh kita berlebih kurang.
1: Boleh runding.
0: Tuhan boleh digilirkan, tahun ni sembah Tuhan ni, tahun depan sembah Tuhan. Bagi mereka, sebab sebab sebenarnya mereka ni, itulah kita kata, mereka menyembah Allah tapi dengan mensyirikkan dengan patung-patung tadi tu. Jadi Allah tu sudah di kepala, di pikiran mereka sebenarnya. Cuma perbezaannya kita mentauhidkan Allah tapi mereka mensyirikkan. Menduakan Allah dengan patung-patung sembahan. Jadi itu yang mereka rasa, boleh kot kita deal dengan Muhammad ni. Jadi itulah cara mereka, kita kata tauhid mereka.
1: Tauhid
0: mereka. Sampai tahap tu mereka punya rendahnya pemikiran mereka. Jadi tauhid yang Nabi nak bawa ni senang saja. Sembahlah Allah sahaja. Tidak ada yang lain. Tapi mereka tak mau. Mereka nak juga Tuhan-Tuhan selain daripada Allah tu. Kata mereka apa? Kalau kita nak direct kepada Allah ni, Tuhan yang maha besar tak sampai. Kita mesti pakai
1: Perantaraan.
0: Itu pemikiran mereka macam tu. Tuhan tu mesti ada perantaraan. Sebagaimana Tuhan nak sampai wahyu, mesti ada perantaraan manusia, Rasul. Begitu juga kita nak nak sampaikan hajat kepada Allah, mesti ada perantaraan. Itu kata, itulah kata mereka. Jadi tak selesai juga masalah. Nabi tak berpatah balik, dan mereka pun tak mengikut Nabi. Jadi kekal masalah tu, iaitu perseteruan di antara Muslimin dan musyrikin. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Kita akan tengok macam mana peringkat seterusnya. Jadi peringkat ni selama lebih kurang 6 tahun
1: di Mekah.
0: Di Mekah ni yang kita kata peringkat jahar ni. Tadi sir
1: 3 tahun.
0: Peringkat jahar ni lebih kurang, maaf, 7 tahun. 7 tahun.
1: Jadi 10 tahun di Mekah.
0: 10 tahun jahar. Kemudian 3 tahun yang baki tu kita kata ada peringkat lain lagi. Peringkat Nabi dah mula suruh sahabat pergi berhijrah ke tempat lain. Dan Nabi mula berdakwah di luar kota Mekah. Jadi selama ni masih di kota Mekah. Nabi tak keluar.
1: Belum lagi di Madinah.
0: Belum. Belum lagi di Taif, belum. Masih di Mekah. Wallahu'alam.
1: Wallahu'alam bisawab. Jadi Ustaz, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Mungkin ada satu dua pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah pada kali ini. Memandangkan banyak halangan daripada cerita yang kita dengarkan pada malam ini. Banyak halangan dakwah Nabi dan tentangan-tentangan daripada kaum musyrikin Mekah yang hendak menghalang dakwah Nabi ini Ustaz. Mungkin ada satu ataupun dua pengajaran yang boleh kita ambil ni Ustaz pada kali ini. Silakan.
0: Baik. Yang pertamanya, manusia ni kalau dia suka, dia suka betul.
1: Yeah.
0: Kalau tak suka, dia boleh tukar 180 darjah. Sebab itulah kata Nabi, Nabi selalu amalkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membalik-balikkan hati, tetapkan hatiku ni atas agamamu. Begitu juga hati manusia ni memang cepat. Dulu mereka brand Nabi dengan
1: Al-Amin.
0: Sekarang mereka brand Nabi dengan
1: Tukang sihir.
0: Tukang sihir, macam-macam lah, gila lah macam-macam. Jadi manusia tu dia memang boleh dia cepat berubah. Okey tu. Kita dalam kita sebagai Muslim, kita kena sentiasa tu doa tu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik.
1: Okay. Yeah.
0: Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam berdakwah ni sampai zaman sekarang lah.
1: Yeah.
0: Dalam berdakwah ni kita kena pertama sekali jelas hala tuju kita ni. Kemudian kita kena jangkakan sudah apa rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Supaya mudah kita cari penyelesaiannya. Dan yang ketiganya, jangan kita ni cepat putus
1: asa.
0: Jadi jadikan kisah Nabi dan Nabi-Nabi terdahulu sebagai apa ajaran dan azimat kita ni, panduan kita ni dalam berdakwah. Wallahu'alam
1: bisawab. Jadi awal pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Jadi untuk akhirnya, mewakili penerbit Hajah Nuriyati Haji Timbang, ingin mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan ilmu pada malam ini. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga kepada pendengar setia kita yang terus bersama untuk mengikuti rancangan ini. Pastikan awak akan terus bersama untuk mengikuti rancangan ini pada minggu hadapan dan pada hari dan juga waktu yang sama. Dan untuk itu, saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.
3: Inilah Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang tadi berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bao'an International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Ms. Chow Sai Shen, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datu Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Pendekatan intervensi keluarga di negara Brunei Darussalam semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif. Dalam perutusan Sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menggariskan perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, sebagai langkah kehadapan, kerajaan bakal melancarkan Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 yang merangkumi perancangan untuk memperkenalkan Indeks Kedaya Tahanan Keluarga bagi memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. Tema sambutan tahun ini, Keluarga Ketidaksamaan dan Kesejahteraan Kanak-Kanak. Pelan Tindakan Strategik Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam ISESCO 2026-2029 selaras dengan keutamaan pembangunan negara Brunei Darussalam, khususnya dalam memajukan pendidikan bersedia masa hadapan, kecerdasan buatan, transformasi digital, pemeliharaan budaya, pembangunan belia serta keterangkuman sosial. Keutamaan bersama tersebut mencerminkan aspirasi negara Brunei Darussalam dan ISESCO dalam memupuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan mengongsikan perkara tersebut semasa menghadiri Persidangan Agung ISESCO kali ke-15 yang diadakan di Kazan, Republik Tatarstan, Persekutuan Rusia. Persidangan Agung berkenaan menghimpunkan negara-negara anggota untuk membincangkan hala tuju strategik, meneliti pelaksanaan program dan pencapaian organisasi, serta meluluskan inisiatif-inisiatif masa hadapan dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi. Brunei City Festival 2.0 sedang berlangsung sehingga Ahad ini di kawasan letak kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan. Lebih 50 pengusaha tempatan dan luar negara mengikuti pesta tersebut. Majlis perasmiannya diadakan petang tadi. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, Pengerusi Majlis Perniagaan BIM Piaga Brunei Darussalam, dan Awang Haji Alimin bin Haji Jafar, Penolong Pengerusi BIM Piaga Brunei Darussalam. 1,327 kes kemalangan jalan raya di negara ini dicatatkan pada tahun 2025. Menurut pasukan polis di Raja Brunei, peningkatan kes kemalangan pada tahun lalu menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding pada tahun 2024. Menurut Ketua Bahagian Operasi dan Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas, kecuaian pemandu sebagai faktor utama kemalangan, termasuk memandu melebihi had laju, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, mengantuk, keletihan serta kurang memberi tumpuan di jalan raya. Penguasa kanan polis Pengiran Omar Ali bin Pengiran Haji Jamaluddin menjelaskan, bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, jabatan berkenaan bersama balai-balai polis di seluruh negara akan terus mempergiat penguatkuasaan undang-undang termasuk sekatan jalan raya, rondaan serta pemantauan had laju. Musabakah tilawah Al-Quran bagi kanak-kanak kelas Quran Mukaddam Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan. Musabakah pertandingan dibahagikan kepada kategori A bagi peserta berumur 6 hingga 9 tahun dan kategori B bagi peserta berumur 10 tahun ke atas. Ia dihasrat sebagai medan tarbiah dan motivasi bagi peserta untuk mendalami ilmu tajwid serta memastikan bacaan yang fasih sejak peringkat awal. Antarabangsa. Presiden Donald Trump berkata telah mencapai perjanjian perdagangan yang baik bersama Presiden China ketika sidang kemuncak berakhir. Pemimpin Amerika Syarikat itu juga berkata yang China menawarkan bantuan dalam usaha untuk membuka Selat Hormuz. Presiden Trump berada di Beijing untuk memeterai beberapa perjanjian dalam sektor-sektor termasuk pertanian, penerbangan dan kecerdasan buatan. Manakala Tuan Xi Jinping menyatakan yang ia adalah lawatan bagi membina hubungan dua hala yang baharu bagi mewujudkan kestabilan strategik yang membina. Pemotongan bekalan tenaga elektrik di Filipina menjejaskan jutaan penduduk semasa musim paling panas di negara itu. Syarikat pengendali bekalan tenaga elektrik Filipina berkata, pemotongan selama sejam itu melanda ibu negaranya Manila dan kesemua pulau utama Luzon bermula tengah hari. Ia adalah disebabkan gangguan grid utama yang mengakibatkan penutupan pemuliharaan beberapa loji tenaga utama. Setiausaha tenaga menjelaskan yang gangguan mengambil masa 7 jam untuk pulih. Beliau juga akan memastikan semua aspek operasi teknikal dan kepatuhan diperiksa. Puluhan ribu penduduk menandatangani petisyen menggesa bagi penilaian semula syarat visa perniagaan Jepun yang baru diperketatkan ketika seorang pemilik restoran asing meluahkan pendapatnya tersebar dalam talian. Peraturan tersebut yang disemak hujung tahun lalu menghendaki semua pemohon untuk memiliki sejumlah modal bernilai 30 juta yen atau sejumlah $190,000 daripada 5 juta yen susulan kebimbangan yang sistem tersebut disalahguna. Bagaimanapun ramai yang berkata, peraturan baharu tersebut memaksa penduduk berdepan kesukaran. Rusia dan Ukraine bertukar-tukar 205 tahanan perang seminggu setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pertukaran besar-besaran akan berlangsung di antara kedua-dua pihak yang bertikai. Kementerian Pertahanan Rusia memberitahu yang anggota tenteranya kembali dari wilayah yang dikuasai oleh Kiev dan sebagai pertukaran 205 tahanan warga Ukraine dipindahkan. Seorang penumpang warga New Zealand yang menaiki kapal persiaran MV Hondius kini menjalani kuarantin di Hospital Taiwan. Individu tersebut yang diuji negatif bagi hantar virus dan tidak menunjukkan sebarang simptom, tiba di Taiwan pada 7 Mei lalu setelah meninggalkan kapal persiaran tersebut di St. Helena pada 24 April. Dia akan terus dipantau sehingga 6 Jun. Virus tersebut mempunyai tempoh inkubasi selama 42 hari. Sukan. Pasukan DPMMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang tadi menentang Penang FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, tuan rumah menang 2-1 ke atas DPMMFC. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi esok menerusi siaran Berita Perdana.

0: Screen Television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di Screen TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

duniawi, yakni ujian. Dunia ini memang medan untuk kita diuji. Maka usah dipersoalkan lagi, mengapa begitu dan begini. Sakitnya di dunia, ganjaran pasti ada di sana. Itulah janji Tuhan, yakni Allah, dan adalah benar belaka. Kerana ujian, kadang kita lemah, hinggakan mahu mengalah dan mengangkat tangan kalah. Tapi dalam kita mahu mengalah itu, Allah itu sebenarnya lagi menunggu, menanti kita datang mendekati untuk menyerahkan jiwa dan raga hanya kepadanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini kita terlalu lalai dengan kayuhan demi kayuhan di dunia ini. Lantas, Tuhan jentik diri kita dengan secebis ujian. Bukan untuk melemahkan, tetapi supaya kita lebih kuat dengan harungan ujian di masa depan. Allah bukan tidak sayang, bukan tidak kasih. Tetapi sebab sayanglah kita yang terpilih dalam jutaan insan untuk selalu dalam perhatian dan juga kasih sayangnya. Maka kita bersyukurlah. Bersyukur Allah masih mahu pandang, tidak membiarkan kita terus terbuai dalam senang, tidak mengabaikan walau kita selalu curang. Ya, kita selalu lupa Allah saat kita diberikan kesenangan. Bila susah, baru tahu jalan pulang. Itu kita, manusia. Lumrah bukan? Sebab itu adanya ujian, supaya kita tidak lupa diri bahwa hidup ini tidak kekal di dunia ini. Justru, di sebalik pahitnya ujian yang kita tanggung saat ini, pasti terselit hikmah yang belum kita nampak lagi. Tetapi, yakinlah semua ini tiada yang sia-sia, melainkan untuk kebaikan kita semata-mata. Tiba masa kelak, pasti kita akan berterima kasih atas semua ini. Kerana dari ujian inilah kita menjadi insan yang lebih kuat jiwa dan kental mental. Ujian itu terlalu elok jika kita memandang dengan hati yang baik.

Waktu itu sekarang 10.25 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 28 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi, 10.30 minit malam Awda akan dapat mendengarkan bacaan Ratibul Attas, dan cukup setakat di sini pertemuan kita. Untuk akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر،

إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى

ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

tiada selain Allah yang maha melindungi. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Lindungilah daku dari sebarang malapetaka, kesusahan dan kefakiran, serta lindungilah daku dari kesombongan, keangkuhan dan segala penyakit masyarakat.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi

di sesuatu yang buruk dan tidak diingini, yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tiada Tuhan melainkan Engkau, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutarakan apa-apa, mahupun menghidupkan sesuatu, ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah.

doa ketika lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa adalah masalah yang sangat lumrah kita alami. Setiap manusia pasti pernah lupa. Kadang-kadang kita terlupa di mana kita meletakkan sesuatu barang, atau terlupa melaksanakan sesuatu perkara, ataupun terlupa untuk mengatakan sesuatu. Walau bagaimanapun, penyakit mudah lupa boleh diatasi dengan memperbanyakkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tidak mengabaikan kewajipan sembahyang lima waktu, memperbanyakkan sembahyang sunat, berpuasa, tidak melakukan perkara-perkara maksiat, memakan makanan yang berkhasiat, bersih, seimbang dan halal, dan selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ialah Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahumma dzakkirni ma nasitu. Artinya, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ya Allah, ingatkanlah aku apa yang aku lupa. Doa ini boleh juga dibaca oleh para pelajar jika terlupa semasa menjawab soalan peperiksaan. InsyaAllah, segalanya akan dipermudahkan. Penyakit mudah lupa juga boleh diatasi dengan selalu berzikir, seperti membaca tahlil, tasbih, takbir, atau apa yang berbentuk zikir. Ini kerana lupa itu dari syaitan, dan zikir pula adalah untuk mengusirnya.

0: Gelisah menjelang tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Gelisah menjelang tidur merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh sebahagian kita. Walaupun badan terlalu letih dan mengantuk, tetapi mata tidak mau pejam kerana fikiran ligat memikirkan berbagai perkara. Dalam keadaan begini, apakah yang patut dibaca bagi menghilangkan atau sekurang-kurangnya meredakan rasa gelisah atau risau menjelang tidur itu? Menurut riwayat Ibnu Sunni, Zaid bin Thabit pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah susah tidur di malam hari. Kemudian baginda pun mengajarkan satu zikir untuk dibaca sebelum tidur. Zikirnya ialah, Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatu wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa anim 'aini. Maksudnya, wahai Tuhanku, bintang-bintang sudah terbenam dan semua mata sudah tidur tenang, tetapi Engkau Tuhan yang hidup dan tetap menguruskan segala urusan sendirian. Engkau tidak dipengaruhi oleh rasa mengantuk dan tidak pernah tidur. Tenangkanlah malamku dan tidurkanlah mataku. Menurut Zaid, setelah membaca zikir tersebut, hilanglah segala gangguan yang menyebabkan tidak dapat tidur itu.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati

0: dunia hasanah.
1: Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut baginda yang tak setia lagi jujur hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam rancangan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah banyak tajuk-tajuk yang kita bawakan dalam rancangan Sunnah Rasulullah, dan untuk kali ini kita akan membincangkan mengenai dengan tajuk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pun ada di studio ketika ini ialah Ustaz Haji Suhaimi, Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah, macam biasa.
0: Alhamdulillah. Dan tajuk kita hari ini Ustaz, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi untuk mukadimahnya silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ini panjatkan berbanyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin serta limpah rahmatnya juga kita ni sekali lagi dapat bersama-sama dalam kita ni mentala'ah ataupun mengulang kaji mengenai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak insya-Allah akan dapat kita ni aplikasikan ke dalam kehidupan harian kita ni juga. Alhamdulillah, sebagaimana tajuk kita ni mengenai dengan keadaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam anu Arabnya barangkali kita yang sebutkan Aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita ni maklumi, keperluan asasi dalam kehidupan kita ni ada tiga perkara yang biasa kita ni perlukan. Yang pertama mengenai dengan makan ataupun minum kita ni. Makan minum kita

0: Nih, yang kedua mengenai dengan pakaian kita nih, dan yang ketiga tempat tinggal kita nih. Jadi tiga perkara nih adalah perkara asasi yang memang tidak boleh hindar kita memerlukan dalam kehidupan kita nih. Dan kita nih boleh mengetahui juga taraf keadaan hidup seseorang itu dengan melihat kepada tiga aspek nih, makan, pakaian dan juga tempat tinggal. Jadi kalau cukup ketiga-tiganya, alhamdulillah. Tapi kalau lebih ataupun berlebih-lebihan, itu maknanya tergolong dalam golongan orang kaya tu.
1: Kira bonus lah.
0: Bonus tu. Tapi kalau kurang dia, salah satu saja kurang. Makan, pakaian, tempat tinggal. Misalnya pakaian yang tidak ada. Ataupun makan, minum yang tidak ada. Ataupun tempat tinggal yang salah satu saja. Maka adalah kekurangan ataupun merupakan kedaifan dalam kehidupan tadi. Jadi perkara ini insyaAllah yang tajuk kita ini keadaan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini insyaAllah akan kita ini kupas serba sedikit lah dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang boleh kita ini ambil iktibar dan pedoman. Wallahu'alam.
1: Sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi, makanan merupakan keperluan asasi yang boleh dijadikan pengukur pada kehidupan seseorang. Bolehkah Ustaz jelaskan perkara ini?
0: Alhamdulillah. Terima kasih Aziz Zumaidah. Sebagaimana yang kita ni maklumi, salah satu daripada keperluan asasi kita ni ialah makan minum kita ni. Maka kalau kita ni lihat daripada keadaan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersangkut paut dengan makanan ataupun minuman, kita ni akan bincangkan salah satunya. Mudah-mudahan akan kita dapat ambil pengajaran dan pedoman daripadanya, yaitu sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sahih Muslim yang di mana berbunyi An Simak bin Harb radhiyallahu an qal, daripada Simak bin Harb radhiyallahu an, beliau menceritakan sami'tu Nu'man bin Nasyib bin Bashir radhiyallahu an yaqul, akunya telah mendengar Nu'man bin Bashir berkata, ada satu soalan ni, Zumaidah katanya, alastum fi ta'am wa syarab ma syi'tum, satu soalan, adakah ataupun tidakkah kamu berpeluang untuk menikmati daripada makanan ataupun minuman apa yang telah kamu kehendaki itu? Katanya ni kalau soalan macam tu sepertinya apa ni, kata ni kena suruh berfikir macam mana dengan makan minum kata ni hari-hari ni, adakah kata ni berlebih-lebihan ke tu atau berkurangan ke tu, atau mensyukuri nikmat makan minum itu ke tu ataupun dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni lihat dalam kehidupan harian kita ni, kalau makanan dah cukup mengusut kita ni, kalau makanan indah nyaman ya juanya, kadang kata ni menyumpah rah makanan lagi tu. Sedangkan makanan itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nu'man bin Bashir, adakah kamu tidak berpeluang untuk menikmati makanan dan juga minuman, menikmati makanan dan minuman yang kamu kehendaki itunya, yang kamu makan dan kamu minum itu. Jadi soalan itu ni pikirlah. Sedangkan ini lah sambungannya, qad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam, kerana sungguhnya aku pernah melihat nabi kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqal ma yamla'u batnah. Bahwanya sesungguhnya nabi kamu atunya ataupun nabi kita inilah tu, tidak menemui apa-apa kan dimakan ataupun apa-apa kan minum, apa kan dimakanlah, cuma itulah ummu minat daqal ma yamla'u batna, tidak ada kan dimakan, hatta kurma ataupun tamar yang murah pun tidak ada kan dimakannya untuk memenuhi perutnya. Jadi perkara ini kalau tadi melihat dalam hadis ini bahawa Rasulullah SAW ini kadang-kadang dadakan dimakannya walaupun kurma yang murahnya kata ini itu, kurma yang murah untuk memenuhi perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurma ini kan macam-macam sebenarnya. Kalau siapa ke Arab Saudi apa tu ke Makkah dan seumpamanya ada macam-macam ni. Ada kurma yang mahal. Ada sampai sekilo waktu 350 rial. Beri terkejut. Ada juga yang murah lah. Ada juga 5 rial. Ya. Ada yang free juga. Disuruhnya makan sajanya. Makan saja seberapa kanyang homo. Ada juga tu.
1: Ada beza rasa kali Ustaz.
0: Ada, mungkin juga lah. Ada kualiti barangkali betul. Tapi Rasulullah SAW ni ada ketikanya dadakan dimakan. Hatta kurma yang murah ni pun dadakan dimakannya. Bersedih juga tu. Kalau kita ni kan menukar dalam kehidupan. Kalau kita ni bayang-bayangkan lah. Dadakan dimakan. Artinya macam makna juga. Tapi ada juga kan tanya, insyaAllah kan, kan nanti tanya, kalau ada kesempatan, Rasulullah ni ada jual lah. Ada jual makannya kata ni, makan spesial. Tapi makan spesialnya tu ada juga sebab-sebabnya tu. Rasulullah ni tadi akan menyimpan makanan apa dan seumpamanya ni dalam sehari tu. Dan Rasulullah SAW ni juga, baginda SAW sering berdoa. Dengan doanya, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad kafafah. Ini memang anu ni. Apa tu ni? Ya Allah, jadikanlah rezeki ahli Muhammad, artinya Rasulullah dan keluarganya itu sendiri, kafafah. Kafafah itu artinya apa? Kafafah itu artinya mencukupi. Kalau kita ni, mau kini ni, doan. Bagus pulang ni mencukupi ni. Sekadar mencukupi ni, alhamdulillah sudah tu. Tapi kita ni lain. Kita ni mau lebih-lebih lah sikitnya. Hanya sudin. Tapi kita ni ni, sebab kita ni selalunya kita ni memikirkan hari esok ataupun hari kemudian, hari persaraan dan seumpamanya.
1: Memikir ke depan.
0: Memikir ke depan. Tapi Rasulullah bukan yang memikir ke depan. Tapi kalau soal dunia, Rasulullah ni, kalau misalnya soal makanan ini sajalah. Soal makanan ini, hari ini untuk hari ini. Hari esok, lain nih ceritanya. Jadi satu tahu Rasulullah suka, ya Allahnya, jadikanlah rezeki ahli Muhammad atunya, ataupun ahli keluarga Muhammad itu mencukupi. Jadi cukup-cukup. Cukup-cukup makan. Macamnya kata ni ibarat burung. Burung pagi-pagi keluarnya tu daripada
1: sarang. Jadi tani-tani amalkan tu Ustaz?
0: Boleh. Namun cukup itu pun sudah dikira. Kalau sudah cukup itu artinya dalam keadaan yang sederhana. Indah jauh miskin. Indah jauh miskin, indah jauh kaya. Cukup-cukup makan saja tuan. Syukur tu sudah tu. Tidak bersyukur je tu kan. Tani bersyukur. Cukup-cukup itu daripada orang yang ada yang indah makan. Daripada keadaan Rasulullah SAW ini sendiri, ada ketikanya yang tidak akan dimakan. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sima' bin Rabnatun tadi, hatta kurma yang murah pun tidak akan dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi mengenai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih Muslim juga, iaitu yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, katanya, inna kunna ala Muhammad namkusu. Ini lagi berkesian ni. Namkusu syahran ma nastauqidu binar. Artinya tu, kaminya kata apa ni, Aisyah radhiyallahu an, dia menceritakan bahawa sesungguhnya kaminya ahli keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal, artinya tinggal dalam rumah lah tu, selama sebulan syahran tanpa kami menyalakan api. Artinya tidak ada memasak di rumah. Selama sebulan, bayangkan sebulan tidak ada memasak, tidak akan dimasak waktu, bukan yang tidak memasak, tidak akan dimasak, oleh keluarga Rasulullah selama sebulan. Artinya tidak ada makanan lah tu. Kalau kita ni ada pulang juga yang tidak ada memasak di rumah ni, macam Zumaida kali tidak ada memasak kali.
1: Masak Ustaz.
0: Ada orang yang memasak pasal apa nak? Di kadai. Special pulang tu bukan pulang artinya yang tidak ada cukup anu kan dimakan lah. Tapi bola habis tu pulang. Makan di kadai. Makan di restoran. Tapi Rasulullah ada ketika ini, Aisyah radhiyallahu anha, sebulan tidak akan dimasak. Apa katanya lagi? Inna huwa ila tamru wal ma'u. Apa yang akan dimakannya ketika itu? Makanan kami tidak ada lain, hanyalah tamar, kurma, dan air. Bayangkan tu, kalau kita ni makan kurma semayang setiap hari, ataupun jangan entah apa, tiap-tiap hari makan apa ni, nasi sama tahai misalnya dah. Bayangkan tu, tapi tahai mahal, jangan juga.
1: Kata orang dia terbayang dengan akal lah Ustaz.
0: Kata itu tu, sedangkan dia pemimpin lagi, pemimpin umat Islam lagi. Kalau kan diikut, memang pulang Rasulullah tu kaya pulang. Tapi itulah keadaan Rasulullah yang serba zuhud, yang kata ni tinggi tawakalnya, lebih melebihi tawakal Rasulullah ini, melebihi tawakal keluarganya juga. Rasulullah ini hari itu untuk makanan itu untuk hari itu juga. Kalau lebih memang tidak ada disimpannya, memang dibagi-bagikannya lah, disedekah-sedekahkannya. Walau bagaimanapun ada juga hadis-hadis Rasulullah SAW juga yang menyatakan Rasulullah SAW ini ada ketikanya ia menyimpan juga makanan ini, bukannya makanan disimpannya, harga makanan. Kalau makanan ini biasanya tidak tahan lama kan. Kadang makanan itu bila banyak dijual Rasulullah dan harganya itu disimpannya untuk, tapi bukan untuknya, untuk keluarganya. Selama setahun, ada ketikanya tu, ada hadis tu, setahun Makanan yang sudah jual Rasulullah itu disimpannya untuk keperluannya setahun, keperluan ahli keluarganya setahun. Artinya Rasulullah ini, keluarga Rasulullah itu, ia punya tingkatan tawakalnya memang jauh-jauh daripada Rasulullah.

Kalau Rasulullah tidak ada menyimpan apa-apa tu. Jadi Rasulullah menyimpan itu untuk ahli keluarganya, bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikisahkan kedaifan makanan Rasulullah ini, ada juga dikisahkan mengenai dengan kesusahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Sahabat pun juga, tapi kesusahan ataupun kelaparan misalnya, siapa lagi lapar? Sahabatkah ataupun Rasulullah? Ini perlu kita ni iktibar juga ni. Pemimpin yang dipimpin sahabat. Cuba kita lihat hadis yang ke-350. Ini sebenarnya ada bernumbur hadis di sana. Kalau ikut dalam kitab Asy-Syama'il, karangan Imam At-Tirmidzi, ada bernumbur tu bisa ya. Jadi dalam hadis berikut ini, yaitu an Abi Talha radhiyallahu an qal, ini diriwayatkan daripada Abi Talha radhiyallahu an, beliau ada menceritakan ini Jami' At-Tirmidzi ya. Satu hadis ini sebenarnya baik pulang tetapi yang boleh kita ambil motivasi ataupun pengajaran insyaallah. Jadi kata Abu Talha, syakuna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alju. Syakuna kami, kami pernah mengadu. Artinya mengadu kami betul. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Alju, tentang kelaparan kami. Termasuk tujuh Abu Talha Hanin tadi dengan beberapa orang sahabat lah memberitahu ya, berjumpa ya orang ini pada Rasulullah, lapar kami ya Rasulullah. Begitunya cuma itu. Kemudian warafa'na an butunina an hajar hajar, lalu kami pun mengangkatnya, mengangkat bajunya lah dan menampakkan butun, menampakkan perut bis diorang itu. Apa ada nampak? Rupanya perut bis diorang sahabat-sahabat tani berikat, berikat dengan seketul batu. Setiap sahabat itu mengikat perut bis diorang dengan seketul batu, masing-masing seketul batu, menunjukkan bis diorang itu laparlah. Begitunya pada Rasulullah. Yang lihatkannya perut bis diorang yang menunjukkan, yang sedang berikat dengan seketul batu, menunjukkan diorang itu lapar. Cuba lihat. Okey ya. Lapar pulang tu benar tu kalau sudah berikat cuma tu. Karang ni sanang pulang tu, pulang pakai batu. Kalau musim puasa, kalau anda tahan apa ni lapar rasanya, sanang saja ya. Ambil tali pinggang tu kencang-kencang. Pakai seluar ketat kah. Tapi cuba lihat. Kemudiannya farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi, lalu Rasulullah SAW pun mengangkat dia juga. Bila sahabat melihatkan perut bis dua orang itu, dia pulang sampai aurat tapi dia itu perutnya itu. Lalu Rasulullah pun mengangkat dia juga kayak bajunya itu dan melihatkan perutnya juga. Ini lagi tiap. An hajarain. Apa maksudnya hajarain? Kalau tadi hajar. Kalau hajarain, dalam bahasa Arab, kalau hajar satu kan. Kalau hajarain, artinya dua. Jadi Rasulullah ini rupanya mengikat parutnya, mengikat parut Rasulullah SAW itu dengan dua biji batu. Bukan lagi sebiji. Kalau sahabat, sebiji. Kalau Rasulullah, dua biji. Artinya, kalau di sini ini, Rasulullah itu lagi lapar daripada sahabat. Lagi dia lapar daripada sahabat. Kisah ini sebenarnya berlaku. Menurut riwayat hadis ini, perawi hadis ini berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang muslim ketika itu berada di Madinah sedang menggali khandak, menggali parit bagi membuat benteng kota Madinah, di sekeliling kota Madinah. Bayangkan Zubaidah, bayangkan kalau di Makkah atau di Madinah ini cuacanya bukan macam cuaca ketan ya. Ketan ini kadang-kadang panas juanya sama. Ada juga musim panas tapi kadang-kadang ini hujan-hujan. Kalau di Madinah itu tolong tani di padang pasir ini panas. Dan menggali parit di sekeliling kota Madinah itu, Allah, bukannya sedikit tu, banyak tu, panjang besar. Dan penggalinya bukannya macam ketan ini, tani ada cangkul, tani ada kubilko, penggalian itu. Bayangkan yang digali ini pasir, bukan dia macam pasir di pantai. Kalau pasir di pantai pakai skop plastik kanak-kanak pun dapat. Ini pasir yang bercampur dengan batu, keras dia itu. Tapi dalam keadaan kekurangan air dan juga makanan, Rasulullah dan para sahabat berjaya juga, tekarih juga yang kata ini, menggali parit ini di sepanjang, dikeliling kota Madinah itu untuk menahan kemarahan pasukan musuh yang akan menyerang kota Madinah. Jadi dalam keadaan panas dan sumber.

0: umpamanya, dan kekurangan makanan dan minuman. Nah, jadi sebab itulah, ini bukan pulang Sabah sebab tani kan macamnya kata ni ia mengadu tu kan mengadu saja-saja. Nda pulang masalah kalau mengadu lapar ni. Jangan dimarahi kalau anak kata ni lapar ko, kesian je tu kan.
1: Tadi suruh makan dah
0: mau. Kali kalau kata ni kena marahi dia pulang. Suruh makan dah mau. tapi itulah yang kata ni bahawa sahabat tani beritahu bahawa sahabat tani lapar. Dan Rasulullah pun sama juga memberitahu juga yang ia pun lapar. Bukan lagi apa namanya kelaparan Rasulullah itu mengalahkan laparnya para sahabat. Dia diikat dua biji batu. Lagi dia lapar kan. Itulah bahawa Rasulullah dan para sahabat ini sama-sama menanggung kesusahan, sama-sama menanggung kalau kesenangan, sama-sama menanggung kesenangan. Sahabat itu ada juga ketikanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini makan juga menikmati makanan yang sedap-sedap. Menikmati. Ingat ini perkataan menikmati ini. Kadang-kadang kata ini, Allah, nyaman pulang sudah dihidangkan ini oleh bini ini. Ada ayam, ada daging, ada udang galah. Kata ini kurang menikmati. Kenapa kurang menikmati itu? Kenapa kurangnya? Satu soalan tu sebenarnya, kenapa kata ini tidak berapa menikmati? Padahal macam-macam sudah indah di atas anu ini kan di makanan di atas meja ini. Tapi kurang nikmat kata ni rasa. Jaga-jaga tu. Dan nanti insyaAllah kalau ada masalah. Kata ni lihat dalam hadis berikut. Jami' At-Tirmizi juga. Ini hadis ini gharib pulang ni. Gharib ini artinya apa ni? Gharib ini artinya kejarangan. Kejarangan. Tapi kata ni boleh juga melihat. Sama juga macam hadis daib tu. Yang kata ni boleh ambil pengajaran dan juga pedoman daripada tu. Hadis ini panjang pulang sedikit ni. Dalam sunnah ini sebenarnya panjang sedikit hadis ini. Iaitu, tapi boleh tani ringkas kata insyaAllah mudah-mudahan. Sekarang kata tadi kan memindikkan anulah. So, ini panjang ni kalau di sini ni. Iaitu yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau ada bercerita. Satu ketika Nabi SAW maninya keluar daripada rumahnya. Artinya kalau dia keluar rumah, dia lain mana tujunya. Bukan macam ke tani. Kan ke pasar malam. Tapi Rasulullah keluar rumah ni kan ke masjid. Ke masjid. Tapi di mananya baginda tidak pernah keluar pada ketika tersebut. Artinya lain timenya ni. Bukannya time-time biasa Rasulullah keluar untuk ke masjid. Bukan. Tapi time waktu lain. Dan tidak pernah siapapun ya yang berjumpa dengan baginda pada masa itu. Jadi time waktu lain. Tiba-tiba sedang-sedang Rasulullah ini berada di masjid. Tiba-tiba Abu Bakar datang kepadanya. Menjangul Sayyidina Abu Bakar pada ketika itu. Time-time lain kan. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa yang menyebabkan kamu kemari wahai Abu Bakar? Rupanya kata Abu Bakar, aku keluar untuk bertemu. Aku keluar untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin melihat wajahnya dan ingin memberi salam kepadanya. Sayyidina Abu Bakar ini lain sedikit. Sayyidina Abu Bakar ini bukan lain macam sahabat-sahabat yang lain. Ada juga yang terus terang. Tapi Sayyidina Abu Bakar ini nyaman tentunya. Bila sudah kalau ia lapar, melihat wajah Rasulullah pun macam nyaman rasanya. Namanya kekasih ini kalau orang anu berkasih sayang.
1: Macam orang bercinta.
0: Orang bercinta melihat, dan dia makan tu. Eksensinya makanan. Tapi sudah melihat girlfriend-nya tu. Ataupun boyfriend-nya tu. Kainyang dia sudah.
1: Mandi tak basah tu, Ustaz.
0: Mandi
1: tak basah.
0: Mandi tak basah.
1: Makan tak kenyang. Tidur tak lena.
0: Payah tu kalau cuma tu. Jadinya, apabila anu tu, Rasulullah akan beritahunya, ia untuk manusianya akan beri salam, akan bertemu dengan Rasulullah dan beri salam dan juga melihat wajah Rasulullah. Itu secukup kalau Sayyidina Abu Bakar. Tapi indah lama daripada itu, kata diceritakan oleh Abu Hurairah ini radhiyallahu an, indah lama daripada itunya datang lagi Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ada Sayyidina Umar. Pendorong ada ni. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apa yang menyebabkan kamu datang wahai Umar? Lalu Sayyidina Umar pun menjawab, Umar ini biasanya terus terang nih, apanya Sayyidina Umar? Karena lapar wahai Rasulullah. Begitu tu, sahabat pun lapar. Jadi Nabi pun membalas, wahnya aku juga lapar. Tu nanti tidak ada salah kan kalau tu memberitahu tani ini lapar, tidak ada salah. Jangan dimarah-marahi anak kalau anak memberitahu ia lapar. Lalu mereka pun bergerak pergi ke rumah Abi Al-Haytham bin Thaiban bin Saihan. Abi Al-Haytham ini seorang Ansar ni, Al-Ansari. Jadi seorang Ansar, orang Madinah, orang asli Madinah. Penduduk Madinah. Kalau tanya orang Madinah ni, bagus orang Madinah ni. Yang andang dari awal sudah orang-orang Madinah ni andang pemurah, baik, kalau sanang berunding, kalau kita ni kanwa di Madinah wah membalik-balik kalau orang berjual-jualan tu, sanang berunding ah, kalau syekh-syekhnya, misalnya berjual lah 100 ah, aisyah, anunya, mi'ah, kalau kita ni runding. 50 saja. Mau ya kadang-kadang. Dia banyak runding. Itu senang kan. Pemurah orang-orang Madinah ini. Alhamdulillah. Jadi, mari tanya ketanika Rasulullah membawa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini ke rumah Abu Al-Haytham bin As-Sayhan, seorang Ansar, yang merupakan seorang lelakinya yang mempunyai banyak pohon kurma dan kawasan kambing. Artinya kaya ni ya. Abu Al-Haytham ini tidak memiliki khadam-khadam. Tidak ada pembantu ni. Ya nindangnya lain sedikit. Tidak ada pembantu. Namun mereka tidak menemuinya di rumah, tapi tidak ada di rumah. Mungkin ia menguruskan anunya ni, kambunnya pada seumpamanya. Lalu mereka pun bertanya kepada istri beliau, istri Abu Al-Haytham, suami kamu berada di mana? Jadi istrinya pun menjawabnya, dia keluar mengambil air tawar untuk kami. Artinya mengambil untuk air minuman. Jadi tidak berapa lama kemudian Abu Al-Haytham pun pulang sambil membawa bekas kirbah yang penuh berisi air. Beliau lalu meletakkannya dan datang memeluk Nabi SAW serta menyebutkan bahawa kedua-dua ibu bapanya adalah penebus kepada baginda SAW. Lalu kemudian beliau pun membawa mereka, tahu ya bang kali ini, membawa mereka Rasulullah SAW dan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ini ke kebunnya dan menghamparkan satu hamparan tempat duduk untuk mereka. Mungkin macam orang berkilah lah, macam itulah. Setelah itu, beliau pun pergi ke satu pohon kurma. Mengambil satu tandan kurma, setandan. Setandan ini banyak ni. Bukan dia macam buah-buah lain. Kalau kurma ni, kalau setandan ini, Allahu'alam beratus biji kali. Setandan kurma dan meletakkannya. Ini di hadapan Rasulullah dan sahabat ini tadi. Lalu Nabi pun berkata kepadanya, kenapa kamu tidak memilih tamar yang masak ranum? Itu saja, yang apa memilih tamar yang masak ranum saja. Yang apa namanya, kalau yang masak ranum ini dipanggilnya rutab. Mengapa kamu tidak ambil yang rutab saja? Cuma itulah. Lalu beliau pun menjawab, Abu Al-Haytham menjawab, wahai Rasulullah, saya ingin agar kamu semua memilih sendiri sama ada ingin memakan tamar yang masak ranum atau yang rutab atau ataupun tamar yang segar. Kalau tamar yang segar yang masih lagi macam menghijau lah. Bagus pulang ni, ada jum fresh-freshnya kata ni. Sebenarnya bagus ni makan kurma yang hijau ni, masih hijau ni, bagus ni untuk tenaga batin.
1: Biasanya hitam saja, Ustaz.
0: Yang hitam tu yang sudah kering tu. Kalau rutab yang ranum, yang masak. Tapi yang fresh, yang hijau, itu pun bagus sebenarnya. Macam makan apple hijau, itu bagus sebenarnya ni. Kalau makan bersama dengan buah bidara. Buah bidara tu macam apple juga. Bagus ni makan, segar badan. Nyaman. Lalu nya mereka pun makan tamar itu dan minum air itu tadi yang dibawa oleh Abu Al-Haytham itu. Ketika itu Nabi pun bersabda, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, nikmat yang kita kecapi ini merupakan antara nikmat yang bakal dipersoalkan nanti tentangnya pada hari kiamat. Ini memanglah ada segala nikmat rezeki kah apa yang kita ni ada, yang kita ni punya ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni buat apa, ke mana kita ni semua itulah ditanyakan. Yaitu kalau di sini itu terhadap teduhan yang sejuk, rutab dan juga air yang dingin aninya. Kemudian Abu Al-Haytham ingin berlalu pergi untuk apa lagi? Memasak makanan untuk mereka. Nabi pun berkata kepada beliau, kata Nabi memasani Abu Al-Haytham matunya, jangan sembelih untuk kami kambing yang kambing susu. Artinya kambing yang sudah besar, yang sudah ada mengeluarkan susu. Jangan atunya. Artinya pilih, sayang je tu. Susu kambing ini, kalau kambing ini sudah ada keluarkan susu, sayang je tu. Jadi ia suatu susu lagi, susu kambing yang lagi mahal. Bukan ni macam susu lembu ni, susu kambing mahal ni. Kalau kopi yang sukai susu kambing tu, dua kali ganda harganya daripada susu biasa. Lalu beliau pun menyembelih untuk Rasulullah SAW dan juga sahabat Tanin tadi, menyembelih anak kambing. Semada anda tahu, semada anak kambing betina, kata Abu Hurairah, ataupun jantan, dia tahu tu. Lalu beliau pun membawanya kepada mereka setelah siap masaklah tu, dan mereka memakannya. Nabi pun bertanya kepada beliau.

0: lagi, adakah kamu memiliki khadam? Lalu beliau pun jawab, tidak ada ya Rasulullah, nada. Nabi pun berkata kepadanya, kepada Abu Al-Haytham ini, nantinya apabila tiba kepada kami orang tawanan perang, kamu datanglah berjumpa kaminya. Nantinya akan dibaginya ni. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW, dianukan, dibawakan dua orang tawanan perang. Debatah pada belum pernah bercakap. Lalu Abu Al-Haytham pun datang berjumpa Nabi dan baginda berkata kepadanya, kata Nabi SAW, pilihlah mana satu daripada keduanya. Pilihlah mana satu kau maunya. Cepat itulah. Lalu Abu Al-Haytham pun menjawab, wahai Rasulullah, engkau pilihlah untukku. Nabi pun berkata, orang yang diminta pandangan wajib ia beramanah. Lalu kata Rasulullah, ambillah yang ini, kerana sungguhnya aku lihat ia mengerjakan solat. Kalau kata ni memilih Jumidah, apa namanya, kan mengambil amah,
1: pembantu rumah.
0: Lihat-lihatlah. Kalau yang pembantu tu mengerjakan salat, bagus tu sebenarnya. Artinya kalau orang yang mengerjakan salat ni, sekurang-kurangnya ia dapat menghindari perkara-perkara yang mungkar, yang indah baik-baik. Walaupun ia hanya kata ni bukan beragama Islam. Ada juga bukan Islam kan, misalnya Kristian atau, tapi sembahyang, okey tu. Tu pahamannya lah. Tapi yang bagus tu yang mengerjakan salat. Namun yang aku berpesan kepadamu, kata Rasulullah, agar berbuat ma'ruf kepadanya. Lalu Abu Haytham pun berlalu membawalah tawanannya ni pulang ke rumahnya, berjumpa dengan istrinya, dan memberitahu apa yang dicakapkan oleh Nabi SAW tadi itu. Jadi bawanya balik. Lalu kata Abu Hurairah menceritakan ni, lalu istrinya pun berkata, istri ni, dia kata ni, bagus ni istri ni, lihat bah, kalau istri yang memang salihah, istri yang mempunyai pendapat pandangan yang bagus, ni nah, cuba tani lihat ni istri Abu Haytham ni. Kata istri Abu Haythamnya, engkau tidak menunaikan hak yang dicakapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya. Kajut dia tu. Tentang apa? Tentang berbuat ma'ruf tu kepada khadaman ni tadi. Melainkan macam mana cara berbuat ma'ruf ni? Dia faham ni kita ni cuma itulah. Apanya? Melainkan dengan kamu membebaskannya. Artinya membuat ma'ruf ni, kalau pahaman istrinya, bebaskan daripada jadi hamba, saya kan khadam, bebaskan, atu lagi ma'ruf. Lalu Abu Haytham pun berkata, kalau begitu dia sekarang aku bebaskan. Banyak anu kan, namanya orang baik-baik kan. Dan bila sampai beritanya kepada Nabi SAW tentang istri Abu Haytham itu, untuk mengajak suaminya Abu Haytham ini berbuat ma'ruf, Nabi pun bersabda, apanya Nabi, sesungguhnya Allah tidak mengutuskan seorang Nabi dan juga seorang khalifah yang mengganti Nabi atunya, melainkan bersamanya ada dua bi'tsanah. Apa bi'tsanah ini? Dua bi'tsanah, dua. Artinya bi'tsanah ini rahasia, apa namanya, teman rahasia. Teman rahasia, dua. Dua teman rahasia, dua kawan rahasia. Artinya yang dah nampak kali ini, apa ni teman rahasia ni? Iaitunya teman rahasia yang pertama ialahnya yang mengajaknya kepada ma'ruf dan mencegahnya dengan mungkar. Tu yang bagus tu. Yang mungkin yang kanan yang anu kata ni, yang kata ni ada, kata ni masing-masing ni ada setan-setan kata ni. Dan juga ada yang baik. Tapi nya teman yang kedua tu nya, teman rahasia yang kedua tu nya, ia tidak pernah alfa, tidak pernah lalai untuk sentiasa mencari-cari jalan untuk merosakkan kita ni. Jadi siapa yang diselamatkan Allah daripada biksah, ini teman rahasia yang jahat atun tadinya, maka iaitu daripada jenis yang kedua tadi itu, maka sungguhnya ia diselamatkan daripada kefasadan dan segala jenis kejahatan. Jadi di sana tu bahawa Rasulullah SAW itu sudah membagi tahu kita ni juga bahawa tania ni ada baik dalam diri kita ni, ada juga yang indah baik, ada yang membisikkan yang indah baik. Tapi kita ni memang dalam diri kita ni ada syaitan ni juga, dan juga anulah yang baik. Yang baik itu bukanlah syaitan tu. Adalah oleh si ini dipanggilnya biksana. Dua teman kata ni. Yang mengajak pada kebaikan dan yang mengajak pada keburukan. Itulah. Wallahualam.
1: Dan Ustaz, kalau dilihat dari antara hadis tadi yang menyatakan Nabi mengikat perut baginda dengan dua biji batu ya. Sedangkan sahabat cuma dengan satu biji batu. Jadi artinya Nabi SAW itu lebih susah dari orang lain. Jadi dapat Ustaz jelaskan mengenai ini.
0: Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini termasuk di dalam hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga, dan hadis ini juga sebenarnya hadis hasan sahih, yaitu yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an, beliau ada menceritakan Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya aku telah ditakuti. Jadi takut itu sebenarnya orang-orang musyrik lah takut pada Rasulullah, kerana ketegasankunya untuk menyebarkan agama Allah, dan tidak pernah ada seorang pun yang ditakuti seumpama aku yang takutinya, dan aku telah juga disakiti kerana agama Allah, dan tiada tiada orang yang disakiti seumpama aku disakiti. Artinya soalnya paling sakit, paling sakit daripada orang lain, lebih daripada orang lain. Tidak berlalu masa ke atasku selama 30 hari siang ataupun malamnya, siang dan malam, tidak ada padaku dan juga Bilal makanan yang dapat dimakan oleh hewan hidup melainkan amat sedikit. Seumpama ini kita ambil pengajaran ini, yang dapat disembunyikan di bawah ketiak Bilal. Apa maksudnya itu? Artinya Rasulullah SAW ini memberitahu dulu bahawa Rasulullah SAW ini ancaman yang menimpa Nabi SAW kerana agama yang kata ni, yang apa tu, melebihi ancaman daripada yang menimpa kepada orang lain. Dan baginda juga disakiti lebih daripada orang lain, kalau dalam hadis ini yang beritahu dia. Dan ini lagi nah, iaitu baginda juga berdepan dengan kesempitan hidup, sehingga pada masa tertentu makanan yang ada sangat sedikit. Ini sebagai perumpamaan itu sebenarnya. Umpama sekadar yang dapat disembunyikan di bawah ketiak. Ketiak ketiak ni, kalau kita ni sembunyikan makanan sedikit, telur anda dapat kali. Kalau sebiji telur pun anda dapat bertapuk kali, pacah kali itu. Jadi amat sedikit. Panah juga tunah. Ada masanya pada masa tertentu nada akan dimakan. Kalau di bawah ketiak ini muatnya berapa, apa kali yang muatnya, mungkin kacang kalilah, 2-3 biji kacang kenyang kali. Itulah kedaifan ataupun kesusahan hidup Nabi SAW itu mengatasi orang lain. Selain itu juga Nabi SAW tetap juga istiqamah dalam melaksanakan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan dakwah, mengajar umat, dan juga mendidik mereka ya, untuk beritahu juga tentang ancaman musuh dan juga kesempitan hidup. Tidak sedikit pun melunturkan semangat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bahawa Rasulullah ini memanglah kehidupannya memang lebih susah daripada orang lain.
1: Boleh jadi insaf petani Ustaz.
0: Kalau petani ni wallahu alam masing-masing dia juga. Petani ni baru sedikit, baru ndak makan kurang kali, ndak makan setengah hari baru.
1: Mengusut
0: sudah. Mengusut dia sudah ke tadi. tapi kalau Rasulullah tu sedangkan dia pemimpin. Cuba kata ni bayangkan pemimpin-pemimpin yang adalah, tapi pemimpin ketani alhamdulillah. Sedikit saja ndak ada makanan, ndak ada termasukkan negara ketani wah, baru jua ayam, daging ayam, daging anu kambing, sibuk pemimpin ketani. Macam mana boleh terjadi? Ditanyakannya, dia mengambil berat arah kita ni. Dia mau kita ini makan. Alhamdulillah kan. Itu bagus tu pimpin cuma tu. Itulah pimpin yang kita harap-harapkan.
1: Jadi belum mengakhiri Ustaz, sedikit kesimpulan mengenai dengan tajuk kita pada hari ini.
0: Alhamdulillah bahawa bila kita ni lihat dengan Aisyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga yang penuh dengan kekurangan, maka kita ini sebagai pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan kita ni terlalu alfa ataupun lalai dalam kehidupan kita ni. Mungkin ada juga ketikanya kita ni merasa kekurangan, tapi kurang-kurang kita ni pun, kedaif-daifan kita ni pun tidak akan sampai ataupun tidak akan menyamai dengan kedaifan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tu sebulan dah berasap, dah akan dimakan kurma yang murah pun dah ada. Jadi kata ni, kalau kata ni masih lagi sebenarnya kata ni kena bantu lagi, ada bantuan lagi di sana sini. Kata ni dah camah mata lagi orang kita ni, kalau melihat ada orang susah
1: Senang viral sahana. Saja sikit.
0: Viral sikit ni sekajap punya. Tapi itulahnya kita ni kesabaran dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu jangan kita ni pernah lunturlah kerana sabaran ini juga satu kekuatan yang kita ni dan bertawakal kepada Allah memberi kita ni inisiatif arah kita ni sendiri bukannya

0: bukannya sekadar, sekadar ada duit dan semuanya, tapi membalik tani semangat untuk tani terus bertahan, menahan, bukannya menahan anu saja daripada makan lapan dan kelaparan, tapi keimanan kita ni, keimanan kita ini, dan kadang dengan sebab berperan ini juga ada orang sanggup menukar imannya. Bila ada tu orang yang bukan Islam menolong mis diorang, tiba-tiba bagus juanya agama anu ninya, nah akhir-akhirnya tukar agama mati pulang. Kerana sedikit bantuan daripada orang yang bukan Islam membantu ke dia, tertarik dia juga. Jadi itu bahayanya ketani lah.
1: Untuk ketani,
0: minta dijauhi itu. Ketani anulah sentiasa berhati-hati dalam kehidupan ketani. Dan juga segala apa tindak tanduk ketani ini, haruslah ketani melihat akan apa garis panduan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ninah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan kita ini dapat mengambil pengajaran dan pedoman daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah.
1: Jadi sampai di sini kita bersama dalam rancangan sunnah Rasulullah, dan untuk keluarannya kali ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada yang mulia ustaz kerana sudah bersama pada hari ini. Dan diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil. Orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik. Ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh. Anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan, yakni musafir. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh. Seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim. Orang yang bertaubat. Orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.

Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

0: وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق.
1: آمين.
0: وأن تتحفنا

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

daripada Abdullah bin Ammar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ada dua adat atau kebiasaan yang tiada dipelihara keduanya oleh seorang hamba Muslim melainkan dia itu, yakni pasti akan masuk syurga, dan kedua-duanya itu sangat mudah. Tetapi sedikit sekali orang dapat mengamalkannya, iaitu bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali dan bertakbir 10 kali setiap sesudah sembahyang. Maka bacaan itu bererti 150 bacaan dan nilainya dalam timbangan sama dengan 1,500. Bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali ketika hendak tidur, maka bacaan itu bererti 100 bacaan sedang nilainya dalam timbangan sebanyak 1,000. Sesungguhnya aku telah melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan jari-jarinya. Mereka yakni para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana boleh dikatakan bahawa keduanya itu sangat mudah, sedangkan yang mengamalkan itu sedikit sekali?" Nabi menjawab, "Telah datang syaitan kepada seseorang di antara kamu

ketika hendak tidur. Lalu menidurkannya sebelum dia sempat membacanya. Dan syaitan itu pun datang ketika dia sembahyang, lalu mengingatinya akan keperluannya sebelum membacanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud.

بَاهَا

وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.

mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, afatul almin nisyan, afatul almin nisyan. Bermaksud, bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Afatul almin nisyan, afatul almin nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.

Baiklah, untuk pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebagai panduan kita bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu subuh pada hari ini ialah pada pukul 4.44 minit pagi, dan insyaAllah ada kita akan menyiarkan langsung ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi bacaan tarahim dan juga azan sembahyang fardu subuh nanti.

0: صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikianlah tadi audio pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Azan yang menandakan masih waktu menunaikan sembahyang fardu subuh. Dan audio insyaAllah kita akan kembali ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sibu Gua nanti bagi menyiarkan sembahyang fardu subuh berjemaah.

Baiklah, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertemuan kita pada hari ini di hari Sabtu 28 Zulqa'dah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 Mei 2026 Masihi. Alhamdulillah, sudah kita masih lagi bersama di Nur Islam FM, Radio Brunei 93.3 dan 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani. Dan awal pendengar yang dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya awal sekarang kita kembali ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, bagi menyiarkan sembahyang fardu subuh berjemaah. Kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Demikianlah tadi Auda dapat kita dengarkan bersama di Nur Islam FM Radio Brunei. Dua Lunan Tausyeh bersama dengan Auda pada pagi ini. Di hari ini Sabtu 28 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 Mei 2026 Masihi. Dan Auda waktu sekarang tepat pukul 5.30 minit pagi. Selamat pagi diucapkan buat Auda pendengar di mana saja bis kita berada pada hari ini. Sama ada yang masih lagi bertugas ataupun juga dalam perjalanan menuju tempat Auda bertugas, agar dapat memandu dengan penuh berhati-hati dan juga berwaspada. Pada almaklumlah pada ketika ini dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, sekejap hujan dan juga sekejap radar dan juga sebagainya. Inilah merupakan antara apa yang perlu kita ambil perhatian mengenai dengan keadaan cuaca kita di negara kita Brunei Darussalam di pertengahan bulan Mei ini.

0: wa sahbihi wa sallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisi-Mu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

Di Negeri Selama FM, Radio Brunei bersama dengan Faiz sebentar tadi dengan lagu mereka Alhamra. Dan awda di Negeri Selama FM, insyaAllah pada pukul 6.15 pagi ini nanti zikir harian pagi akan dapat anda dengarkan. Dan sebelum itu awda kita bersama dengan Muhammad Al-Azawi, Daf Al-Qalbi, menemui awda di Negeri Selama FM, Radio Brunei.

Salat. Salat ataupun sembahyang merupakan cara efektif untuk menolak berbagai kerosakan, baik yang berhubungan dengan hubungan dunia maupun urusan akhirat. Salat dapat mencegah terjadinya dosa dan mencegah timbulnya berbagai-bagai penyakit hati dan badan. Salat dapat menyerikan hati, mencerahkan wajah, menjadikan jiwa dan raga lebih semangat, menjadi sebab datangnya rezeki, menolak timbulnya kezaliman, dan menjadi penolong bagi orang yang dizalimi. Solat lima waktu, kalau kita kerjakan pada waktunya, tiada masa untuk kita melakukan perkara dosa.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikianlah tadi audah dapat kita dengarkan bersama bacaan doa terselamat daripada segala jenis penyakit. Dan audah waktu sekarang tepat pukul 6.14 minit pagi di Induk Islam FM Radio Brunei. Berikutnya audah, sekarang kita dengarkan bersama zikir harian pagi.

0: Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Alhamdulillah, demikianlah tadi dapat kita dengarkan bersama zikir harian pagi sebentar tadi, dan juga sebagai panduan kita bersama itu doa menaiki kenderaan dan membawa kita ke pukul 6.21 minit pagi. Selamat pagi diucapkan buat awal semua di mana saja bis kita berada pada pagi ini. Mudah-mudahanlah dengan keadaan cuaca mengizinkan dan juga dengan dalam suasana duha pada pagi ini, apatah lagi kita berada dalam salam duha, bakal salam duha akan dapat anda dengarkan bermula pada pukul 7 pagi ini nanti. Kita masih lagi bersama dalam salam subuh di Nur Islam FM Radio Brunei, dan saya menemani awal sehingga pada pukul 7 pagi ini nanti.
2: Bersih, baru dan kosong. Macam tu jugalah dengan kehidupan kita. Seburuk mana pun hari semalam, selalu akan ada hari yang baru untuk kita. Kita selalu diberi kesempatan yang lain untuk melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita pada setiap hari yang mendatang. Dan kita masih boleh memperbaiki kesalahan kita dan mencurit kembali kehidupan kita sampailah saat usia berakhir yang sudah ditetapkan olehnya. Terima kasih Allah. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Akan ku isi tulisannya indah untuk kupersembahkan padamu nantinya.

Doa ketika lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa adalah masalah yang sangat lumrah kita alami. Setiap manusia pasti pernah lupa. Kadang-kadang kita terlupa di mana kita meletakkan sesuatu barang, atau terlupa melaksanakan sesuatu perkara, ataupun terlupa untuk mengatakan sesuatu. Walau bagaimanapun, penyakit mudah lupa boleh diatasi dengan memperbanyakkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tidak mengabaikan kewajipan sembahyang lima waktu, memperbanyakkan sembahyang sunat, berpuasa, tidak melakukan perkara-perkara maksiat, memakan makanan yang berkhasiat, bersih, seimbang dan halal, dan selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya ialah Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahumma dhakkirni ma nasitu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, Ya Allah, ingatkanlah aku apa yang aku lupa. Doa ini boleh juga dibaca oleh para pelajar jika terlupa semasa menjawab soalan peperiksaan. InsyaAllah, segalanya akan dipermudahkan. Penyakit mudah lupa juga boleh diatasi dengan selalu berzikir, seperti membaca tahlil, tasbih, takbir atau apa yang berbentuk zikir. Ini kerana lupa itu dari syaitan dan zikir pula adalah untuk mengusirnya.

Demikianlah tadi dapat kita dengarkan bersama menerusi rancangan Munajat, rancangan yang diterbitkan bagi siaran Nur Islam FM, diterbitkan oleh rakan Sugan Sahaja Nur Hayati, dan membawa kita ke pukul 6.33 minit pagi. Selamat pagi buat Aula semua di mana saja kita berada pada pagi ini, khususnya bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, sama ada perjalanan menuju ke tempat Aula bertugas, menuju ke tempat Aula untuk melakukan aktiviti fizikalnya, ataupun juga menuju ke tempat Aula menghantar anak-anak sekolah dan juga sebagainya, agar dapat memandu dengan penuh berhati-hati dan juga berwaspada. Mudah-mudahanlah yang sering kita doakan oleh penyampai-penyampai Nur Islam ini agar selamat sampai ke destinasi Aula dan juga sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap gerak geri, setiap perjalanan Aula untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Lai, abang ke kedai depan Nice Cafe ah, beli daging semayam.
1: Eh, alai dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan beli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni
1: tu. Ini pusing-pusing tu, alai dulu.
0: Abang dulu ni, kali ni keluar parking cari parking
1: alai
0: lagi.
1: Alai dulu.
2: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kentu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang.

Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini Sabtu 28 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 Mei 2026 Masihi dikongsikan order waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini dan masa waktu duha pada hari ini baru saja masuk 6.30 pagi tadi. Masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur pada hari ini ialah pada pukul 12.18 tengah hari. Asar pula pada pukul 3.40 minit petang manakala masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pada petang nanti pada pukul 6.27 minit petang dan isyak pada pukul 7.40 minit malam. Dikongsikan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini bagi daerah Tutong ditambah 1 minit manakala bagi daerah Belait pula ditambah 3 minit pada tiap-tiap waktu yang telah pun dikongsikan bersama dengan auda waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini. Dan order seperti biasa pada pukul 7 pagi ini nanti, berita perdana akan disiarkan dan selepas itu pula ada lagi rancangan-rancangan ataupun juga beberapa lagu-lagu nasihat, lagu-lagu dakwah, lagu-lagu kerohanian, motivasi bersama dengan Auda. Itulah antara konsep Nur Islam FM, Radio Brunei di samping kita apa dengan lagu-lagu berunsur dakwah dan juga ketuhanan. Kita juga mengusikan antara zikir dan juga doa sebagai peranan kita, media Islam kita di negara kita Brunei Darussalam ini.

0: Eh, gagah susungnya bestian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah, tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Anda jangan lupa nantikan pada pukul 8.25 minit pagi nanti satu rancangan terbaru bersama dengan Auda sempena dengan kedatangan kedatangan Aidil Adha ini dan juga rancangan khas sempena dengan kita berada khususnya bagi jemaah-jemaah haji kita berada di Kota Suci Mekah pada ketika ini dan juga sebagai panduan kita bersama kita berada di tanah air dengan rancangan Sejenak di Tanah Suci menemui Auda, rancangan yang diterbitkan oleh rakan Sekes Nur Zaidah akan dapat anda dengarkan pada pukul 8.25 pagi nanti.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan ISESCO membentuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Mengamalkan pemanduan berhemah mengurangkan resiko kemalangan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat anak-anda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bao'an International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Ms. Chow Sai Sian, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Pendekatan intervensi keluarga di negara Brunei Darussalam semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif. Dalam perutusan sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Mohamad, sebagai langkah ke hadapan, kerajaan bakal melancarkan Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 yang merangkumi perancangan untuk memperkenalkan Indeks Kedaya Tahanan Keluarga bagi memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. Tema sambutan tahun ini, Keluarga, Ketidaksamaan dan Kesejahteraan Kanak-kanak. Pelan Tindakan Strategik Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam ISESCO 2026-2029 selaras dengan keutamaan pembangunan negara Brunei Darussalam khususnya dalam memajukan pendidikan bersedia masa hadapan, kecerdasan buatan, transformasi digital, pemeliharaan budaya, pembangunan belia serta keterangkuman sosial. Keutamaan bersama tersebut mencerminkan aspirasi negara Brunei Darussalam dan ISESCO dalam memupuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setia Usaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, mengongsikan perkara tersebut semasa menghadiri Persidangan Agung ISESCO kali ke-15 yang diadakan di Kazan, Republik Tatarstan Persekutuan Rusia. Persidangan Agung berkenaan menghimpunkan negara-negara anggota untuk membincangkan hala tuju strategik, meneliti pelaksanaan program dan pencapaian organisasi serta meluluskan inisiatif-inisiatif masa hadapan dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi. 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah Jumaat bertajuk memanfaatkan 10 hari Zulhijjah dengan amal yang dicintai Allah menggariskan keistimewaan hari-hari berkenaan sehingga amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah pertama, memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Ketiga, memperbanyakkan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz. Ia adalah benteng hati. Dengan zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah.
0: Laporan dari Tanah Suci. Kedudukan kemah di Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH mengadakan perjumpaan dengan syarikat Nozoli. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh semua syarikat penyedia perkhidmatan haji. Syarikat berkenaan merupakan penyedia perkhidmatan di Masyair iaitu Arafah dan Mina. Turut dibincangkan lakaran pecahan kemah-kemah jemaah haji negara, perkhidmatan Mohsin serta peralatan dan kemudahan yang disediakan oleh di Arafah dan Mina. Rombongan turut berpeluang membuat lawatan ke kemah-kemah yang disediakan di Arafah. Bir Ali atau Zulhulaifah terus menjadi lokasi tumpuan bakal jemaah haji dan umrah sebelum memasuki kota suci Mekah. Terletak kira-kira 11 km dari Madinah, kawasan tersebut merupakan tempat mikat bagi jemaah yang datang dari Madinah untuk berniat ihram sebelum meneruskan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah. Bir Ali turut dilengkapi pelbagai kemudahan bagi keselesaan jemaah yang singgah sebelum memulakan perjalanan ibadah di Tanah Suci. Brunei City Festival 2.0 sedang berlangsung sehingga Ahad ini di kawasan letak kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan. Lebih 50 pengusaha tempatan dan luar negara mengikuti pesta tersebut. Majlis perasmiannya diadakan petang kemarin. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, Pengerusi Majlis Perniagaan BIM Piaga Brunei Darussalam dan Awang Haji Alimin bin Haji Jaafar, Penolong Pengerusi Rusi bin Piaga Brunei Darussalam. Acara Jom Makan Food Fest yang sedang berlangsung di daerah Tutong terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Pelbagai aktiviti menarik serta jualan makanan tempatan menjadi tarikan utama pengunjung sepanjang festival berlangsung. Diadakan sehingga esok di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong, penganjurannya dihasrat dapat membantu mengembangkan sektor ekonomi tempatan serta menarik lebih ramai pengunjung ke daerah Tutong. Harapan tersebut dikongsikan oleh beberapa orang pengusaha iaitu Dayang Nur Bazila Fikriah binti M. Nur, Awang Muhammad Faiz bin Sapar, Awangku Muhammad Amir Nur Iskandar Shah bin Pengiran Darudin dan Awang Abdul Hakim bin Yura Mawardi.
2: Untuk memperkenalkan jenis baras barulah yang dari tempatan, kami mengkolek data untuk melihat lokal suka ke indah dengan beras tempatan yang kami bawa baruan inilah. Target besar daripada company kami ini is to menaikkan lagi food security yang ada di Brunei ini lah untuk support lokal lah.
3: Kami ada menyediakan buah lebih 20 lebih buah dan cecah ada 7 macam, iaitu sos kicap, sos mamplawan, gula belacan, gula udang. Macam jus buah pun kami ada menyediakan. Macam kita beli buah, macam sikoi, macam apa, macam mangga, boleh di mix lah buah-buahannya.
4: Yang kami bawa masa ni ada 3 jenis bestseller kami, iaitu green curry, green curry, tom yam dan Sarawak. Sambutan pada masa ni meriah dan kami pun bersyukur dapat mengikuti event kali ini. Sambutan pada masa ini sangat menggalakkan lah kita.
5: Masakan-masakan kampung, goreng-goreng ayam sama mi lah, itulah fokusnya. Sambutan orang ramai di sini, alhamdulillah okay. Even orang-orangnya sini mensupport ekonomi-ekonomi sini lah. Bukan saja untuk kami saja, even sama vendor-vendor lain lah.
0: 1,327 kes kemalangan jalan raya di negara ini dicatatkan pada tahun 2025. Menurut pasukan polis di Raja Brunei, peningkatan kes kemalangan pada tahun lalu menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding pada tahun 2025.

0: 2024. Menurut penguasa kanan polis, Pengiran Omar Ali bin Pengiran Haji Jamaluddin, Ketua Bahagian Operasi dan Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas, kecuaian pemandu sebagai faktor utama kemalangan termasuk memandu melebihi had laju, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, mengantuk, keletihan serta kurang memberi tumpuan di jalan raya. Bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, jabatan berkenaan bersama balai-balai polis di seluruh negara akan terus mempergiat penguatkuasaan undang-undang termasuk sekatan jalan raya, rondaan serta pemantauan had laju. Pasukan polis di Raja Brunei sentiasa mengingatkan orang ramai untuk bersama-sama memainkan peranan dengan mengamalkan pemanduan berhemah, mematuhi peraturan jalan raya serta menyalurkan maklumat berkaitan kesalahan lalu lintas demi mengurangkan risiko kemalangan dan memastikan keselamatan jalan raya terjamin untuk semua. Ikuti berita sukan seketika nanti. Sukan. Pasukan DPMM FC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang kemarin menentang Penang FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, tuan rumah menang 2-1 ke atas DPMM FC. Liga Perdana Inggeris, dua perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Dalam pertemuan di antara pasukan teratas liga itu, berkesudahan Liverpool tewas 2-4 kepada Aston Villa. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan ISESCO membentuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Mengamalkan pemanduan berhemah mengurangkan risiko kemalangan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran Berita Dunia jam 10 pagi.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Awal bertemuannya kita hari ini Sabtu 28 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Dan pertemuannya kita di ruangan Salam Doha insyaAllah sehingga jam 10 pagi nanti, memuatkan rancangan-rancangan yang telah pun disediakan dan disusun. Antaranya rancangan Kuliah Mufti pada pukul 7.30 minit pagi, doa sebelum bertugas pada pukul 7.45 minit pagi diikuti dengan minda positif. Manakala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah pilihan, iaitu bacaan dari surah Al-Waqi'ah, akan dapat kita dengarkan pada pukul 8 pagi. Sejenak di Tanah Suci pada pukul 8.25 minit pagi, manakala seruan suci menyusul pada pukul 8.30 minit pagi, diikuti dengan tarikh Islam pada pukul 8.45 minit pagi. Manakala jam 9 pagi, kita akan sama-sama mendengarkan dan mengikuti bacaan Ratibul Atas. Tazkirah Malam Munajat mengambil tempat pada pukul 9.30 minit pagi, dan tepat jam 10, siaran Berita Dunia akan ke udara. Itulah Auda di antara rancangan-rancangan yang akan dapat Auda ikuti sepanjangnya bersama saya di ruangan Salam Doha sehingga jam 10 pagi nanti.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Afatul ilmin nisyan. Afatul ilmin nisyan bermaksud bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Afatul ilmin nisyan. Afatul ilmin nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini. Audi, kita akan mendengarkan sambungan seterusnya bagi tajuk Farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Yang Berhormat PIN Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Selamat mendengarkan.
1: Kalau kita kurang jelas lagi, mari kita amati kisah yang cantik ini. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an pada suatu hari beliau bertamu dan tidur di rumah muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Selepas makan malam bersama-sama, Al-Imam Asy-Syafi'i masuk untuk tidur. Anak perempuan Al-Imam Ahmad ini sangat-sangat mengkagumi Asy-Syafi'i. Dia banyak mendengar dari bapanya Al-Imam Ahmad tentang Asy-Syafi'i. Sekarang Asy-Syafi'i ada di rumahnya. Jadi dia berpeluang untuk melihat siapa Asy-Syafi'i ini yang sebenarnya. Dia menyambangi, tapi bukan menyambangi yang bagus-bagus. Dia akan melihat kehebatan Asy-Syafi'i. Sesudah itu dibuatnya, dia berkata kepada bapanya, "Wahai bapa, inikah Asy-Syafi'i yang pernah bapa ceritakan kepada saya?" Menjawab Al-Imam Ahmad, "Ya, benar. Betul. Ini Syafi'i, inilah dia Syafi'i." Berkata si anak, "Wahai bapa, saya ada perhatikan 3 perkara mengenai Asy-Syafi'i. Satu, apabila dihidangkan makanan, dia makan dengan banyaknya, makan banyak. Dua, apabila dia masuk bilik, dia tidur sepanjang malam sehingga tidak sembahyang tahajud. Dan tiga, apabila terbit fajar, masuk saja subuh, dia bangun dan terus sembahyang tanpa wudu, tanpa air sembahyang." La ilaha illallah, 3 perkara negatif tentang Imam Syafi'i dikemukakan oleh anak Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun bengong. Tetapi saudara, ulama dengan ulama, orang-orang lurus belaka, dia tidak peduli. Dia beritahu juga kepada Asy-Syafi'i, "Ya Syafi'i, anak saya komen tentang tuan. 3 perkara. Tuan, bila dihidang makanan, banyak makan. 2, tuan, apabila masuk bilik, tidur sepanjang malam sampai tidak ada sembahyang tahajud. Dan 3, tuan, apabila masuk subuh, terus sembahyang tanpa wudu." Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata menjelaskan, "Ya Ahmad, laqad akaltu kathiran li'annani a'lamu anna ta'amaka min halal." Saya sebutkan terjemahannya saja. Terjemahannya, "Wahai Ahmad, adapun aku makan banyak kerana aku tahu makananmu dari yang halal." La ilaha illallah, mentang-mentang makanan halal itulah sebabnya dia makan banyak. "Dan sesungguhnya ya Ahmad, engkau adalah seorang yang pemurah. Makanan orang pemurah adalah obat, sedang makanan orang bakhil adalah racun dan penyakit. Aku tidak makan hanya untuk kenyang, tetapi aku makan untuk berobat dengan makananmu itu, wahai Ahmad, supaya aku sembuh, yakni sihat, karena makananmu dari yang halal. Adapun aku tidak bangun malam sembahyang tahajud, karena apabila aku meletak kepalaku ke bantal untuk tidur, lantas aku nampak seolah-olah di hadapanku Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu Allah bukakan kepadaku 72 masalah atau perkara dari ilmu fiqh Islam. Aku mahu memanfaatkannya kepada orang-orang Islam. Karena itu tidak ada peluang bagiku untuk bertahajud. Mengenai aku sembahyang subuh bersama-sama kamu tanpa wudu pula, demi Allah, mataku sebenarnya tidak tidur sehingga perlu aku membaharui wudu. Aku tidak tidur. Aku adalah jaga di sepanjang malam dan bersembahyang subuh bersama-sama kamu dengan wudu Isya, dengan wudu yang ada. Ia sembahyang Isya itu yang dibawanya untuk sembahyang subuh. Dia tidak tidur. Kalau tidur betullah batal wudu menurut mazhab Syafi'i sendiri. Jadi dari nas Syafi'i ini menjelaskan bahwa makanan halal itu adalah obat. Makanan halal itu adalah obat. Karena itulah beliau makan banyak untuk berobat. Beliau terpanggil makan banyak untuk berobat. Artinya makanan haram atau syubhah adalah racun, bukan obat. Jadi kalau mahu sihat, kenalah kita makan yang halal dan hindarkan yang haram atau syubhah. Kalau makan juga makanan haram atau syubhah, maka sambutlah padanya penyakit. Ah, ini dia. Ini dia barangkali orang kurang menyadarinya, sedikit menyadarinya, bahwa makanan yang halal itu adalah obat, yang haram pula adalah racun atau penyakit. Karena itu, karena kita lupa ini, karena kita tidak sadar ini, makanya orang-orang main hantam makan saja. Tak perlu lagi memilih-milih makanan, tak perlu soal halal haram. Selama makanan sedap, makan. Dari produk manapun, tak kira, makan. Makanan segera atau makanan tidak segera, makan. Semua makan. Yang penting sedap. Mengapa sedap? Karena banyak perasa atau ramuannya istimewa. Tak kira. Perasa dari apapun, tak kira. Ramuan apapun, tak kira. Asal sedap, makan. Nah, ini dia. Lantaran itu, barangkali. Saya tidak mau confirm. Tapi lantaran itu barangkali diabetes meningkat, jantung koronari meningkat, darah tinggi meningkat, buah pinggang meningkat, barah meningkat, meningkat dan meningkat karena tidak peka dengan halal haram makanan, karena berlonggar-longgar dengan hukum hakam makanan. Tidakkah ini mungkin antara sebabnya? Wallahu a'lam. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian audio kita dengarkan sebentar tadi, petikan ceramah mufti yang berkisar mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarannya kali ini bersama Yang Berhormat bin Datuk Sri Maharaja Datuk Peduka Seri Setia Dr. Usas Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Audio rancangan Kuliah Mufti Sementara tadi merupakan kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri.

Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka."

0: ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Oh, demikian tadi kita telah mendengarkan bacaan doa sebelum bertugas. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini, tugas-tugas kita akan berjalan dengan lancar, mudah, sempurna, dan juga mendapat keberkatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala jua.
2: Ceriakan hari Auda dengan minda positif.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Dalam hidup kita ini memang tidak dapat kita nafikan. Kita ini sering berhadapan dengan berbagai-bagai halangan dan rintangan dalam hidup kita ini. Terutama sekali apabila kita ini akan membuat kebaikan ataupun menjadi orang baik. Dan kalau halangan dan rintangan ini tidak dapat kita ini tangani dengan baik, sudah pasti kehidupan kita ini akan menjadi sukar ataupun payah. Jadi sebab itulah penting untuk kita mengetahui apa dia halangan dan rintangan yang perlu kita dihadapi itu. Jadi di antara halangan dan rintangan yang perlu kita dihadapi itu ialah, satu, kejahatan hawa nafsu kita ini sendiri. Perkara ini jelas seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, seperti mana firman yang bermaksud, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan. Surah Yusuf ayat 53. Jadi jelas, nafsu ini memang sering mengajak kita ini untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tanpa kita ini sedari, sebenarnya kita ini sering ataupun selalu berperang dengan diri kita ini sendiri, iaitu peperangan di antara kebaikan dan kejahatan. Jadi kalau kita ini tidak tahu cara untuk menghadapinya, sudah pasti kita ini akan kalah dalam peperangan itu, dan kekalahan itulah yang akan menyebabkan kita ini gagal untuk menjadi orang baik seperti mana yang kita harap-harapkan. Itu adalah halangan dan rintangan yang pertama yang perlu kita hadapi. Kemudian halangan dan rintangan yang kedua ialah melawan tipu daya syaitan. Perkara ini pun penting untuk kita tangani, sebab syaitan ini tidak akan berhenti untuk mengajak, menghasut ataupun menggoda kita ini untuk melakukan kejahatan ataupun menjauhkan kita ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pentingnya untuk kita ini bersungguh-sungguh menanganinya. Dan kalau boleh, jangan kita biarkan ia sarang-sarang masuk ke dalam diri kita ini. Tahu kita caranya? Caranya ialah kita ini perlu jauhi sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita ini. Sebab pintu masuk syaitan ke dalam diri kita ini ialah melalui sifat tersebut. Jadi apabila sifat mazmumah ini dapat kita tangani dengan bersungguh-sungguh, insyaAllah barulah kita ini akan dapat mencapai matlamat dan tujuan hidup kita ini, iaitu untuk menjadi orang baik. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Hakikatnya memang bukan mudah untuk kita ini menangani halangan dan rintangan itu tadi. Namun kalau ia dilaksanakan dengan cara yang betul, pasti kita ini akan dapat menghadapinya juga, walaupun dalam keadaan pahit dan menderita sekalipun. Persoalannya sekarang ini ialah, macam mana kita akan menghadapi halangan dan rintangan itu tadi? Jadi di antara cara yang boleh kita lakukan ialah seperti berikut. Satu, kita ini biasakan

0: Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya, ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Kan ke mana kau lagi ni, Wang? Ni kan ke rumah kawanku sekaya, Pak. Adik, oh, baik-baik sedikit deh kau berjalan baca satu. Aku pergi kita bapa, beh. Jangan kau kan macam-macam, Wang, eh. Kau waktu, bah. Belum lagi di lesen mandu. Umur belum sampai.
2: Jika Auda ingin memandu, pastikan umur Auda mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa.
3: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
4: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
5: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek.